0: Sebelumnya, satu calon haji dari kloter 73 juga telah dipulangkan sehari sebelumnya. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinkes KB Banyumas Ahmad Hairul Hamdi mengatakan, dua jamaah laki-laki yang dipulangkan berasal dari Kecamatan Kedung Banteng dan Cilongok. Keduanya diputuskan kembali ke Banyumas setelah hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan kondisinya berisiko jika tetap diberangkatkan. Menurut Hamdi, satu jamaah diketahui menderita demensia, sementara satu jamaah lainnya memiliki riwayat jantung dan diabetes mellitus. Ia menjelaskan, selain dua jamaah yang dipulangkan, terdapat satu calon haji dari kloter 73 yang sempat tertunda keberangkatannya. Jamaah tersebut sebelumnya harus menjalani observasi paru-paru setibanya di asrama haji Donohudan. Meski sempat tertunda, kondisi jamaah tersebut dilaporkan membaik sehingga akhirnya tetap bisa diberangkatkan ke Tanah Suci. Jamaah dijadwalkan terbang bersama kloter 75. Hamdi menambahkan proses pendampingan kesehatan terhadap calon jamaah haji Banyumas masih terus dilakukan hingga keberangkatan kloter terakhir. Pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh jamaah dalam kondisi sehat sebelum diterbangkan ke Arab Saudi. Kloter 76 menjadi rombongan terakhir calon jamaah haji asal Banyumas yang tiba di asrama haji Donohudan. Harapan kami untuk kloter terakhir semua sehat dan bisa diberangkatkan, ujar Hamdi.
1: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Lagi ngapain, bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggung jawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
5: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
6: Setiap tahun bulan Dzulhijjah menyapa kita dengan ibadah kurban. Namun, pernahkah kita benar-benar merenung? Mengapa kita berkurban? Apakah ini hanya sekedar ritual tahunan yang berulang? Atau ada rahasia iman, ketakwaan, dan cinta yang mendalam di balik setiap tetesan darahnya? Temukan jawabannya dan persiapkan jiwa Anda menyambut bulan mulia.
7: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas dalam berkurban antara lain di dalam firman-Nya yang kita hafal semuanya.
8: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah.
5: Hadirilah tablik akbar spesial Dzulhijjah mengapa berkurban bersama Ustaz Abdul Azan LCMA Hafizahullah.
7: Qul inna salati, katakanlah salatku, sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin.
5: Catat tanggalnya, Ahad, 24 Mei 2026, mulai jam 9 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Siapkan infak terbaik Anda.
1: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Kerabat Muslim, pendapatan harian bis Trans Banyumas yang disetorkan ke kas daerah mengalami kenaikan setelah tarif integrasi resmi dihapus per 4 Mei 2026. Kenaikan terjadi meski jumlah penumpang relatif tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan sebelumnya. Kasih Angkutan Dinas Perhubungan Banyumas Muhammad mengatakan penghapusan tarif integrasi berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan harian Trans Banyumas. Namun khusus pada akhir pekan, kondisi pendapatan masih relatif sama seperti sebelum kebijakan diberlakukan. Eka menjelaskan kenaikan setoran ke kas daerah mulai terlihat dalam sepekan setelah penghapusan tarif integrasi. Pada tanggal 11 Mei 2026, setoran harian bis Trans Banyumas tercatat mencapai 22,6 juta. Nominal tersebut naik sekitar 4 juta dibandingkan setoran pada tanggal 27 April 2026 yang lalu, atau sepekan sebelum tarif integrasi dihapus. Saat ini,

0: setoran harian yang masuk ke kas daerah hanya sekitar 18 juta. Ia juga menjelaskan, penyetoran pendapatan harian bis Trans Banyumas bukan dilakukan oleh operator bis. Setoran dilakukan setiap hari oleh penyedia jasa, tapping karcis yang mengelola sistem pembayaran penumpang. Menurut Eka, mekanisme tersebut berbeda dibandingkan saat operasional bis Trans Banyumas masih dibiayai pemerintah pusat. Setelah pengelolaan dilakukan pemerintah daerah, sistem penyetoran pendapatan ikut mengalami penyesuaian. Penyedia jasa tapping karcis setelah dioperasionalkan oleh Pemda tidak sama ketika bis masih dibiayai oleh pusat, pungkas Eka.
1: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Keraban Muslim area Rumput Alun-Alun Purwokerto ditutup sementara yang akan dilakukan nanti pada tanggal 23 Mei mendatang. Penutupan dilakukan untuk mendukung perawatan rutin agar kondisi rumput tetap subur, rapi, dan nyaman digunakan oleh masyarakat. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Dr. Arif mengatakan, perawatan rutin area rumput akan dijadwalkan secara berkala setiap bulan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas area terbuka hijau di pusat kota Purwokerto. Arif menjelaskan, perawatan yang dilakukan meliputi pemangkasan, pemupukan, hingga penyiraman rumput secara berkala. Selain untuk menjaga kondisi rumput tetap sehat, perawatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menjelang sholat Idul Adha. Menurutnya, kondisi rumput yang terawat akan membuat area alun-alun Purwokerto terlihat lebih nyaman dan lebih dipandang indah oleh masyarakat. Dengan begitu, ruang publik tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga yang datang berkunjung. DLH Banyumas juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas penutupan sementara area rumput tersebut. Pihaknya berharap warga dapat memahami proses perawatan yang dilakukan demi menjaga kebersihan dan kerapian alun-alun Purwokerto. Mohon maaf dan mohon waktunya untuk perawatan rutin. Ini kita lakukan agar kondisi lebih bersih dan lebih rampih, pungkasnya.
1: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlampau kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah untuk hari nanti.
3: Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
2: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi. Sebab, tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah, atau di tempat usaha, atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami. 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
4: Eh kang, arep maring diri kak.
5: Kiye lah, arep tuku wesi ko. Arep go renovasi dapur.
4: Oh, loh, emang kenapa apa sih dapur diri kak?
5: Yo, ben dadi wonten main bok.
4: Oh iya ke. Rika tak tidok iki. Rika mung toko besi Tunas Ilmu bae.
5: Lho emange nang Tunas Ilmu wis ana toko besi sih?
4: Ya wis ana. Nang toko besi Tunas Ilmu kuwi wis ana besi, semen lan liyane. Wis, sikir kami ngana bae.
2: Toko besi Tunas Ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08222

0: 8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
1: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Kerabat Muslim, harga telur ayam ras di tingkat peternak di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Jika sebelumnya sempat berada di kisaran Rp28.000 per kilogram, kini bertahan di angka Rp23.000 per kilogram. Kondisi ini membuat para peternak harus memutar strategi agar usaha mereka tetap berjalan. Salah satu peternak telur di Desa Gumiwang, Kecamatan Purwonegoro, Guntur, mengatakan harga Rp23.000 sebenarnya masih memberikan keuntungan bagi peternak lama. Namun kondisi tersebut dinilai cukup berat bagi peternak baru yang sebelumnya terbiasa menikmati harga tinggi. Turunannya harga telur saat ini dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah peningkatan populasi ayam petelur sejak tahun 2025 lalu. Kala itu banyak peternak menambah populasi karena berharap adanya peningkatan permintaan dari program makan bergizi gratis. Di sisi lain, permintaan pasar disebut cenderung stabil bahkan menurun. Sementara produksi telur meningkat, kondisi tersebut akhirnya membuat harga di tingkat peternak ikut terkoreksi. Guntur menyebut harga telur memiliki pola siklus yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir. Dia mengaku, situasi tersebut membuat peternak harus lebih berhitung dalam menjalankan usaha. Fokus utama saat ini adalah menekan biaya produksi agar tetap memperoleh keuntungan meski harga jual rendah. Saya pribadi sekarang lebih fokus ke persiapan di kandang sendiri. Bagaimana caranya menekan pengeluaran produksi supaya di harga Rp23.000 tetap ada keuntungan. Misalnya dengan membuat campuran pakan sendiri atau efisiensi biaya lain, pungkasnya.
1: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Kerabat Muslim, pemerintah Kecamatan Tambak mencatat lonjakan pengajuan surat dispensasi nikah selama bulan Mei 2026. Sedikitnya 5 calon pengantin mengajukan dispensasi karena mendaftarkan pernikahan ke kantor urusan agama kurang dari 10 hari kerja sebelum akad digelar. Camat Tambak Edi Suprayono mengatakan, keterlambatan pendaftaran nikah dipicu berbagai faktor. Salah satunya karena calon pengantin memiliki keterbatasan waktu akibat pekerjaan, terutama yang bekerja di luar kota. Selain faktor pekerjaan, sebagian masyarakat juga masih memegang tradisi menentukan hari baik untuk akad nikah. Penentuan waktu pernikahan tersebut biasanya melalui proses tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga. Kondisi ini kerap membuat proses pendaftaran di KUA dilakukan mendekati hari pelaksanaan akad. Akibatnya calon pengantin harus mengurus surat dispensasi dari pemerintah kecamatan agar proses administrasi tetap dapat berjalan. Dispensasi camat untuk menikah merupakan surat izin khusus yang diterbitkan pemerintah kecamatan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 3 Ayat 2 yang menyebutkan pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum akad nikah. Selanjutnya pada ayat 3 dijelaskan, apabila pendaftaran dilakukan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin wajib mendapatkan surat dispensasi dari camat. Meski demikian, pemerintah Kecamatan Tambak menegaskan penerbitan surat dispensasi tidak dilakukan secara otomatis. Kami verifikasi terlebih dahulu semua berkas persyaratan dispensasi camat, terutama data kependudukan sebagai langkah antisipasi adanya ketidaksinkronan, imbuh Edi.
1: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: Nukum sholat terus kojonong masjid manur ilmi terus rebelanja si maring mendi ya penake sing rugane penanggu seduluran kaya kue.
4: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen gari mampir baik nang tak imat nang kono insya Allah golet sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor lan lia-liane anak.
3: Apa temenan murah kue kang? Terus bisa bayar listrik karo pamurah nang tak imat kue?
4: Ya bisa lah. Geh, nek reka kepengin ngerti. Tak imat kue pendak ahad lan senen ana promo ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal bulan nek. Bok murah kue. Wis belanja karo ngamal maning.
0: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem. Karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
5: Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
6: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
5: Di kurban plus tunas ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
1: Kabar sepekan, kabar sepekan, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Kerabat muslim, kondisi kesehatan jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang 68 dan 69 secara umum terpantau sehat setibanya di Arab Saudi. Meski demikian, cuaca ekstrim di Tanah Suci membuat Kementerian Agama terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kesehatan para jemaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Purbalingga, Ani, mengatakan, mayoritas jemaah dalam kondisi prima dan mampu menjalankan aktivitas ibadah dengan baik. Namun, terdapat satu jemaah asal Purbalingga yang sempat mengalami gangguan kesehatan hingga terus mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU. Memang betul ada satu jemaah haji yang sering dirawat dan sekarang sedang diberikan perawatan khusus, yakni Bapak Santoso, jemaah asal Penambungan. Sejak beberapa hari yang lalu, beliau sudah keluar dari ruang ICU dan saat ini menempati kamar rawat inap dengan ditemani istri. Ia mengajak masyarakat Purbalingga untuk ikut mendoakan kesembuhan jamaah tersebut agar segera pulih dan dapat kembali menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar. Selain itu, Ani mengingatkan kepada seluruh jamaah haji asal Purbalingga agar disiplin menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Menurutnya, suhu panas dan cuaca ekstrim berpotensi memicu gangguan kesehatan apabila jamaah tidak menjaga kondisi tubuh dengan baik. Karena itu, seluruh jamaah dihimbau menggunakan alat pelindung diri atau APD saat beraktivitas di luar ruangan. Himbauan tersebut ditujukan kepada seluruh jamaah dari kloter 68, 69, 14, 72, 73 hingga kloter 75. Dengan kondisi cuaca yang ekstrim, jamaah harus membawa APD. Hal ini sangat penting untuk tetap menjaga kesehatan masing-masing jamaah selama di Tanah Suci, tegasnya.
1: Kabar sepekan, kabar sepekan, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Kerabat muslim, harga pupuk non-subsidi dan pestisida di sejumlah toko pertanian di Kabupaten Banyumas mengalami lonjakan cukup signifikan dalam waktu beberapa hari terakhir ini. Kenaikan tersebut dipicu menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang berdampak pada harga produk pertanian. Pemilik toko pertanian, Setianingsi, mengatakan Para konsumen mengaku terkejut dengan kenaikan harga pupuk non-subsidi dan pestisida. Meski sebelumnya sudah mendengar kabar soal dampak penguatan dolar terhadap harga barang impor, banyak pembeli tetap tidak menyangka kenaikannya cukup tinggi. Pembeli kaget terutama untuk kenaikan harga.

0: pupuk non-subsidi dan vitamin daun. Menurutnya kenaikan harga mulai dirasakan hampir di seluruh jenis produk pertanian non-subsidi. Tidak hanya petani yang harus mengeluarkan biaya lebih, pemilik toko pertanian juga ikut terbebani karena modal kul akan bertambah. Harga barang dari distributor mengalami penyesuaian seiring naiknya biaya impor bahan baku dan distribusi. Di tingkat toko pertanian, harga pupuk non-subsidi jenis NPK, kemasan 25 gram, mengalami kenaikan cukup tajam. Sebelumnya, pupuk tersebut dijual Rp280.000, namun kini naik menjadi Rp320.000 atau selisih sekitar Rp40.000 per sak. Selain pupuk NPK, harga pupuk non-subsidi jenis urea kemasan 5 kg juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya dijual Rp60.000, kini harga pupuk tersebut sudah mencapai Rp72.000 atau naik sekitar Rp12.000. Harga jual vitamin daun sebelumnya Rp45.000 sekarang menjadi Rp50.000, imbuh Setianingsih. Produk perawatan tanaman lain seperti insektisida dan herbisida juga ikut mengalami penyesuaian harga. Untuk insektisida, kemasan botol besar kenaikan harga berkisar antara Rp2.000 hingga Rp3.000 tergantung merek. Sedangkan herbisida mengalami kenaikan sekitar Rp3.000 sampai Rp4.000 per kemasan. Meski harga berbagai produk pertanian meningkat, petani dan pekebun disebut tetap membeli pupuk serta pestisida demi menjaga hasil panen. Menurut Setianingsih, sebagian besar konsumen menganggap kebutuhan perawatan tanaman tidak bisa ditunda. Misalnya, tanaman singkong dan pohon kelapa, sekarang para pekebun merawat secara optimal dengan pemberian pupuk agar hasil panen meningkat. Demikian tanda Setianingsih. Ia meminta petani tetap berupaya mempertahankan produktivitasnya meski biaya produksi terus naik.
1: Kabar sepekan, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Demikian kerabat muslim kabar sepekan untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Pekan depan insya Allah kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sepekan, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jam 7:30 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita masuki program acara selanjutnya, itu program acara kajian anak. Di kesempatan kali ini kita akan hadirkan sebuah kajian yang akan disampaikan oleh Kak Erlan dan pembahasannya keteladanan Aisyah radhiyallahu anhuma. Dan langsung saja kita akan hadirkan kajiannya yang satu ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Hidayah Mulungan yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia. Di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berjumpa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kisah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Di pekan sebelumnya kita sudah sedikit berkenalan dengan ibunda kita yang satu ini. Kita ceritakan bagaimana kisahnya beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini kita akan jelaskan keutamaan-keutamaan yang bisa kita petik dari sosok istri Nabi yang satu ini. Bapak ibu sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan Bunda Aisyah adalah beliau adalah seorang wanita yang cerdas. Kata Abu Musa al-Ash'ari, "Ma ashkala alaina ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithan qattu fasa'alna anhu Aisyata illa wajadna indaha minhu ilman." Tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis lalu kami bertanya kepada Aisyah melainkan kami mendapatkan jawaban dari sisinya. Ini menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia adalah seorang wanita yang mendalami ilmu fikih, ilmu kesehatan, ilmu nasab, dan juga ilmu tentang syair Arab. Kata Imam Az-Zuhri, beliau bertutur, "Apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lainnya di dunia ini, maka ilmu Aisyah lebih utama." Kata Urwah bin Zubair, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih mengetahui ilmu fikih, pengobatan, dan syair melebihi Aisyah radhiyallahu anha." Maka dari sini Bapak Ibu, Kita tahu Bunda Aisyah adalah sosok wanita yang sangat istimewa. Bahkan dia adalah satu-satunya wanita yang termasuk 7 sahabat

paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi ada 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak, dan di antara 7 sahabat Nabi ini salah satunya siapa? Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang beliau pahami, yang merupakan ilmu langsung dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu didalami, begitu dipahami oleh sosok Bunda Aisyah ini. Dan inilah keutamaan beliau yang pertama. Keutamaan Bunda Aisyah yang kedua adalah beliau sosok wanita yang gemar berbagi, suka memberi. Istilahnya kalau kita sebut dengan dermawan ya Pak ya. Kalau dermawan laki-laki ya Pak ya. Kalau perempuan berarti apa Pak? Dermawati ya. Bunda Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok wanita yang tidak pelit, tidak bakhil. Dia gemar bersedekah. Orang yang suka sedekah itu Pak, menunjukkan kalau imannya itu nampak pada dirinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu burhanun." Sedekah itu adalah bukti. Bukti atas apa? Bukti atas keimanan. Karena rata-rata manusia tabiatnya itu suka dengan harta. Allah berfirman, "Innahu lihubbil khairi lasyadid." Sungguh manusia itu sangat suka dengan yang namanya harta. Sangat suka dengan yang namanya uang, fulus, cuan. Apalagi Pak istilahnya? Money. Ini orang Mulungan keren-keren Pak ya. Money. Tabiatnya manusia suka dengan harta. Ini yang Allah sebutkan di Al-Quran. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Makanya orang yang bersedekah itu artinya dia mau berbagi sesuatu yang dia suka. Harta kan disuka sama manusia Pak ya. Dia suka untuk memberi dan berbagi apa yang dia suka. Tidak ada yang bisa berbuat seperti ini melainkan bukti keimanan dari dirinya. Maka Bapak Ibu semuanya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berinfak semaksimal dengan apa yang kita bisa. Bunda Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikisahkan bahwa beliau alaihissalam, beliau radhiyallahu anha didatangi oleh seorang ibu bersama 2 anak perempuannya. Jadi ceritanya Aisyah lagi di rumah Pak, lalu pintunya diketuk oleh seorang ibu dan 2 anak perempuan. Biar terbayang suasananya Pak ya. Ini ceritanya lagi di depan rumah, lagi ngetok pintu. Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam. Maka kemudian ibunda dan 2 anak perempuannya ini ternyata berkunjung ke rumah Aisyah untuk meminta makanan. Karena mereka bertiga, yaitu seorang ibu dan 2 anak perempuannya ini, kelaparan. Saking laparnya Pak, ngomongnya jadi pelan. Kelaparan. Lantas apa yang Bunda Aisyah lakukan? Ternyata Bapak Ibu, di rumahnya ibunda kita, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, enggak ada makanan apa-apa kecuali hanya sebutir kurma. Bayangin Pak, ini rumah istrinya pemimpin kaum muslimin. Enggak ada makanan di rumah. Dan ini potret bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamika kehidupannya memang naik turun. Beliau terkadang punya harta, tapi beliau kadang gak punya makanan apa-apa di rumahnya. Bahkan di lain riwayat dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen makan, dia datangi rumah istrinya, ternyata makanan yang ada hanya cuka. Hanya apa Pak? Cuka. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela makanan. Kalau kita kira-kira gimana Pak? Cuka maning gitu Pak ya. Apa kata Kanjeng Nabi? Sebaik-baik makanan adalah cuka. Sebaik-baik makanan adalah

juga. Nabi tidak mengeluh, Nabi tidak menggerutu, Nabi mensyukuri apa yang ada. Inilah potret rumah seorang pemimpin kaum muslimin. Dan luar biasa, Bunda Aisyah saat itu enggak ada makanan apa-apa untuk bisa dibagi kecuali hanya sebutir kurma. Lantas apa yang dilakukan oleh Bunda Aisyah? Beliau pun kemudian memberikan sebutir kurma itu kepada ibu tersebut yang kelaparan bersama dua anak perempuannya. Sang ibu kemudian membagikan kurmanya dengan membagi dua sebutir kurma itu, setengah untuk anak perempuannya yang pertama dan setengah untuk anak perempuannya yang kedua. Sejurus kemudian Nabi pulang, lalu Aisyah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah cerita kalau dia kagum dengan ibu itu. Kenapa? Karena sang ibu rela kelaparan, dia rela membagi kurma itu menjadi dua untuk dua anak perempuannya, sedangkan sang ibu rela untuk tidak memakannya. Tapi kalau baca kisah ini, Pak, kita bukan cuma kagum kepada ibu dari dua anak itu, tapi kita juga kagum kepada Aisyah radhiyallahu anha, karena dia cuma punya sebutir kurma. Dia tidak memikirkan dirinya, dia berikan sebutir kurma itu kepada ibu berserta dua anak perempuannya. Dan sempat-sempatnya Aisyah yang hartanya cuma sebutir kurma di rumahnya saat itu, sempat-sempatnya dia merasa kagum kepada ibu dari dua anak perempuan itu. Ini kan menunjukkan kemuliaan hati, keluhuran budi pekerti yang sangat luar biasa dari sosok Aisyah radhiyallahu anha. Ini namanya ithar, Pak. Ini namanya mendahulukan orang lain dalam perkara dunia. Masya Allah. Kadang kita, Pak, kalau lagi ada tamu datang gitu, Pak, ya, kita pilih-pilih hidangin yang mana ya. Ini ajalah yang turbo. Apa itu turbo, Pak? Turahan bodoh, sisa lebaran keburu basi, ini aja yang tak hidangin. Kadang kita, Pak, kalau ngasih jamuan ke orang yang datang ke rumah, kadang-kadang perhitungan, kadang-kadang kita sangat-sangat memperhitungkan dengan detail apa yang mau kita bagi. Padahal berbagi kepada orang yang membutuhkan atau berbagi kepada tamu yang datang, ini merupakan amal yang utama dan istimewa, betul tidak, Bapak Ibu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia muliakan tamunya. Ini, Pak, perintah dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memuliakan orang yang datang ke rumah kita. Statusnya ibu dengan dua anak perempuannya tadi adalah tamunya Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka memang datang dalam kondisi lapar. Maka Aisyah menjamu mereka dengan memberikan sebutir kurma yang ia punya. Masya Allah, Pak, ya, luar biasa semangat berbaginya. Apalagi yang datang itu adalah tamu kita yang sangat membutuhkan dan sedang kelaparan. Ngomong-ngomong tentang menjamu tamu, Pak, kita teringat dengan sosok Nabi Ibrahim alaihi salam. Pernah dengar kisahnya, Pak? Kisah Nabi Ibrahim menjamu tamu. Allah ceritakan di surat Adz-Dzariyat. Allah berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin?" Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu para malaikat yang dimuliakan?

pun. Ingatlah ketika para tamu itu masuk ke tempatnya Ibrahim lalu mengucapkan salam. Ibrahim pun menjawab salam, namun kalian ini adalah orang-orang yang tidak dikenal. Jadi ceritanya malaikat menjelma jadi manusia, Pak, dan mereka bertamu ke rumahnya Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tidak mengenal mereka. Namun meskipun demikian, para tamu itu mengucapkan salam, tapi Nabi Ibrahim tetap menjawab salam mereka. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijalin samin. Maka apa yang dilakukan Ibrahim? Dia pergi diam-diam menemui keluarganya, lalu kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkannya kepada para tamunya itu. Ibrahim berkata, silakan kalian makan.

Tapi para tamunya tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut kepada mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan para tamu itu memberi kabar gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Jadi ceritanya, Pak, para malaikat menjelma jadi manusia, mereka bertamu ke rumah Ibrahim. Dan kita pengen petik pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim suka berbagi, termasuk dalam hal menjamu tamu. Lihat, Pak, ya, padahal Nabi Ibrahim gak kenal dengan siapa tamunya, betul, Pak, ya? Tapi Nabi Ibrahim diam-diam temui keluarganya, lalu kemudian dibawa anak sapi. Bukan anak sapinya, tapi, Pak, dagingnya yang gemuk, Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, faja'a bi ijlin samin, dibawakan daging anak sapi yang gemuk. Biasanya, Pak, anak sapi, anak kambing yang balibul-balibul gitu, Pak, ya, dagingnya lebih enak enggak, Pak, biasanya? Dagingnya lebih enak, maka ini sajian terbaik. Bahkan tidak hanya itu, faqarrabahu ilaihim, makanannya juga didekatkan kepada para tamu tersebut. Kadang, Pak, ada orang udah nyiapin makanan enak, tapi makanannya dijauhin dari tamunya. Jadi tamunya mau ngambil sungkan gak, Pak? Ngaduh, gak enak ya. Yang enak di pojok sana ya. Yang di depan saya tempe. Padahal pengennya yang di sana gitu. Nah, maka Nabi Ibrahim ajari kita, Pak, kalau menghidangkan tamu, didekatkan. Qala ala ta'kulun. Tidak hanya sampai di situ, Nabi Ibrahim juga menawarkan, ala ta'kulun, sudikah kalian memakannya? Masya Allah. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, orang-orang yang memuliakan tamu itu adalah orang-orang yang bersedekah. Orang-orang yang menjamu tamu berarti dia berbagi dengan apa yang dia punya ketika di rumah. Dan ini potret yang sangat indah yang hendaknya kita teladani bersama. Kembali lagi kepada Bunda Aisyah, beliau walaupun hanya punya sebutir kurma, dibagi apa yang dia punya, Pak. Masya Allah. Dan jangan kira Bunda Aisyah itu miskin terus keadaannya. Tidak. Urwah bin Zubair bercerita kalau Aisyah itu punya uang sekitar 70 ribu dirham. Aisyah punya uang sebanyak ini, Pak. Berapa, Pak? 70 ribu dirham. Berapa rupiah ini, Pak, kira-kira, Pak? Gini, satu dirham kurang lebih sekitar 1/10 dinar. Kalau satu dinar sekarang 4,2 gram emas. Satu gram emas sekarang berapa, Pak? 2 juta, Pak, ya. Masya Allah, gede, mahal sekarang emas, Pak, ya. Berarti kalau 1 gram emas 2 juta, berarti 1 dinar 4,2 gram emas. 4,2 dikali 2 juta berapa, Pak? Banyak ya, Pak, ya. Males ngitung soalnya, ya. Berarti, Pak, 1 dinar itu 8.400.000. Itu 1 dinar. Berarti 1 dirham 1/10 dinar. Berarti 1 dirham itu sekitar 840.000. 840.000 ini 1 dirham dikali 70.000 dirham. Berapa, Pak? Banyak. Ini saya udah siapin kalkulator kok, Pak. Tak hitung sekarang nih, Pak. 840.000 kali 70.000, Pak.

Masya Allah. Berarti saat itu Bunda Aisyah radhiyallahu anha memegang uang, kalau dikonversi ke nilai rupiah sekarang, nilainya sekitar 58,8 miliar. Pernah kaya, Pak, tapi pernah juga hanya punya sebutir kurma di rumahnya. Tapi begitulah para sahabat, Pak. Dunia itu bukan di hati tapi di tangannya. Aisyah pernah punya uang 70 ribu dirham. Kata Urwah bin Zubair, ia lanjut menceritakan bahwa uang 70 ribu dirham atau hampir senilai 58,8 miliar tadi, Pak, langsung dibagi-bagikan uang itu hingga hampir habis uangnya. Blas, habis seketika, Pak. Ya Allah ya Rab, ini kalau 58 miliar, Pak, dibeliin es dawet banjir mulungan, Pak. Kan banyak ini, Pak. Tapi ini uang langsung dibagi-bagikan sama Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Urwah bin Zubair juga, dia bercerita, Aisyah itu tidak pernah menyimpan sedikit pun rezeki dari Allah yang diterimanya. Semuanya yang dia dapat langsung disedekahkan. Jadi kata sebagian salaf, bedanya Aisyah dengan Asma. Tahu Asma, Pak? Ini putrinya Abu Bakar yang lain ya. Jadi kalau Aisyah punya uang langsung dibagikan. Tapi kalau Asma dikumpulkan dulu, setelah banyak baru dibagi-bagikan. Intinya dua-duanya adalah wanita yang suka berbagi, hanya beda metode dan cara saja. Nah, ini Bunda Aisyah, wanita yang suka berbagi, luar biasa. Ini keutamaan Bunda Aisyah yang keberapa, Pak? Yang kedua. Kemudian keutamaan Bunda Aisyah yang ketiga, Bunda Aisyah itu adalah wanita yang diberkahi. Wanita yang diberkahi. Karena ternyata, Pak, Bunda Aisyah itu pernah jadi sebab turunnya ayat yang menjadi kabar gembira bagi kaum muslimin. Kaum muslimin mendapatkan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu, diperbolehkan untuk tayamum. Napa niku tayamum, Pak? Bersuci tapi pakai debu, enggak pakai air. Gimana ceritanya? Dikisahkan, Pak, bahwa Aisyah itu punya kalung. Tapi kalungnya Aisyah jatuh di daerah Baida. Lokasinya dekat dengan kota Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berhenti sejenak untuk mencari kalung tersebut. Ini potret suami idaman, Pak ya. Kalung istrinya hilang, rombongan disuruh berhenti sampai kalungnya ketemu dan bisa baru kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Setelah berupaya mencari-cari, ternyata kalungnya tidak kunjung ditemukan. Akhirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam putuskan untuk menginap di daerah tersebut. Padahal, Pak, di daerah itu jauh dari sumber air. Bahkan saat itu juga rombongan kaum muslimin tidak memiliki persediaan air. Bayangin, Pak, suasananya saat itu. Nginap di tempat yang jauh dari sumber air dan mereka enggak bawa persediaan air. Maka sebagian orang-orang mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar ini siapanya Aisyah, Pak? Bapak Aisyah. Karena kalau orang-orang datangi Rasul, protes ke Rasul, kurang beradab kepada Nabi. Maka yang didatangi orang-orang siapa? Abu Bakar, bapaknya Aisyah. Sebagian orang bilang, tidakkah kamu melihat apa yang dilakukan Aisyah? Dia menahan perjalanan Rasulullah dan rombongan hanya karena kehilangan kalungnya. Padahal saat ini rombongan tidak memiliki persediaan air. Pak, kita tertekan gak, Pak? Kalau ternyata anak kita jadi sebab diprotes oleh warga. Tertekan ini, Pak, bawaannya. Maka Abu Bakar pun mendatangi Aisyah. Abu Bakar menegur Aisyah. Bahkan disebutkan dalam sebagian kisah, Abu Bakar sampai menusuk-nusukkan jarinya ke Aisyah.
Aisyah pun hanya bisa terdiam, tidak bisa memberikan tanggapan apa-apa kepada bapaknya. Aisyah juga anak yang berbakti, Pak ya. Kalau ditegur sama orang tua ya, diam dan mendengarkan. Dan pada keesokan harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur namun dalam keadaan tidak memiliki persediaan air. Jadi mau sholat subuh gimana, Pak? Enggak bisa, enggak ada air buat wudu. Maka kemudian Allah pun menurunkan ayat tentang tayamum. Dan syariat tayamum ini

pun menurunkan ayat tentang tayamum. Dan syariat tayamum ini ternyata diturunkan berkenaan dengan sebab Aisyah yang kehilangan kalung. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Maka sejurus kemudian para sahabat pun bergembira karena adanya keringanan syariat ini. Apalagi di Arab Saudi, Pak, airnya tidak seberlimpah di Indonesia. Sekarang saja, Pak, alhamdulillah, airnya kalau di hotel turah-turah. Karena mereka punya teknologi canggih, Pak. Jadi air laut itu dihilangkan kandungan mineral dan lain-lainnya gitu, Pak, ya, sehingga bisa dijadikan air tawar dan dijadikan sebagai air mandi dan air minum. Nama teknologinya desalinasi itu, Pak. Jadi ingat materi kuliah dulu, Pak, ya. Nah, turunnya syariat tayamum ini adalah bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat jadi gembira dengan adanya keringanan ini. Lalu kata Usaid bin Hudair, "Mahia bi awwali barakatikum ya ala Abu Bakar." Keberkahan ini bukanlah keberkahan yang kali pertama. Keberkahan selalu menyertai kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Akhirnya para sahabat yang lain menyepakati bahwa keluarganya Abu Bakar ini keluarga yang diberkahi. Di antaranya sebabnya adalah Aisyah, menjadi sebab turunnya keringanan syariat tayamum saat itu. Masya Allah, Pak, ya. Makanya para ulama sebut bahwa Aisyah itu adalah wanita yang diberkahi. Ini keutamaan yang keberapa, Pak? Ketiga. Keutamaan Aisyah yang keempat, Aisyah itu adalah wanita yang pemalu. Wanita yang apa, Pak? Pemalu. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu kisahnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kan meninggal dunia di pangkuannya Aisyah. Maka ada sabda Nabi bahwa ketika Nabi itu wafat, maka dia akan dikuburkan di tempat meninggalnya. Itulah sebabnya kenapa Nabi bukan dikuburkan di pemakaman Baqi, tapi Nabi dikuburkannya di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan di kamarnya Aisyah itu cukup dan muat untuk 3 jenazah yang dikubur di sana. 2 tahun berselang, ayahnya Aisyah meninggal. Siapa dia? Abu Bakar. Maka Abu Bakar sebelum wafat, dia meminta supaya dia dikubur di sebelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Bakar pun makamnya di samping Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berharap masih ada satu space, satu ruang tersisa, dia berharap dialah yang nanti jenazahnya akan dimakamkan di sana. Karena dia pemilik rumahnya, dia ingin dimakamkan bersanding dengan suami dan ayahnya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, 12 tahun setelahnya Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia, dan Umar bin Khattab meminta kepada Aisyah supaya merelakan dan memperkenankan jasadnya dimakamkan di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Nah, yang uniknya Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah rumahnya tetap di situ. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika rumahnya hanya ada makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, maka Aisyah di rumah berpenampilan seperti wanita pada umumnya ketika di rumah, yaitu dilepaskan jilbabnya. Ibu-ibu kan kalau di rumah enggak pakai jilbab ya, Bu, ya. Ketika di luar rumah baru pakai jilbab. Maka Aisyah juga begitu. Ketika di rumah dia tanggalkan jilbabnya. Tapi sejak ada makamnya Umar bin Khattab, maka Bunda Aisyah selalu mengenakan jilbab ketika di kamarnya. Kenapa, Bapak Ibu?

Kata Aisyah, innama huwa zauji wa abi, falamma dufina Umar wallahi ma dakhaltuhu illa masdudah ala thiyabi haya'an min Umar. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya tadinya yang ada di kamarku ini hanyalah suamiku dan ayahku. Aku tidak pakai jilbab di hadapan mereka karena mahramnya, ya Pak ya. Ayahnya mahramnya, kemudian Rasul suaminya, sehingga beliau tidak kenakan jilbabnya. Tapi tatkala Umar wafat, dia dimakamkan di sini, tidaklah aku masuk ke dalam rumah melainkan aku tutup rapat pakaianku karena malu dengan Umar. Padahal Umar sudah meninggal dunia dan berada di dalam kuburnya. Tapi Aisyah karena tahu sejak Umar dimakamkan di situ, dia selalu pakai jilbabnya karena begitu besar rasa malunya. Masya Allah, padahal ini sama kuburan Pak. Jasadnya udah gak bisa melihat, gak bisa mendengar, tapi karena begitu besar rasa malunya Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan semoga para muslimah di zaman sekarang ini ya Pak ya, bisa meniru sosok Aisyah ini. Karena begitu banyak muslimah yang justru malah tidak malu menampakkan auratnya. Bahkan di TikTok joget-joget gitu ya Pak ya. Allahul musta'an. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kaum muslimin dimanapun berada. Nah, Bunda Aisyah adalah sosok wanita yang pemalu. Bahkan sama jenazahnya Umar juga dia malu. Ini kan kisah yang sangat menginspirasi. Mari kita ceritakan kisah ini kepada putri-putri kita, Pak, agar mereka menampakkan kehormatan dan kemuliaannya dengan cara menutup jilbabnya, menutup auratnya dengan jilbab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Bapak Ibu, biasanya kalau udah dengar kata terakhir jadi semangat ini. Terakhir Bapak Ibu, keutamaannya Bunda Aisyah. Bunda Aisyah itu bersabar ketika mendapatkan musibah dan ujian. Bunda Aisyah adalah orang beriman. Tentu dia akan dapat ujian di dalam hidupnya. Allah berfirman, ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sedang mereka tidak mendapat ujian? Orang beriman pasti dapat ujian Pak, karena yang namanya kehidupan pasti banyak ujian. Kalau banyak cucian namanya laundryan. Yang namanya kehidupan pasti banyak rintangan. Kalau banyak rantangan namanya cateringan. Yang namanya kehidupan itu rumit dan sulit. Karena kalau sederhana itu bukan kehidupan, tapi rumah makan padang. Artinya kehidupan pasti ada kesulitan, pasti ada ujian, apalagi bagi orang-orang beriman. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, orang yang paling berat ujian dan musibahnya adalah para nabi. Dan ujian musibah itu juga dialami oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena pernah terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan hadithul ifki. Apa namanya Pak? Hadithul ifki. Apa ini Pak? Peristiwa di mana kaum munafik di kota Madinah, mereka memfitnah Bunda Aisyah dikatakan berzina. Bunda Aisyah Pak, wanita terhormat, wanita beriman, wanita yang cerdas agamanya, wanita yang diberkahi, istrinya Nabi, bapaknya adalah seorang yang terbaik di kalangan para sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bisa-bisanya dituduh dan difitnah kalau Aisyah berzina. Dan sayangnya Pak, ada sebagian sahabat yang juga terpengaruh dan ikut menyebarkan berita dusta ini. Di antaranya justru malah kerabatnya Abu Bakar sendiri. Siapa namanya Pak? Misthah namanya. Misthah ini adalah sepupu Abu Bakar As-Siddiq yang nafkahnya ditanggung oleh Abu Bakar. Bayangin Pak,

0: biasa kita nafkahi seseorang, malah memfitnah anak kita berzina. Berat gak, Pak? Abu Bakar As-Siddiq mengetahui hal tersebut, langsung menyetop pemberian donasi, pemberian nafkah kepada Misbah. Dan ini termasuk fitnah yang keji. Ini musibah yang berat bagi Aisyah. Bayangkan Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah, beratnya ujian Aisyah saat itu. Dan hingga kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, mendustakan berita zinanya Bunda Aisyah radhiyallahu anha tersebut. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar masih belum mau memaafkan Misbah yang ikut menyebarkan berita zinanya Aisyah, padahal ini berita dusta. Walau kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat An-Nur ayat 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka berlapang dada. Apakah kamu tidak suka jika Allah memberikanmu ampunan? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab turunnya ayat ini, Bapak Ibu, ayat ini bicara tentang bahwa berita zinanya Aisyah itu adalah berita dusta. Dan kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai bentuk motivasi kepada Abu Bakar untuk memberikan permaafan kepada Misbah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah engkau suka jika Allah memberikanmu ampunan? Maka Pak, di antara keutamaan memaafkan orang lain adalah kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak Pak dapat ampunan dari Allah? Ibu-ibu mau enggak Bu dapat ampunan dari Allah? Maka maafkanlah orang yang pernah bersalah kepada kita. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Maka maafkanlah, berlapang dadalah, tidakkah engkau suka jika Allah mengampunimu dengan sebab permaafanmu itu kepada saudaramu. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun langsung memaafkan Misbah, dan beliau kembali menyantuni dan memenuhi kebutuhan nafkahnya Misbah. Dan kisah Hadithul Ifki ini memberikan banyak hikmah kepada kita. Ternyata Bunda Aisyah juga pernah difitnah. Ternyata Bunda Aisyah juga pernah dapat ujian dan musibah, tapi beliau bersabar dalam menghadapinya hingga kemudian Allah memberikan pembelaan kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita doakan semoga Allah senantiasa merahmati Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau banyak jasanya untuk Islam dan kaum muslimin, dan beliau wafat pada tanggal 17 Ramadan tahun 57 Hijriah di kota Madinah di usianya yang ke-65 tahun. Dan beliau dimakamkan di Baqi, pemakaman Baqi yang letaknya ada di samping Masjid Nabawi. Semoga Allah senantiasa meridhoinya. Dan inilah kisah dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan lagi kajiannya, membahas istri Nabi yang ketiga. Yang keempat ya Pak ya. Khadijah sudah, Saudah sudah, Saudah belum ya? Oh baru Aisyah. Berarti yang ketiga benar ya. Berarti insya Allah sehabis Aisyah ini kita bahas Saudah. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan kebermanfaatan buat majelis kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal-fajr,
0: demi fajar.
1: Walayalin ashr,
0: demi malam yang sepuluh.
1: Wal-shaf'i wal-watr,
0: demi yang gelap dan yang ganjil.
1: Wal-layli idha yasr,
0: demi malam apabila berlalu.
1: Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr,
0: adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad,
0: tidakkah engkau Muhammad memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
1: Iram dzatil 'imad,
0: yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
1: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad,
0: yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
1: Wa thamud alladhina jabu as-sakhr bil wad,
0: dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah.
1: وفرعون ذي الأوتاد,
0: dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
1: الذين طغوا في البلاد,
0: yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
1: فأكثروا فيها الفساد,
0: lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
1: فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ,
0: karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
1: إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ,
0: sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.

0: Amen.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wa la tahadduna ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
0: Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
1: Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
0: Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma.
1: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa.
1: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: Wala yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya.
1: Fadkhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadkhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
2: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
3: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
4: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
3: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
4: Nih, hubungi saja, Unlimited.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern atau bangun kantor, sekolah dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi dan produksi interior seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insyaallah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
3: Walmanya aku sih ngiki ya. Kenapa ngapa sih Riko parikan ku? Walmah-walmah baik. Jadi lagi ngapa?
5: Ya. Walmah kan cepat meredakan asam lambung. Juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kuwe, wis teruji nang penderita lambung, lan bepom.
2: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-145. Sekali lagi 0852-800-145. Sakit mah, wal main aja.
3: Ngelamun kena ngapa jane kang? Lah iya ki arep akekahan. Urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik. Dapure sesek. Wis iku nyora bisa masak maning jen. Ora enak lah, tuli isin.
5: Lah, masalah akikoh ya serana bae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya enak,
3: porsine pas. Arep request ya bisa. Praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki pesen maring akikoh dan katering masakan bunda.
4: Bener sekali. Mau akikohan? Yuk.

0: Pesan saja di Akikoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket Akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang disyariatkan sujud sahwi. Pertama, kekurangan jumlah rokaat. Ketika terjadi kekurangan rokaat sholat dan baru sadar seusai sholat, maka langsung menambahkan jumlah rokaatnya yang kurang lalu sujud sahwi setelah salam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengimami kami salah satu sholat siang, zuhur atau asar. Ketika pada rokaat kedua, beliau salam, lalu beliau pergi ke sebatang pohon kurma di arah kiblat masjid. Sementara di antara jamaah ada Abu Bakar dan Umar, namun keduanya takut berkomentar. Sementara jamaah yang punya urusan sudah keluar sambil mengatakan, sholatnya dikosor. Hingga datang sahabat yang bergelar Dzulyadain, mendekati Nabi SAW dan bertanya, Ya Rasulullah, apakah sholat dikosor ataukah Anda lupa? Nabi SAW menengok ke kanan kirinya. Betulkah apa yang dikatakan oleh Dzulyadain? Mereka menjawab, Betul ya Rasulullah, Anda sholat hanya dua rokaat. Lalu beliau menambahi dua rokaat lagi sampai salam, lalu beliau sujud sahwi dua kali, dipisah dengan duduk sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah mengimami sholat asar, lalu beliau salam pada rokaat ketiga. Setelah itu beliau pulang. Seorang sahabat bernama Al-Khirbak menyusul beliau SAW memanggil, Ya Rasulullah, lalu dia menyebutkan kejadian tadi. Lalu Nabi SAW kembali ke tempat imam dan menanyakan, apakah benar yang dikatakan orang ini? Mereka menjawab, Ya benar. Beliau pun menambahkan satu rokaat hingga salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan dua kali, kemudian beliau salam lagi. Hadis riwayat Muslim. Keadaan yang kedua, kelebihan jumlah rokaat. Ketika ada orang yang kelebihan jumlah rokaatnya, maka langsung sujud sahwi setelah salam. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama kami 5 rakaat. Seusai sholat, kami bertanya, Ya Rasulullah, apakah Anda menambah dalam sholat? Lalu beliau pun mengatakan, Apa yang terjadi? Anda telah mengerjakan sholat 5 rakaat. Jawab para sahabat. Lalu beliau bersabda, Innama ana basyarun mithlukum, azkuru kama tazkuruna wa ansa kama tansaun. Sesungguhnya aku hanyalah manusia semisal kalian. Aku bisa memiliki ingatan yang baik sebagaimana kalian. Begitu pula aku bisa lupa sebagaimana kalian pun demikian. Setelah itu, beliau melakukan 2 kali sujud sahwi. Hadis riwayat Muslim. Keadaan yang ketiga, meninggalkan tasyahud awal. Meninggalkan tasyahud awal karena lupa, ada 2 keadaan. Pertama, dia baru teringat setelah berdiri sempurna ke rokaat berikutnya. Dalam kondisi ini, dia tidak perlu turun lagi dan melanjutkan sholatnya sampai selesai. Kemudian nanti sujud sahwi sebelum salam. Kedua, dia teringat sebelum bangkit ke rokaat berikutnya. Dalam kondisi ini, langsung duduk tasyahud dan melanjutkan sholat sampai selesai. Sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami sholat duhur dan asar. Tiba-tiba beliau berdiri, lupa tasyahud awal. Lalu kami mengingatkan, Subhanallah.

0: Beliau pun mengucapkan Subhanallah dan berisyarat dengan tangannya menyuruh kami untuk berdiri. Lalu kami berdiri ke rakaat ketiga. Ketika selesai tasyahud, beliau sujud sahwi sebelum salam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minar raka'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis, fa idza istatamma qa'iman fala yajlis wa yasjud sajdatayis sahwi." Apabila kalian bangkit setelah mendapat dua rakaat dan belum berdiri sempurna, maka hendaknya dia kembali duduk tasyahud. Dan jika dia sudah berdiri sempurna, maka jangan duduk dan lakukan sujud sahwi dua kali. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Keadaan keempat, ragu jumlah rakaat. Ragu mengenai jumlah rakaat ketika sholat ada dua keadaan. Pertama, orang yang ragu jumlah rakaat dan dia bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Dalam keadaan ini, dia ambil yang lebih meyakinkan, kemudian sujud sahwi setelah salam. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-sawaba falyutim 'alaihi tsummal yusallim tsummal yasjud sajdatain." Jika kalian ragu dengan jumlah rakaat ketika salat, pilih yang paling meyakinkan dan selesaikan salatnya sampai salam. Kemudian lakukan sujud sahwi dua kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, orang yang ragu jumlah rakaat dan dia sama sekali tidak bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Dalam keadaan ini, dia memilih yang lebih sedikit rakaatnya dan sujud sahwi sebelum salam. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan." Apabila kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rokaat dia sholat, tiga ataukah empat rokaat, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah dua kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat lima rokaat, maka sujudnya telah mengenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang empat rokaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.

0: Hamd.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat Muslim, inilah kumpulan tips setiap hari yang terangkum dalam tips pekan ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama dengan saya Ibu Soleman dalam program acara tips sepekan. Dan insya Allah di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan menghadirkan rangkuman tips sepekan yang insya Allah akan kita hadirkan untuk menemani aktivitas kerabat muslim sekalian di kesempatan yang berbahagia kali ini. Dan kerabat muslim bersama saya dalam program acara tips sepekan.
1: Tips pekan ini.
6: Kerabat muslim, wajar jika kita habis beli baju baru, rasanya tergoda untuk dipakai langsung begitu kita sampai di rumah. Padahal ada alasan penting mengapa baju baru harus dicuci sebelum dipakai sehari-hari. Meski terlihat bersih dan wangi, pakaian baru ternyata belum tentu benar-benar siap langsung digunakan. Masih banyak orang menganggap langkah ini sepele dan sering dilewatkan begitu saja. Padahal ada beberapa hal menarik yang jarang disadari tentang pakaian baru sebelum dipakai untuk pertama kali. Nah, supaya tidak penasaran kenapa baju baru harus dicuci, mari kita simak penjelasan berikut ini. Alasan sebaiknya baju baru tidak langsung dipakai tanpa dicuci, yaitu ada berbagai pendapat mengenai baju baru, apakah bisa langsung dipakai atau tidak. Namun yang perlu diperhatikan, bahwa baju baru tidak selalu bersih. Ini karena proses pembuatan, pewarnaan, hingga sebuah pakaian sampai ke dalam toko, melalui proses panjang, yang mana kita tidak pernah tahu seperti apa. Berikut ini beberapa alasan mencuci baju baru sebelum dipakai. Yang pertama, menghilangkan zat kimia. Banyak pakaian diberikan berbagai zat kimia. Salah satunya adalah resin formaldehida. Zat ini digunakan untuk mencegah jamur dan kerutan selama pengiriman jarak jauh. Meskipun membuat pakaian tetap terlihat bagus, tapi memberikan efek pada kulit. Berikutnya, menghilangkan pewarna berlebihan. Pakaian seringkali mengandung pewarna berlebih yang belum sepenuhnya meresap. Hal ini bisa kita lihat dari celana jeans yang baru yang bisa membuat tangan kita menjadi biru juga karena luntur. Dan pencucian awal membantu mengikat pewarna dan menghilangkan banyak sisa bahan kimia. Berikutnya, membantu menghilangkan kotoran tak kasat mata. Ada perjalanan panjang yang ditempuh sebuah pakaian sebelum sampai ke dalam tas belanjaan kita. Pakaian tersebut ditangani oleh banyak orang, mulai dari lantai pabrik hingga kontainer pengiriman, dan akhirnya ke rak pajangan tempat tak terhitung banyaknya orang yang menyentuhnya. Dan mencuci pakaian baru sebelum memakainya membantu menghilangkan sisa-sisa kotoran yang tertinggal dari perjalanan tersebut. Demikian kalau saya pembahasan mengenai beberapa alasan mengapa baju baru sebaiknya tidak langsung dipakai. Semoga ini bermanfaat.
7: Dan Karun Sim bersama saya dalam program acara tips sepekan.
1: Tips pekan ini. Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang.

0: Purbalingga. Parkirannya sangat luas. Tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di res area Indahsari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Res area Belik Indahsari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwuluh, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat muslim, daging kambing seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi para pecinta kuliner rumah, karena teksturnya cenderung alot. Selain itu, aroma khas atau bau perengus yang tajam seringkali tetap menempel jika proses pembersihannya tidak dilakukan dengan tepat. Padahal jika diolah dengan teknik yang benar, daging kambing bisa menjadi hidangan yang sangat lezat dan menggugah selera. Mengolah daging kambing memerlukan persiapan awal yang tepat sebelum daging tersebut masuk ke dalam penggorengan atau ke dalam panci. Banyak orang melakukan kesalahan fatal dengan mencuci daging menggunakan air mengalir, yang mana justru mempertajam aroma perengusnya. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengolah daging kambing agar hasilnya empuk, lembut, dan bebas bau tidak sedap. Pertama, jangan mencuci kambing dengan air mengalir. Mencuci justru akan membuat aroma daging menjadi perengus, dan karena air akan menyebarkan bau ke seluruh bagian daging. Selain itu, paparan air berlebih juga dapat membuat tekstur daging menjadi lebih keras saat dimasak nantinya. Sebagai ganti, kita cukup membersihkan kotoran yang menempel menggunakan tisu dapur atau kain bersih yang kering. Jika terdapat banyak lemak melebih, yang mana ini menjadi sumber bau, kita bisa menyisirnya secara perlahan menggunakan pisau yang tajam. Dengan cara ini, kebersihan daging tetap terjaga tanpa harus merusak kualitas tekstur dan aroma alaminya. Berikutnya, manfaatkan parutan buah nanas muda. Nanas muda mengandung enzim bromelain yang sangat ampuh untuk memecah serat protein pada daging yang keras. Kita cukup memarut nanas muda secukupnya, lalu balurkan secara merata ke seluruh permukaan daging kambing yang sudah dipotong. Pastikan semua bagian terkena parutan nanas agar proses pengembukan terjadi secara maksimal di setiap potongannya. Namun, Anda perlu memperhatikan durasi perendaman agar daging tidak menjadi hancur atau terlalu lembek. Rendam daging kurang lebih selama 15 hingga 20 menit saja sebelum kita membilasnya dengan bumbu halus. Teknik ini sangat cocok digunakan jika kita berencana membuat sate kambing agar dagingnya terasa sangat juicy. Berikutnya, bungkus dengan daun pepaya. Selain nanas, daun pepaya adalah bahan alami yang sudah lama digunakan oleh masyarakat untuk melembutkan daging. Daun pepaya mengandung enzim pepain yang bekerja serupa dengan enzim pada nanas untuk melunakkan serat daging. Caranya sangat mudah. Anda hanya perlu meremas-remas daun pepaya hingga sedikit melayu dan mengeluarkan sedikit ketah. Gunakan daun pepaya tersebut untuk membungkus daging kambing yang sudah dibersihkan selama sekitar 30 hingga 60 menit. Jangan membungkus terlalu lama karena rasa pahit dari daun pepaya bisa meresap ke dalam pori-pori daging. Setelah proses pembungkusan selesai, daging siap langsung dibumbui sesuai dengan resep masakan yang kita ingin.

0: dimakan. Demikian Kalau Muslim pembahasan mengenai beberapa tips mengolah daging kambing agar tidak bau perengus. Semoga sini bermanfaat. Dan Kalau Muslim bersama saya dalam program acara tips sepekan.
1: Tips pekan ini.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teiva, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifarm, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
3: Saya Agus Budi Setiawan, salah satu jemaah umroh yang mengikuti umroh dari Biro Hijrah Al-Fatih Purbalingga. Dari awal hingga akhir semuanya berjalan lancar. Dan dari biro ini sangat memudahkan jemaah untuk mengikuti ibadah ini. Mulai dari persiapan, kemudian juga keberangkatan, dan selama menjalankan ibadah, mulai dari bimbingan rohani, kemudian bimbingan teknis, dan juga semua yang menunjang, mulai dari konsumsi, fasilitas yang disediakan, alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang dijanjikan.
2: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Hasan LCMA.
4: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
2: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hasan LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran, hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim, hujan pada saat camping mungkin bisa menjadi tantangan tersendiri yang membuat suasana berkemah terasa kurang nyaman. Area tenda yang basah, perlengkapan yang terasa lembab, hingga udara dingin ternyata bisa mengganggu aktivitas dan kualitas istirahat selama berkemah. Camping pada saat hujan sebetulnya tetap bisa terasa menyenangkan apabila dilakukan dengan persiapan yang benar-benar tepat. Dengan menyimak beberapa tips berikut ini, maka kita bisa membuat area camping supaya tetap terasa nyaman pada saat hujan. Nah, yang pertama adalah pilih lokasi tenda yang aman dan tidak mudah tergenang air. Pemilihan lokasi bisa menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kenyamanan area camping pada saat hujan mulai turun. Sebaiknya, kita dapat menghindari mendirikan tenda di area cekungan tanah atau yang terlalu dekat dengan aliran air, karena area tersebut biasanya sangat mudah tergenang air. Pilihlah lokasi yang sedikit lebih tinggi dan memiliki permukaan tanah cukup padat, agar airnya tidak sampai mudah masuk ke dalam area tenda. Posisi yang tepat bisa membantu untuk menjaga bagian dalam tenda supaya tetap dalam kondisi kering meski hujan sedang berlangsung. Berikutnya, gunakan pelindung tambahan untuk area tenda. Terpal atau flysheet ternyata bisa sangat membantu untuk memproteksi area camping dari air hujan atau bahkan kelembapan berlebih. Pelindung tambahan ini bisa dipasang di area tenda atau area berkumpul agar aktivitas yang dilakukan tetap nyaman. Bukan hanya menjaga perlengkapan agar tetap kering. Penggunaan pelindung juga turut membantu mengurangi risiko embusan angin dingin ke dalam bagian area camping. Suasana di sekitar tenda pun nantinya akan terasa lebih hangat dan tentunya pasti akan nyaman. Mesti mungkin diterpa angin dan hujan lebat. Berikutnya, pisahkan barang basah dengan barang kering. Pada saat camping di tengah hujan lebat, perlengkapan basah semestinya dapat dipisahkan dari barang yang masih kering. Jaket hujan, sepatu, atau bahkan pakaian lembab sebaiknya bisa disimpan di area khusus agar nantinya tidak sampai membuat seluruh area tenda menjadi basah. Gunakanlah kantong kedap air atau plastik tambahan untuk melindungi pakaian cadangan, juga perlengkapan penting lainnya dari kelembapan berlebih, agar semuanya tetap kering. Cara sederhana ini bisa membantu untuk menjaga kenyamanan selama berkemahan di area terbuka. Demikian kalau mesti pembahasan mengenai beberapa tips membuat area camping tetap nyaman saat hujan. Semoga ini bermanfaat.
5: Dan Kak Muslim bersama saya dalam program acara Tips Sepekan.
6: Tips pekan ini.
7: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
8: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
7: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
8: Nih, hubungi saja, Unlimited.
7: Alamatnya di mana?
8: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insyaallah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
9: John, Rika senang banget ngopi kok.
10: Ya, kenang apa sih Rika?
9: Dulu, Rika ya jebule senang sambil bareng ya. John, gumun aku.
10: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
9: Ya, apa Rika? Orang maras mau kena emak sih. Panane be anu kaya kue.
10: Oh, aja khawatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
6: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah, diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit maag. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit maag, Walmain aja.
1: Tip hari ini insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun, dan Islami. Kerabat Muslim, kasur sering dianggap sebagai tempat sekedar untuk beristirahat setelah kita melakukan aktivitas seharian. Padahal kualitas kasur punya pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh, terutama bagian tulang belakang yang bekerja menopang aktivitas seharian. Salah memilih kasur dapat memicu pegal, nyeri punggung, sampai kualitas tidur yang terasa berantakan, meski waktu istirahat sudah cukup lama.
11: Banyak orang hanya fokus pada desain kamar dibandingkan kenyamanan kasur yang dipakai bertahun-tahun. Padahal,

0: tubuh menghabiskan waktu berjam-jam di atas kasur di setiap malam, sehingga pemilihannya tidak boleh asal murah atau sekedar terlihat mewah. Kasur yang tepat dapat membantu posisi tubuh supaya tetap ideal selama kita tidur dan menjaga kualitas istirahat lebih maksimal. Supaya tidur terasa nyaman sekaligus ramah bagi tulang belakang, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pertama, pilih tingkat kekerasan kasur yang seimbang. Banyak orang mengira kasur paling keras selalu lebih baik untuk kesehatan tulang belakang. Faktanya, kasur yang terlalu keras justru dapat memberikan tekanan berlebih pada bahu, pinggang, dan pinggul saat tubuh berbaring cukup lama. Sebaliknya, kasur yang terlalu empuk juga dapat membuat posisi tulang belakang turun dan kehilangan bentuk alaminya. Kasur dengan tingkat kekerasan seimbang biasanya mampu menopang tubuh tanpa membuat bagian tertentu terasa tertekan. Posisi tulang belakang pun akan tetap stabil selama tidur sehingga tubuh terasa lebih segar saat bangun pagi. Dalam dunia sleep quality, keseimbangan antara kenyamanan dan penopang tubuh menjadi faktor penting yang tidak boleh disepelekan. Berikutnya perhatikan material kasur yang digunakan. Material kasur saat menentukan kenyamanan sekaligus daya tahan dalam jangka waktu yang panjang. Kasur berbahan memory foam misal, terkenal mampu mengikuti bentuk tubuh, sehingga tekanan pada tulang belakang terasa lebih merata. Sementara itu, kasur latex sering dipilih karena terasa lebih responsif dan punya sirkulasi udara yang baik. Tiap material memiliki karakter yang berbeda, yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Kasur yang terasa nyaman bagi satu orang belum tentu cocok bagi orang lain, karena postur dan kebiasaan tidur juga berpengaruh besar. Memahami karakter material sebelum membeli dapat membantu menghindari rasa kecewa setelah dipakai dalam waktu lama. Berikutnya, sesuaikan kasur dengan posisi tidur. Posisi tidur ternyata punya hubungan erat dengan jenis kasur yang ideal untuk tubuh. Orang yang terbiasa tidur menyamping biasanya membutuhkan permukaan lebih lembut supaya bahu dan pinggul tidak terasa tertekan. Sebaliknya, posisi tidur telentang atau tengkurap cenderung membutuhkan penopang lebih stabil agar tulang belakang tetap lurus. Banyak orang tidak menyadari bahwa rasa pegal saat bangun pagi sering berasal dari posisi tidur yang tidak didukung dengan kasur secara tepat. Ketika tubuh tidur dalam posisi kurang ideal, maka tekanan pada tulang belakang dapat meningkat secara perlahan. Karena itu, memilih kasur sesuai kebiasaan tidur menjadi langkah penting demi menjaga kenyamanan tubuh di setiap malamnya. Demikian kalau mesti pembahasan mengenai beberapa tips memilih kasur yang nyaman untuk kesehatan tulang belakang. Semoga ini bermanfaat.
1: Dan Kak Musim bersama saya dalam program acara Tips Sepekan.
2: Tips Pekan ini.
1: Demikian Kerawat Muslim, baru saja kita ikuti bersama program acara Tips Sepekan. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di program acara Tips Sepekan di pekan depan. Dan saya Bu Suleman di Tips Sepekan.
2: Kerawat Muslim, baru saja Anda ikuti Tips Pekan ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pekan depan. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerat Muslim bersama saya Bu Suleman dalam Buka Buku. Buka Buku kali ini kita akan mengupas buku yang berjudul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal bukan hanya dikenal dari keindahan akhlaknya, namun juga keagungan wibawanya serta keberkahan fisiknya. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi merebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam atau melemahkan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis. Buku ini hadir mengajak kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih dekat agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga perkara jika terdapat pada diri seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yaitu jika Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 16, 21 dan Muslim nomor 43. Dan kerat musim inilah buku-buku dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya Abu Sulaiman dalam buku-buku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mart. Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Setetes ilmu sangat berharga.

0: inspiratif, santun, dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Jika hari ini kita masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti kita sedang diberi karunia yang sangat istimewa. Kenapa demikian? Karena hari ini kita sedang berada di suatu hari yang paling istimewa dari ratusan hari yang ada dalam satu tahun. Yaitu kita sudah memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kata para ulama, siang-siang dari 10 hari bulan Dzulhijjah itu lebih istimewa daripada siang hari 10 akhir bulan Ramadan. Padahal kita tahu bagaimana istimewanya 10 hari akhir bulan Ramadan. Itu pun kata para ulama masih lebih istimewa 10 hari bulan Dzulhijjah di siang harinya. Sehingga Nabi SAW sampai mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Mal 'amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi." Tidak ada amal soleh yang lebih afdal dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari ini, 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti kita sudah masuk ke dalam musim istimewa ini. Amal soleh banyak atau sedikit? Banyak. Satu macam atau bermacam-macam? Bermacam-macam. Dari sekian banyak amal soleh yang disyariatkan di dalam agama kita, ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Padahal amal soleh banyak atau sedikit? Banyak. Dari sekian banyak amal soleh yang disyariatkan dalam agama kita, ternyata Nabi SAW secara khusus nyuruh kita untuk memperbanyak zikir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abd ibn Humaid dalam kitab beliau Al-Muntakhab, dan isnad hadis ini dinyatakan jayyid oleh Imam Ibn Al-Mundhir, Nabi SAW setelah menyampaikan bahwa ini adalah hari yang paling istimewa, apa kata beliau? Fa'akthiru fihinna minat tasbihi wat tahlili wat takbiri wat tahmid. Seandainya kita tahu bahwa 10 hari ini adalah hari yang sangat istimewa, maka kata Nabi SAW, perbanyaklah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak apa mas? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pertanyaannya, dari sekian banyak amal soleh, kenapa yang dipilih zikir? Nabi SAW secara khusus menyuruh kita untuk memperbanyak zikir. Kenapa? Wallahu a'lam, bisa jadi satu, karena ringan diamalkan. Ringan diamalkan. Dari sekian banyak amal soleh, yang paling ringan adalah apa? Zikir. Kenapa? Karena enggak butuh duit. Beda sama kurban. Enggak butuh untuk pergi kemana-mana. Kalau haji harus pergi kemana? Ke Mekah. Enggak butuh energi berat, besar, dan keberanian. Kalau jihad harus punya keberanian, harus punya fisik yang kuat. Sehingga enggak ada alasan bagi kita untuk tidak memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh ini ringan banget. Alasan pertama, karena apa? Ringan diamalkan. Yang kedua, karena zikir itu berat ditimbangan. Jadi amal yang ringan diucapkan ini, kalau kita ucapkan, itu berat banget ditimbangan. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu bisa lebih berat daripada bumi dan langit. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bayangkan la ilaha illallah ketika ditimbang lebih berat daripada bumi dan langit. Oke, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, karena amal ini menghindarkan kita dari keburukan lisan. Salah satu anggota tubuh yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Bagaimana supaya lisan ini tidak tergoda untuk melakukan keburukan? Dipakai buat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haul.

0: ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insyaallah kita akan hadirkan kembali setetes ilmu hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian muslim para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada, insyaallah sesaat kita akan simak dan ikuti bersama program kajian Tablik Akbar bersama dengan Ustaz Abdullah Zain Al-Siyam Hafidhahullah Ta'ala dengan mengangkat tema Mengapa Berkurban. Kajian ini disiarkan secara langsung dari Masjid Madarul Ilmi di Komplek Perpesantren Tunas Ilmu Purbalingga, dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan kru di tempat kajian. Dan dari studio saya mengucapkan selamat mengikuti.
2: 7 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Mei 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Beberapa puluh tahun yang lalu, kakek dan nenek kita, atau bahkan mungkin ayah dan ibu kita, ketika mereka mengonsumsi daging, itu adalah sebuah momen yang mewah, sebuah kejadian yang langka, sebuah peristiwa yang spesial. Kenapa demikian? Karena belum tentu itu mereka bisa alami setahun sekali. Bahkan

Saya dapat cerita, belum lama, sekian puluh atau belas tahun yang lalu, belum tentu yang namanya di hari Idul Adha itu ada yang berkurban. Belum tentu. Sehingga ketika ada kurban, maka kakek dan nenek kita itu sebelum mendapatkan daging, mereka akan ngantri. Dan ngantrinya panjang. Setelah ngantri panjang, dapat daging berapa kilo? Bukan kilo. Hitungannya hanya sepotong. Kalaupun gak kebagian sepotong, dapat apa? Tulang. Tulang yang ada sedikit nempel apanya? Daging. Atau bahkan kadang-kadang bukan daging yang nempel, tapi lemak. Maka secuil daging atau tulang itu pun dibawa pulang ke rumah, dimasak dengan kuah yang melimpah. Supaya apa? Supaya satu keluarga besar kebagian. Kebagian apa, Nek? Kuah. Hari ini kondisinya berubah 180 derajat. Banyak di antara kita pengin daging, tinggal pergi kemana? Supermarket. Di sana tersedia daging kemasan. Atau kalau enggak mau masak sendiri, enggak mau masak sendiri, tinggal pergi kemana? Warung. Warung apa? Warung sate, kalau pengin sate. Warung Padang, kalau pengin rendang. Apal temen. Ya. Jadi enggak nunggu lama gitu ya. Enggak nunggu sampai setahun atau dua tahun, bertahun-tahun. Sehingga makan daging itu menjadi sesuatu yang luar biasa atau biasa? Biasa. Apa maning ayam? 10.000 telu bisa. Pertanyaannya adalah, ketika makan daging itu menjadi sesuatu yang biasa, apakah itu akan berdampak kepada ibadah kurban yang kita lakukan? Sehingga sebagian orang menganggap kurban itu menjadi sebuah momen yang biasa. Daging ala wis biasa. Orang melu ngantri lah, panas-panas. Ketika sebagian orang sudah menganggap daging itu sebagai komoditi harian yang mudah untuk didapatkan dan melimpah ruah, apakah kemudian itu menjadikan momen kurban menjadi sesuatu yang biasa saja? Bahkan mungkin dianggap menjadi sebuah rutinitas tahunan. Sehingga ketika dia masuk ke dalam ibadah Idul Adha ini, gak ada yang istimewa di dalam kehidupannya. Apabila itu yang terjadi, maka ini adalah sebuah hal yang memprihatinkan dan alarm peringatan keras bagi kita semua. Kenapa ada orang menganggap ibadah itu sebagai sebuah rutinitas yang menjemukan? Karena ternyata tidak sedikit di antara orang yang menjalankan ibadah itu, dia belum memahami tujuan dari ibadah itu diperintahkan. Jenengan sholat? Jenengan sholat? Alhamdulillah.
Apakah jenengan menikmati

Ki salat jenengan. Maksudnya nek subuhan kowe tang ini semangat apa kepriwe maksudnya lho? Semangat? Temenon. Ketika jenengan mengeluarkan zakat itu, jenengan mengeluarkannya dengan plong apa? Cekel apa sol? Segini aja ya. Zakat mungkin banyak di antara kita yang enggak dapat apa? Enggak sampai nisab gitu. Enggak usah zakat lah. Sedekah. Ketika ada kotak infak lewat jenengan itu yang uang yang dimaksud itu milih-milih apa ora? Milih-milih, berarti sing abang iku maksudnya. Atau begitu keliru masukkan sing abang, mas ngene sedhela mas. Salah ge. Banyak orang itu menjalankan ibadah itu dia hanya berhenti dalam menjalankan sesuatu yang sifatnya lahiriah. Lahiriah itu gerakan dan bacaan. Ya, itu lahiriah. Dalam sholat gerakan dalam sholat lahiriahnya napa? Mengangkat tangan takbir, kemudian meletakkan napa? Tangan di atas dada. Lalu napa? Ruku. Setelah itu napa? I'tidal, sujud, salam. Itu namanya sesuatu yang sifatnya napa? Lahiriah. Banyak di antara orang menjalankan ibadah itu dan menganggapnya hanya sesuatu yang sifatnya lahiriah saja. Tanpa dia mengerti kenapa saya lakukan ini. Tanpa dia memahami apa hikmahnya, apa tujuannya. Apa target yang ingin saya capai dari ibadah yang saya kerjakan ini. Dan ini sangat memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Karena itu terjadi pada diri seseorang yang sudah beribadah puluhan tahun. Bahkan mungkin usianya sekarang sudah berapa tahun? 62 tahun. Berarti gari? Jere sapa? Mungkin tinggal setengah tahun. Bukan satu tahun. Ya. Jadi selama sekian puluh tahun, sholat. Bagus, Mbak Dan? Bagus. Tapi apakah dia sudah merasakan nikmatnya sholat? Apakah dia sudah mendapatkan dan mencapai tujuan dari disyariatkannya sholat tersebut? Jadi memahami tujuan utama dari sebuah ibadah itu penting. Makanya judulnya apa? Mengapa berkurban? Mengapa? Ketika kita mengetahui bahwa tujuan ibadah A adalah ini, tujuan ibadah B adalah ini, tujuan sholat adalah ini, tujuan puasa adalah ini, tujuan kurban adalah ini. Begitu kita mengetahui, tujuannya adalah ini, kita jadi bisa mengoreksi, kita jadi bisa mengevaluasi. Sebenarnya ibadah yang kita lakukan ini sudah mengantarkan kita kepada tujuan tersebut atau belum? Lah kalau misalnya kita enggak tahu tujuan, wis gutul apa urung, ngertos mboten? Enggak. Misalnya jenengan keluar naik bis, mau kemana Pak? Jawabe embuh. Pun dugi napa dereng? Jawabe embuh. Berbeda kalau misalnya naik bis, mau kemana Pak? Mau ke Prokerto, ya, begitu sampai, niki sampun dugi Pak, alhamdulillah. Berarti sudah sampai napa? Tujuan. Seandainya jenengan mau ke Prokerto, kemudian baru sampai mana? Sokaraja terus,
Pun Pak, pun dugi pripun? Urung. Ya. Sehingga jenengan akan melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan. Jadi ketika kita menjalankan ibadah dan kita enggak ngerti tujuannya apa, kita merasa kita ini sudah sukses. Kita ini merasa sudah selesai menjalankan ibadah itu. Padahal ternyata kita baru di tengah jalan untuk sampai kepada tujuan tersebut. Maka memahami kenapa kita menjalankan sebuah ibadah itu penting sekali. Salah satunya adalah supaya kita bisa mengevaluasi ibadah yang selama ini kita kerjakan. Apakah sudah sampai kepada, apakah sudah mengantarkan kita kepada tujuan dari ibadah tersebut. Ngomongin tentang ibadah apa? Kurban. Ya, ngomongin tentang ibadah kurban. Apa tujuannya? Allah jelaskan tujuan dari berkurban itu dalam surat Al-Hajj. Ayat 37. Surat apa? Al-Hajj ayat 37. Siapa yang bisa menyebutkan Arabnya, saya kasih hadiah. Angkat tangan. Kira-kira gelem hadiah ya. Nah, fadal. Masya Allah, Masya Allah. Fadal. Alumni tunas ilmu. Apa bunyi ayatnya? Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum. Dimohon kepada Bapak Wakin Wahyudi untuk segera pulang karena ditunggu keluarganya. Bapak Wakin Wahyudi. Sampai mana tadi? Surat Al-Hajj ayat 37. Ayat ini berbunyi layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Ini sepotong. Potongan berikutnya, walakiyana luhut taqwa minkum. Berarti ayat ini terdiri dari berapa potong? Dua potong. Tujuan dari ibadah kurban itu disebutkan di potongan yang kedua. Nah, terus potongan yang pertama isinya apa? Di potongan yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengisyaratkan tentang praktek yang tidak benar yang terjadi di antara kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Allah itu, maaf, daging dan darah yang dihasilkan dari kurban kalian itu tidak akan sampai kepada Allah. Jadi lagi ngomongin tentang daging dan apa? Darah dari hewan kurban. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Daging dan darah yang dihasilkan dari kurban kalian itu tidak akan sampai kepada Allah. Ini kenapa kok kemudian Allah menyinggung hal tersebut? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, karena pada saat itu kaum musyrikin jahiliyah, mereka punya ritual yang lahiriahnya mirip kayak kita. Nyembelih apa? Hewan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka akan menyembelihnya di Bukit Marwah. Bukit apa? Marwah. Bukit Marwah itu ya, jaraknya dari Ka'bah itu sekitar berapa ratus meter lah ya. Berarti ya masih hitungannya ya mungkin sekitar di bawah 1 kilo gitu ya. Cuman areanya agak nopo? Agak tinggi. Jadi mereka nyembelih hewan itu di Bukit Marwah.
Kemudian

Dan dagingnya, darahnya itu diapain? Ditampung. Setelah darahnya ditampung, maka dibawa turun darah itu kemana? Ke Ka'bah. Sesampainya di Ka'bah, darah itu dipercik-percikkan. Kemana? Ke Ka'bah. Gak cukup sampai di situ. Setelah dipercik-percikkan, darah itu dilumur-lumurkan. Kemana? Ke Ka'bah. Itu darah. Terus dagingnya diapain? Dagingnya itu mereka potong-potong. Setelah dipotong-potong, terus digantung-gantungkan. Di mana? Di Ka'bah. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan kegiatan dan ritual tersebut dengan mengatakan, layana lallaha luhumuha wala dimauha. Jangan kalian pikir Allah itu seperti kalian yang butuh. Butuh daging. Jangan kalian pikir bahwa Allah itu suka rumahnya diapain? Dilumuri daging, dilumuri darah. Wong kita disuruh menjaga kebersihan malah ngotori gimana sih? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan persepsi keliru dari musyrikin jahiliyah. Setelah Allah luruskan, baru kemudian Allah jelaskan. Sebenarnya menyembelih itu tujuannya apa? Kurban itu tujuannya apa? Menyembelih hadiyu bagi jamaah haji itu tujuannya apa? Maka Allah lanjutkan di potongan yang kedua. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Dan Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini sambil beliau nunjuk ke arah dadanya. Alias ada di dalam hati. Dan itu Nabi SAW ulangi 3 kali. Berarti tujuan dari kita berkurban adalah untuk mencapai apa? Takwa. Dan takwa itu pusatnya di mana? Di hati. Lah pertanyaannya, ngukurnya gimana? Kita kan juga sering mendengar itu. Ketika beberapa bulan yang lalu di bulan Ramadan, ya, ayat yang paling sering diulang napa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa supaya bertakwa. Berarti tujuan puasa apa? Takwa. Tapi pertanyaannya, bagaimana ngukurnya? Setelah kita berpuasa, apakah kita semakin bertakwa? Ngukurnya gimana? Ya. Cuman bukan itu tema kita. Tema kita apa? Kurban. Ketika kita sudah berkurban belasan tahun, di mana kita bisa memahami bahwa kita ini semakin bertakwa? Ukurannya apa? Dari aspek apa kita menilai? Apakah mesti kalau tahun kemarin kurbannya kambing, sekarang kurbannya kambing tapi lebih gede? Apakah itu mesti takwanya semakin besar? Iya, kambingnya lebih besar. Tapi apakah takwanya jadi lebih besar? Berarti ngesuk sing cilik baik gue. Bukan itu fokusnya. Tapi kita ini jangan tertipu dengan besarnya kambing kita. Bukan berarti jangan mencari kambing yang besar. Bukan. Jangan tertipu dengan besarnya kambing kita. Jangan tertipu dengan besar

sapi kita. Karena belum tentu besarnya hewan kurban kita itu mencerminkan ketakwaan yang ada dalam hati kita. Oke. Berarti tujuan utama dari berkurban apa? Takwa. Terus bagaimana mengukur itu? Jawabannya, kita bisa mengecek apakah ketakwaan kita setelah kita berkurban itu semakin bertambah dari tiga aspek. Sekurang-kurangnya dari tiga aspek. Yang pertama,

tiga aspek. Sekurang-kurangnya dari tiga aspek. Yang pertama, dari aspek akidah. Yang kedua, dari aspek ibadah. Dan yang ketiga, dari aspek akhlak. Siapa bisa ngulangi? Satu, dua, tiga. Monggo, silakan. Kita ulangi ya. Dari berapa aspek? Tiga. Apa yang pertama? Akidah. Yang kedua? Ibadah. Yang ketiga? Akhlak. Mari kita detilkan. Yang pertama, dari aspek akidah. Kurban itu mengajarkan kepada kita satu, untuk patuh. Nurut. Pasrah kepada Allah. Dan itulah arti dari Islam. Kita agamanya apa? Islam. Islam itu artinya al-istislam. Nurut, patuh, manut. Orang gampang? Protes. Protes kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kurban ini, salah satu esensi akidah yang ada di dalamnya adalah mengajarkan kita untuk nurut dan patuh kepada Allah. Dan itulah yang dicontohkan oleh bapak para nabi. Sinten? Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba jenengan perhatikan dalam surat As-Saffat ayat 103 sampai 105. Ayat pinten? 103 sampai 105. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma aslama watallahu liljabin. Wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Allah Subhanahu wa taala bercerita, falamma aslama. Tatkala keduanya telah berserah diri, keduanya itu maksudnya sinten? Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Falamma aslama, ketika keduanya telah berserah diri, watallahu liljabin, dan Ibrahim telah membaringkan putranya di atas pelipisnya, yaitu Nabi Ismail. Wanadainahu ayya Ibrahim. Maka kami pun, yaitu Allah, memanggil Ibrahim. Wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Engkau telah mempercayai mimpi yang kami kirimkan kepadamu. Yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini adalah kata aslama. Kenapa? Aslama. Aslama itu artinya berserah, pasrah, nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setelah kita berkurban, untuk tahu kita tambah takwa atau tidak, kita lihat kita semakin nurut enggak sama Allah. Kita semakin patuh enggak sama Allah. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Ayo pada salat. Apa respon kita? Hah? Apa responnya? Jawabnya gimana? La haula wala quwata illa billah. Utuh la haula wala quwata urung rampung ngono. Utuh kaya gue. Ya. La haula wala quwata illa billah. Bergegas. Bukan sambil la haula wala quwata illa billah, dirijinya tetap apa? Nanti keriting golek dolanan game.

0: Oh sebentar, kita jawab azan ya. Sebentar. Nanti setelah selesai azan, kita lanjutkan rapat kita. Sekepriwe. Selesai dulu break untuk apa? Salat. Pelajaran akidah, kepatuhan. Apalagi Ustaz pelajaran akidah yang kita dapatkan dari kurban kita, keikhlasan. Kenapa? Keikhlasan. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kurban di dalam ayat kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am ayat 162. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kurban di dalam ayat tadi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalimat mana yang menunjukkan kurban? Wa nusuki. Ya, sebagian ulama menafsirkan wa nusuki adalah sembelihanku atau kurbanku. Jadi Allah Azza wa Jalla dalam ayat itu memerintahkan kita untuk mengikrarkan bahwa salatku, sembelihanku, hidupku, matiku buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Jadi di dalam kurban ini kita diajak untuk memurnikan tauhid kita, untuk mengikhlaskan kurban kita. Gampang atau susah? Gampang diucapkan. Tapi nyatanya tidak sedikit orang yang ketika berkurban itu, yang dikejar itu bukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang dia kejar itu adalah komentar orang. Dan itu kadang-kadang enggak kerasa.
1: Jeneng gede banget anu wedhuse. Wah. Ya kayak dewek wong sugih masa sih? Engko diomong kepriwe? Ah, engko diomong kepriwe? Berarti nyari kambing yang kurus ya?
0: Bukan, bukan itu esensinya. Intinya itu bukan di situ. Tapi intinya kenapa memilih kambing yang gemuk? Lillah atau bukan? Itu yang harus kita pantau. Karena niat itu gampang banget untuk berubah. Ya. Nabi SAW menyampaikan perubahan niat itu secepat
1: blukutuk-blukutuk siapa bahasa Indonesianya?
0: Uap bukan uap. Gelembung. Ya. Secepat gerakan gelembung air yang mendidih.
1: Jadi ketika kita ngerebus air, itu kan keluar apanya? Gelembung-gelembungnya. Itu bolak-balik atas bawah itu hitungannya berapa menit atau detik?
0: Detik, bahkan kurang mungkin.
1: Yang di atas di bawah, yang di bawah di atas, yang di tengah naik, yang di atas turun. Perubahan niat itu lebih cepat, bukan secepat. Lebih cepat dari gerakan gelembung air yang sedang mendidih. Jadi gak usah nunggu besok, bahkan mungkin satu detik ke depan niat kita akan berubah. Ada seorang bapak dan ibu yang biasa Masya Allah berkurban setiap tahun di kampungnya. Pokoknya gak pernah ketinggalan, mesti kurban. Sampai suatu saat Allah menakdirkan ekonominya lagi sulit. Dan dia gak mampu untuk kurban. Ya, jangankan untuk kurban.

untuk kebutuhan primer harian aja, mereka kembang kempis. Akhirnya si anak pun mengingatkan orang tuanya, kurban itu kan bagi yang mampu. Kita kondisinya lagi gak bisa. Gak usah dipaksain. Langsung si ibu mengatakan, kalau kita gak kurban, apa kata tetangga? Lihat. Jadi yang dipikirkan adalah, apa kata tetangga? Jadi selama ini berkurban untuk apa? Jadi kalau gak kurban malu, gak merasa nyaman ketika digunjing sama orang. Bukan, wah nanti kita gak dapat dong pahala kurban. Nanti kita, ketakwaan kita gak maksimal dong. Bukan itu alasannya. Dan bisa jadi, ada di antara ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ternyata terselip niat-niat tidak benar tersebut. Ada seorang ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah yang selalu sholatnya di shof pertama. Orang sudah tahu bahwa si fulan ini gak pernah ketinggalan shof pertama. Dan orang-orang udah pada tahu di shof pertama anu pojok kanan, semua orang udah tahu belakang. Dan saat itu dia merasa malu sekali. Kepada siapa? Itu dia pertanyaan. Ternyata malunya kepada orang-orang. Dan alhamdulillahnya, dia langsung merenung bahwa ternyata selama ini saya sholat di shof pertama adalah yang dicari penilaian dari orang. Berarti mulai ngesuk sholatnya salah maning. Bukan itu. Tapi niatnya dibenahi. Tetap sholatnya di shof pertama, tapi bukan untuk mencari komentar orang. Apalagi untuk dijadikan sebagai status. Untuk dijadikan sebagai konten, bukan. Pelajaran akidah tentang apa? Keikhlasan. Jangan-jangan dalam ibadah kurban kita ini masih ada riaknya. Dan yang lebih mengerikan daripada riya adalah apa? Syirik besar. Karena riya itu syirik kecil. Yang lebih ngeri dalam urusan sembelih menyembelih itu adalah ritual yang sifatnya syirik besar. Kalau syirik kecil saja sudah ngeri, apalagi syirik besar. Apakah ada ustaz? Oh banyak. Lah itu yang nyembah, yang mempersembahkan apa? Kerbau, ya. Kepala kerbau yang kemudian diapain? Dilarung, itu buat siapa itu? Lillahi ta'ala. Ya. Kan anu itu Ustaz, kan bacanya bismillah Ustaz. Nah, kan enggak ngomong bismi Nyai Roro Kidul Ustaz. Bacanya bismillah. Kalau memang betul-betul lillahi ta'ala, terus kenapa dipilih tempatnya di situ? Kalau memang betul-betul lillahi ta'ala, kenapa milihnya tanggal siji? Kalau memang niatnya lillahi ta'ala, kenapa kepalanya dilarungkan? Kalau memang niatnya lillahi ta'ala, kenapa begitu kepala itu kembali? Kembali maksudnya tidak ternoboh,

terbawa arus laut ke tengah, tapi napa? Kembali ke pinggir. Terus kenapa kemudian ada yang komentar persembahan kita ditolak oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Oleh Nyi Roro Kidul. Kalau memang lillahi taala persembahan tersebut, kenapa begitu setelah melakukan ritual tadi? Kemudian kepalanya hanyut sampai ke tengah. Dan keesokan harinya hasil melautnya melimpah. Apa komentarnya? Alhamdulillah rezeki dari Allah gitu. Alhamdulillah juga ya, mending lah. Alhamdulillah persembahan kita diterima. Ini ngeri jemaah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la'anallahu man dzabaha lighairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini pelajaran akidah ya. Kepatuhan terus napa? Keikhlasan. Sekarang kita pindah aspek yang kedua. Napa mau? Aspek ibadah. Kurban itu mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalankan ibadah itu gak boleh semaunya sendiri. Warauli sekarpe dewek. Tapi di dalam menjalankan ibadah itu, kita harus mengikuti tata cara yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh. Kurban itu menyembelih hewan. Lillahi ta'ala. Hewannya bebas? Enggak. Siapa yang ngatur? Yang ngatur hewan yang boleh disembelih dan yang tidak boleh disembelih. Sinten? Allah. Jadi bukan dikembalikan kepada selera kita, bukan. Allah terangkan itu di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban adalah bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am itu ada tiga. Siapa yang bisa menyebutkan? Fa'id. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Bahimatul an'am, satu, unta, barakallahu fi. Dua, sapi. Tiga, kambing. Ustaz, aku ora duwe sapi, duwene kebo. Masuk atau tidak? Masuk. Ya, karena itu termasuk spesies napa? Sapi. Cuman beda apa? Beda apa? Bentuk, warna, ya wis pokoknya wis beda. Beda tapi pada sih kepriwe. Jenisnya ya, tapi spesiesnya sama-sama napa? Masuknya sapi. Usah saya enggak kambing, usah, tapi apa? Domba. Sama?

sama. Ya. Berarti hanya tiga saja. Enggak boleh kemudian aku mau daging wedhus lah. Aku senenge basur. Basur itu apa tuh? Entok. Entok. Hah? Entok jantan. Oh, basur. Saya maunya entok. Saya kalau daging apa? Kambing apa? Permus enggak cocok. Enggak boleh. Ya. Ya Ustaz wajar Ustaz, kan lebih kecil Ustaz. Ya. Enggak kalau misalnya dia 1000 misalnya. Kurban ayam berapa? 1000 gitu. Ya tetap enggak boleh. Ya. Kecuali kalau Anda mau bersedekah ya enggak apa-apa. Ya. Tapi kurban ayam enggak boleh. Atau misalnya ada yang punya itu lah. Kita cari yang lebih mahal. Ya. Sapi sama kuda mahal mana? Kuda. Ya, terutama kuda yang blasteran misalnya, kuda impor dari mana? Wah, sapi kur ya. Berapa sih sapi sekarang? 25. Kuda bisa ratusan juta. Nah. Boleh? Enggak boleh. Tetap enggak boleh. Engko aja ana sing lah nyontek kurban karo gajah bae. Karena dagingnya lebih engko ana sing kuda nil kok. Enggak bisa. Ya, pelajaran ibadah di sini kita tuh harus nurut aturan. Aturan dari yang mensyariatkan ibadah tersebut. Sinten? Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pemilihan hewan, jenis hewan yang akan kita kurbankan, itu sudah diatur. Dan tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bila khilaf. Ya. Tanpa ada perbedaan di antara pendapat para ulama, tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama, bahwa yang namanya kurban itu hanya boleh dengan bahimatul an'am. Unta, sapi, kambing. Gak boleh dengan yang lain. Aturan. Ya. Usianya juga demikian. Ya. Usianya juga demikian. Ustaz, kalau kambing udah gede itu dagingnya apa? Alot. Aku pengen kurban karo cempe, batibul, disate kan? Enak. Ya. Boleh? Enggak boleh. Aturannya enggak boleh. Ya. Kalau kambing itu minimal 1 tahun. Ya. Kalau sapi minimal 2 tahun. Ya, kalau onta minimal 5 tahun. Dalam Sahih Muslim Nabi SAW bersabda, la tadzbahu illa musinnah. Jangan menyembelih kecuali hewan yang sudah memenuhi umur yang ditentukan dalam agama kita. Ya. Itu terkait dengan umurnya. Terkait dengan waktunya. Bahkan sampai waktunya pun ditentukan. Waktu yang dimaksud adalah waktu penyembelihan startnya sama apa? Finishnya. Ya. Jadi ternyata terkait dengan waktu itu. Gak cuma urusan sholat. Ya. Kalau sholat kan jelas ya. Ada waktu awal, ada waktu apa? Akhir. Subuh diawali dengan terbitnya fajar. Ya. Duhur diawali dengan tergelincirnya matahari sedikit dari apa? Atas tepat kepala kita. Maghrib diawali dengan terbenamnya matahari. Ternyata enggak cuma sholat, kurban pun juga demikian.
ada aturan waktunya. Dan gak boleh kita mengatakan, kenapa sih? Ya memang itu yang dibikin oleh pihak yang mensyariatkan kurban. Ya. Walaupun mungkin ada orang mengawalkan kurban dengan maksud yang baik. Mungkin. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diceritakan sebuah kejadian yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama atau yang dijuluki dengan Abu Burdah. Abu Burdah ini salah satu pamannya Al-Bara' bin Azib. Hadis ini dituturkan oleh sang keponakan, yaitu Al-Bara' bin Azib. Bahwa pamannya itu pernah berkurban sebelum sholat id. Padahal startnya waktu kurban adalah setelah id. Cuman kan kalau kita nyembelihnya setelah id, kita baru bisa mengonsumsi dagingnya kapan? Siang. Padahal mungkin ya, maksud dari sahabat ini adalah pengen menyajikan apa? Daging yang sudah matang kapan? Setelah pulang dari sholat, dari lapangan. Biasanya balikan lapangan kan apa? Kencot. Apa maning? Idul Adha. Beda sama Idul Fitri. Apa bedanya? Dianjurkan kalau Idul Fitri untuk makan dulu. Ya. Makan kue rakutu. Nasi, yang penting mengonsumsi sesuatu. Beda kalau Idul Adha enggak seperti itu. Idul Adha disuruh jangan dulu, jangan mengonsumsi apa-apa dulu. Berarti pulang dari lapangan itu dalam keadaan lapar. Begitu pulang dari lapangan dalam keadaan lapar, kok di meja makan sudah ada gulai, sate, apa maning? Kita wis ngerancang apa? Tongseng apa mana? Bistik. Itu kan masya Allah. Marah banget. Ya. Niatnya baik gak? Baik. Tapi lihat apa komentar Nabi SAW kepada Abu Burdah. Tilka syatulahmin. Hewan yang kamu sembelih itu tidak terhitung sebagai kurban, tapi sembelihan biasa, seperti kamu pengen mengonsumsi daging. Berarti enggak dapat pahala kurban. Eman-eman? Ya, eman-eman. Ya. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menjelaskan aturan kurban. Man dhaha qabla sholati fa innama dhabaha li nafsihi. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka sesungguhnya dia terhitung menyembelih untuk dirinya sendiri. Ya sekedar untuk daging apa? Konsumsi. Wa man dhabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu. Dan barang siapa yang menyembelih kurbannya setelah sholat, berarti ibadahnya telah sempurna. Wa asaba sunnatal muslimin. Dan dia telah ngepasi sunnah yang berlaku untuk kaum muslimin. Alias sudah benar sesuai dengan sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini terkait apa? Terkait waktunya. Nah, kalau kita sudah seperti itu, diajari dalam kurban, maka seharusnya di dalam keseharian pun, itu kita aplikasikan dalam semua ibadah kita. Karena saat berkurban kita dididik untuk nurut, untuk patuh dengan aturan yang sudah diajarkan di dalam agama kita. Kenapa kemudian ketika kita berzikir terus kita

pengine sekarepe dhewek. Aku ora marem nek ora maca kiye. Itu bagaimana? Apakah takwa kita semakin bertambah setelah kita berkorban? Takwa itu diwujudkan salah satunya dalam aspek ibadah. Apakah selama ini sholat kita aturannya sudah sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Di mana Ustaz ngelihatnya? Di dalam mimpi? Bukan. Di mana ngelihatnya? Di dalam hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituturkan oleh para sahabat yang ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gua nek keliru pripun Ustaz? Enggak. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat teliti di dalam merekam apa yang mereka lihat. Bahkan sering saya sampaikan, saking telitinya mereka sampai saat Nabi SAW sholat dan jenggotnya bergerak pun mereka rekam. Kenapa coba? Jenggot bergerak, apa hubungannya sama sholat? Itu tandanya Nabi SAW membaca. Pelajaran yang lain, membacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulutnya bergerak. Karena ada sebagian orang salah paham. Orang maca ya, maca kok. Lho kuwi dene meneng bae apa? Lambene batin kuwi itu maca, Bro. Itu namanya batin. Yang namanya membaca itu mulutnya apa? Bergerak. Ya. Ada suaranya, mungkin suaranya ya suara yang hanya terdengar apa? Sendiri gitu. Enggak juga kemudian suaranya ganggu apa? Tanggane enggak. Ya. Itulah yang namanya tilawah. Itulah yang namanya membaca. Tilawatul Quran, qiraatul Quran. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an secara tartil. Ya. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan salat ketika waktu subuh itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca. Ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari napa? Dari gerakan apa? Jenggot Nabi SAW. Jadi gak usah khawatir, gak usah cemas. Ya. Wah nanti sahabat ini ada yang kelewat dari tata cara sholat Nabi SAW, gak mereka ceritakan. Gak usah khawatir. Lawang gerakan jenggot aja diceritakan sama mereka. Apalagi posisi tangan. Makanya kalau jenengan perhatikan hadis-hadis Nabi SAW tentang tata cara sholat, itu detailnya minta ampun, Masya Allah. Ya. Jadi ketika mengangkat tangan, jari-jarinya itu posisinya apa di ini namanya dia apa? Direnggangkan atau harus rapat jipet. No. Itu ada. Kemudian telapak tangannya itu dihadapkan ke mana? Apakah ke arah kiblat atau kemana? Samping kanan kiri. Kemudian diangkatnya setinggi apa? Apakah setinggi bahu atau setinggi telinga? Itu semuanya ada, jemaah. Bahkan ketika sujud ada berapa anggota tubuh yang harus menempel di mana? Di lantai. Ya. Kemudian posisi siku itu seperti apa? Apakah boleh ditempelkan kemana? Ke lantai? Atau harus diapain? Harus diangkat. Itu semuanya detail aturannya.
Jenenge orang ngerti, orang ngaji. Yang uniknya lagi, ada orang di YouTube ngomong. Sifat sholat Nabi SAW baru ditulis, baru dicatat, baru dibukukan. Ya. Sekian 100 tahun kalau gak salah, setelah wafatnya Nabi SAW. Dan orang gak tahu hadis. Ya. Bahkan saat Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat itu sudah nulis. Saat Rasulullah SAW masih hidup. Ya. Bahkan Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk nulis. Kata Nabi SAW, "Uktubu li Abi Syatin." Hadis sahih. Wahai para sahabatku, itu ada saudara kita Abu Syah. Abu Syah ini mungkin enggak bisa nulis. Tolong tuliskan apa yang saya sampaikan buat Abu Syah. Nabi SAW menyuruh nulis para sahabat. Cuman saat itu belum ada nopo kertas seperti sekarang, HVS. Mereka nulisnya pakai nopo? Ya senemunya. Nemu kulit. Mereka tulis di mana? Kulit. Mereka nemu pelepah kurma. Mereka nulis di pelepah kurma. Mereka nemu batu, mereka tulis di batu. Mereka nemu kayu, mereka tulis di kayu. Bisa nemu. Tapi mereka nulis gitu loh. Tapi sayangnya di zaman ini semua orang ngomong. Sepenting duwe akun YouTube. Subhanallah. Ya. Aturan ibadah diatur dengan sangat detail dalam agama kita. Oke. Dah ya, sekarang kita pindah. Aspek yang terakhir. Napa wau? Aspek akhlak. Aspek akhlak ini mendapatkan porsi yang cukup besar di dalam ibadah kurban. Dari mana kita bisa simpulkan itu? Dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berbagi daging kurban. Untuk apa? Berbagi daging kurban. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28? Dalam surat Al-Hajj ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha." Makanlah sebagian dari daging kurban kalian, "wa at'imul ba'isal faqir." Dan berilah makan orang-orang yang sedang sengsara dan fakir dari daging tersebut. Berarti akhlak apa yang diajarkan di sini? Akhlak kedermawanan dan kepedulian. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW juga menyampaikan hal yang serupa. Fakulu, makanlah sebagian dari daging kurban kita. Dan ini sekaligus meluruskan anggapan sebagian orang yang ngira kalau sahibul kurban enggak boleh. Dagingnya kurban jenengan malah ora dipangan sik kepriwe. Justru jenengan yang yakin, jenengan yang nyembelih ya. Malah enggak dimakan, geleme mangan sate sineng pinggir dalan bu nyembelih kepriwe. Jenengan ini dagingnya jenengan sembelih sendiri hewannya. Masa enggak makan? Kecuali kalau jenengan enggak suka daging tersebut, ya. Misalnya, wah, aku rada doyan apa? Wedhus, itu lain cerita itu. Tapi kalau jenengan mau, kenapa enggak dikonsumsi? Satu, ya, kata Nabi SAW, fakulu, makanlah sebagian dari daging hewan kurban kalian. Wadakhiru,
Wadakhiru artinya adalah simpanlah.

Berarti nyimpen daging kurban itu boleh. Apalagi di zaman kita ada freezer, ada kulkas. Kalau di zaman itu nyimpennya pakai dendeng. Ya, dijemur, dikasih garam. Ya, saat itu. Kalau kita hari ini, Masya Allah. Pakai apa? Kulkas. Nah, yang ketiga. Watasadaku. Dan sedekahkanlah. Jadi, ajak kabeyan dipangan. Dewek. Ya. Ada sebagian yang kita sedekahkan. Ya. Kepada siapa, Ustaz? Ya, terutama kepada yang membutuhkan. Ya. Kepada yang membutuhkan. Ya. Kalau saya sedekahkan kepada kerabat saya, oh, bagus. Ya. Malah kalau ada yang kita sedekahkan buat kerabat kita, malah kita bisa dapat pahala double. Pahala nopo kali pahala nopo? Pahala sedekah sama pahala silaturahim. Ya. Jadi di dalam hewan, di dalam ibadah kurban ini kita dilatih untuk punya empati. Dilatih untuk punya kepedulian kepada orang yang ada sekeliling kita. Dan ini seharusnya kita biasakan di dalam keseharian kita. Makanya Nabi SAW sampai mewanti-wanti orang yang kenyang, tetangganya lapar, gak beriman. La yu'min, kata Nabi SAW. Jadi kalau sampai kita kenyang, bahkan bukan hanya kenyang, ada sebagian rumah yang membuang makanan. Betul? Betul. Padahal tetangga belakang rumahnya, samping rumahnya, depan rumahnya, itu kelaparan. Tidak beriman orang yang seperti itu. Kenapa Ustaz? Karena dia enggak punya kepekaan. Seharusnya ketika dia, gitu, ini orang nama buah apa-apa gitu. Maksudnya tetangganya gitu ya, gak ada suara serang-sereng gitu ya. Atau gak ada suara masakan apa-apa. Wah, ini jangan-jangan apa? Tetangga kita lagi gak punya apa-apa. Harusnya kita punya kepedulian. Kita peka dengan lingkungan kita. Ya. Kalaupun kita, misalnya nih, kita nih, tahu tetangga kita kelaparan, tapi kita gak bisa. Karena kita pun juga gak beda jauh sama dia. Paling tidak kita ini menjadi katalisator, apa sih ya. Jadi perantara. Kita tahu ada orang kaya nih, Pak. Saya punya tetangga, dia miskin. Dapat pahala gak? Dapat. Mandalla ala khairin, falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang melakukannya. Saya pernah ceritakan sebuah kejadian. Di dalam salah satu pertempuran Rasulullah SAW. Biasa ketika lagi, apa namanya, lagi tengah perjalanan, capek gitu kan, mereka pada nopo? Istirahat. Biasanya istirahat itu diawali dengan nopo? Makan. Ya. Setelah makan, kenyang, terus nopo? Tidur. Akhirnya semuanya pada ngiyup. Ya. Karena itu di tempat nopo? Terbuka. Masing-masing pada bernaung di mana, sampai kemudian Rasulullah SAW melihat ada salah seorang sahabat yang berdiri tengok kanan, tengok kiri. Menurut jenengan, kalau ada orang yang lainnya pada makan, terus dia tengok kanan, tengok kiri, itu artinya apa? Nah? Gak punya sesuatu.

itu yang dimakan. Kepekaan yang seperti itu yang dibutuhkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun langsung bersabda, "Man kana lahu fadlu dhahrin," barang siapa yang punya tunggangan dan tunggangannya masih kosong, maksudnya dia bawa onta tapi bisa dinaiki dua orang, tapi cuma dinaiki satu orang, berarti masih bisa diboncengi ontanya. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang punya tunggangan dan tunggangannya itu masih kosong, hendaklah dia memberikan kesempatan kepada temannya untuk bonceng. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya sampai Nabi SAW sampai di sebuah kalimat, "Man kana lahu fadlu ta'amin," barang siapa yang masih punya makanan lebih, hendaklah dia berbagi dengan saudaranya. Pertanyaannya, masalah yang bisa hadapi oleh sahabat yang tengok-tengok tadi itu, masalah tunggangan atau masalah makanan? Masalah makanan. Oke? Kenapa Nabi SAW mengawalinya dengan kalimat, barang siapa yang punya tunggangan yang kosong? Kenapa? Benorapatia Blakasuta. Blakasuta siapa? Biar enggak terlalu blak-blakan. Menjaga nopo? Perasaan. Iya nyong kencot, tapi kan duwe harga diri. Jadi Nabi SAW mengatakan, "Ge, ana wong kencoten ge." Berbagi itu ada seninya, jemaah. Bersedekah itu ada adabnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan kayak gini, "Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Jangan sampai kalian menggugurkan pahala sedekah kalian, membatalkan pahala sedekah kalian, menghancurkan pahala sedekah kalian, bil manni wal adza, dengan mengungkit dan menyakiti. Ada sebagian orang rajin berbagi, tapi seneng ungkit. "Tat, itu kan hadiah baju yang saya kirim toh pas lebaran." Astagfirullah. Gak ada yang ngomong kayak gitu, alhamdulillah. Kalau tadi ya, Nabi SAW bisa jadi sengaja mengawali sabdanya bukan dengan urusan makanan tapi urusan tunggangan, bisa jadi adalah menjaga apa nopo? Perasaan. Ya. Ini yang perlu kita bangun setelah kita berkurban. Punya kepedulian. Ya. Misalnya, saya kasih contoh. Sudah dibagikan kupon kepada siapa? Kepada penerima. Ternyata masih ada daging. Kemudian ada orang sing pada apa? Janggleng nonton gitu. "Jangan. Anak apa, Pak?" Ya tahulah kalau ada pembagian, kemudian masih ada pada berdiri. Masa jenengan gak paham maksudnya apa? Coba sekarang kalau jenengan posisinya di sana, kira-kira maksudnya apa? Nonton. Ngarep. Berharap. Selama masih ada apanya? Dagingnya, kenapa kita gak kasih? Tapi kan gak pakai kupon. Emang harus? Kecuali kalau dia ini anu pancen
pemburu gitu loh. Mau ngantri sih rekam maning. Kecuali kalau dia butuh banget, it's no problem lah, enggak apa-apa. Tapi kita tahu dia ini enggak pernah makan daging, dia ini miskin, dia ini butuh, kasih ngapain? Ya. Ngapain kita simpan lama-lama? Udah kita kasihkan. Ya. Akhlak berupa apa? Kepedulian. Apalagi Ustaz? Akhlak kepada hewan. Akhlak kepada apa? Hewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih contoh perbuatan baik itu. Aplikasinya bagaimana? Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ketika kalian akan membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabh. Dan ketika kalian akan menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Cara yang baik dalam menyembelih itu seperti apa? Nabi SAW detilkan lagi. Subhanallah. Ya begitu cara ngajar itu gitu. Nganti apa? Nganti mudeng, deng. Mudeng, deng siapa? Sampai paham betul. Ya. Nabi detilkan lagi. Ya. Kata beliau SAW, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah kalian itu mengasah pisaunya setajam-tajamnya. Terus wal falyurih dzabihatahu, dan bikinlah hewan yang akan disembelih itu tenang, relax. Ya. Ini kalimat falyurih dzabihatahu. Hendaklah bikin hewan yang akan kalian sembelih itu merasa tenang. Ini adalah sebuah arahan yang mencakup sekian banyak hal. Contoh, ya, para ulama berijma, ya, tidak boleh ya, menyembelih hewan kurban di hadapan hewan lain yang masih hidup. Itu kalau ditanya hadisnya mana? Hadisnya tadi. Dibikin apa? Relax, tenang. Kira-kira kalau kita nyembelih di depan teman-temannya, ya, itu bikin relax atau tidak? Itu bikin takut. Ya. Apalagi jenengan gak tahu. Kambing yang disembelih itu bisa jadi mamase gue. Mungkin? Mungkin. Apa ngerti nasape Ustaz? Ya mbuh. Mungkin gitu loh. Atau bahkan mungkin ramane. Atau bahkan mungkin anaknya, kita tuh enggak tahu. Mungkin bojone gitu kan ya. Kita enggak tahu gitu loh. Oke. Ustaz ngarang. Oke, walaupun itu bukan enggak ada hubungan nasab. Walaupun itu enggak ada hubungannya kekeluargaan sama kambing yang masih hidup, tetap itu menakutkan. Maka kalau kita perhatikan di beberapa negeri kafir yang memotong apa? Hewan di hadapan apa? Yang lainnya di lapangan terbuka. Itu sangat tidak sesuai dengan ajaran agama kita yang mulia, yang rahmatan lil alamin. Ya. Wal yurih, bikin tenang. Ya. Termasuk kemarin yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, kaki
kambing.

atau hewan kurban itu jangan diikat surut-rut. Karena salah satu hal yang bisa membuat darah itu keluar dengan maksimal, kemudian meringankan apa? Sakit dia, itu adalah apa? Jejeki siapa? Kejolan. Bahasa Indonesia kok. Gerakan. Rontaan. Jadi kaki yang jejek-jejek gitu. Ya. Itu salah satu ekspresi dia gitu ya. Dan itu juga bermanfaat untuk apa? Memompa darah supaya keluar. Yang kok nyong kejejek Ustaz? Lu yang nyuruh jenengan di depannya kaki itu siapa? Kalaupun kita akan megangi jangan di depannya persis, tapi di apa? Di sampingnya. Ya. Wal yurih dhabihatahu. Wal yurih dhabihatahu juga. Nyembelihnya segera. Cepat. Sehingga dia enggak perlu kesakitan melebihi yang diperlukan. Tetap sakit. Tetap sakit, tapi tidak perlu kesakitan melebihi yang diperlukan. Ya. Makanya sudah pas tekan ya, dengan tenaga full seret-seret. Ya. Teorinya seret-seret. Karena di sebagian orang wis apa? Wis apa jenenge? Wes dredeg sudah gemetar duluan. Ya makanya perlu ada yang dampingi. Ya. Paling tidak dampingi untuk nopo? Megang tangannya. Kalau misalnya dia masih kelihatan gemetar ya dibantulah misalnya sat gitu loh. Dorong. Itu pentingnya kenapa pisaunya diapain? Diasah tajam, itu pentingnya. Sehingga enggak perlu effort yang terlalu besar. Kalau pisaunya itu adalah pisau yang tumpul. Akhirnya osrak, osrek, osrak, osrek gitu. Ini kayak yang geraji. Ya. Empat. Yang seyogianya ada yang dua wajib, yang dua sunnah. Putus. Ya. Saluran makanan. Saluran udara, nafas, sama dua pembuluh darah besar. Yeah. Ada berapa? Empat. Yang pertama, kedua ini harus. Saluran apa yang harus? Makanan sama udara, nafas. Nah, yang kedua ini ya dianjurkan. Karena akan lebih cepat nanti. Apanya? Matinya. Ini akan lebih cepat matinya. Coba saya tanya sama jenengan. Kita disuruh bersikap lembut, bersikap halus kepada nopo? Hewan. Hewan kelangenan atau bukan? Bukan. Hewan yang akan disembelih. Oke. Kenapa kita tidak bisa bersikap lembut kepada manusia? Bahkan manusia itu adalah orang-orang terdekat kita. Siapa? Bapak, ibu, istri, anak, suami. Kenapa? Ini namanya pelajaran takwa dari kurban. Sama kambing, sama sapi yang baru ketemu. Apa bestinya jenengan? Kan enggak. Ini baru ketemu nih. Kita bisa sedemikian lembutnya. Malah nasi ngelus-ngelus. Bojone ra tau dilus-lus. Malah dia nasi ngomong, sabar ya, sabar ya. Tapi kenapa? Bapak-bapak sama istrinya galak kepor.
sukanya marah-marah. Kita sama anak kita, kalau ngomong menyakitkan. Giliran ada anaknya tamu mecahin gelas, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ya. Atau ngutahakan minuman, atau bikin kotoran di mana? Di meja. Kan biasanya kayak gitu kan ya modelnya. Kita ini kalau ada kedatangan tamu, ada anak kecil, kemudian anak kecil itu polah gitu. Kan biasanya kan yang berusaha mendiamkan itu siapa? Tamunya kan, orang tuanya. Apa kita sebagai tuan rumah? Oh, betul, betul, betul.

Tangan itu siapa? Tamunya kan, orang tuanya. Apa kita sebagai tuan rumah? Oh, bojone lah. Biasa lare. Nek anake jenengan kaya gue, bro. Kenapa jenengan lebih sayang kepada anak tamu daripada anaknya sendiri? Bukan berarti kemudian anak tamu kita domai, kita marahin. Bukan, bukan itu. Tapi kita ini punya skala prioritas enggak sih? Dalam bersikap, dalam berakhlak, kita tahu enggak sih skala prioritas? Apa kata Nabi SAW? Khairukum, khairukum li ahli. Manusia yang terbaik di antara kita adalah yang paling baik kepada keluarganya. Kepada keluarganya. Jadi bukan kepada tetangganya, kepada bosnya, bukan. Kepada keluarganya. Maka kita berharap ya setelah selesai nopo kurban tambah nopo lembut ya kayak karo wedhus itu lebih ya, lebih lembut lagi kepada keluarga kita. Akhlak apa tadi? Kepada kelembutan, terus apa yang pertama tadi? Hah? Kedermawanan, ya akhlak, kedermawanan, kemudian akhlak, kelembutan. Kemudian, akhlak juga yang bisa kita petik dari kurban, itu adalah kita tidak diperbudak oleh harta. Kenapa? Tidak diperbudak oleh harta. Kalau bisa kita berkurban itu dengan sesuatu yang paling pol yang bisa kita berikan. Ya, paling pol yang bisa kita berikan. Jadi kemampuan kita yang paling apa? Maksimal. Kalau bisa seperti itu. Jadi misalnya kita bisa kurban dengan kambing yang gemuk, maka kalau bisa ya jangan kurban dengan kambing yang biasa aja. Ya. Apalagi pakai yang kurus. Ya, lebih larang. Iya, tapi disitulah kita akan mendapatkan kebaikan. Allah ceritakan dalam Al-Quran surat Ali Imran. Ayat 92. Surat apa? Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan kecuali saat kalian mau menginfakkan sesuatu yang sangat kalian cintai. Kalian tidak akan pernah, kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan kecuali setelah kita sampai level mau menginfakkan sesuatu yang sangat kita cintai. Ya. Yang sangat kita cintai yo, duit banyak apa duit sedikit? Banyak. Ya. Jadi misal nih kita punya Masya Allah ya, peternakan kambing misalnya. Dari sekian banyak kambing ini yang paling ginuk-ginuk itu biasanya yang paling apa? Kita perhatikan, kita cintai, kita sayangi. Gitu. Nah ini yang kita apa kan? Ini kita kurban. Nabi Ibrahim AS. Yang paling beliau sayangi adalah anaknya dari hal duniawi. Itu yang boleh kurbankan. Setelah ujian itu lulus, maka Allah ganti. Dengan apa? Dengan domba. Ya. Maka jangan sampai ketika kita itu berinfak, bersedekah, kita tuh milih-milih yang kita sendiri gak suka.

Dan itu Allah singgung ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usaha kalian dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi yang baik-baik. Anfiqu min thayyibat. Sedekahkanlah, infakkanlah yang baik-baik, yang kualitasnya bagus. Terus apa kata Allah? Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Jangan kalian infakkan sesuatu yang buruk, yang kualitasnya apa? Rendah. Walastum biakhidhihi illa antughmidhu fi. Padahal kalian sendiri merasa berat untuk mengambil sesuatu itu. Saya kasih contoh. Beras. Kenapa? Beras itu grade-gradean apa buatan? Grade paling rendah apa? Raskin. Yang banyak kutunya. Yang banyak apanya? Kerikilnya, yang baunya apa? Saya tanya, jenengan disuruh makan beras kayak gitu, mau? Joran anak maning. Kalau ada alternatif lain, oke lah. Ya. Kalau ada alternatif lain, kita nggak akan mau. Itu kira-kira gambarannya. Jadi jangan sampai kita ini menginfakkan sesuatu yang kita sendiri nggak mau. Pelem bosok. Apa? Pelem bosok. Itu yang diapain? Itu yang dibagi-bagikan. Nung kita sendiri gak mau kok. Ya. Baju udah nopo? Sobek. Ya. Makanya dikeluhkan itu di daerah bencana itu. Aja ngirim sampah mengeneh. Ternyata yang dikirimkan apa? Baju-baju yang sudah nopo? Yang sudah gak layak pakai. Ya. Jadi kalau bisa kita itu infak sesuatu yang terbaik yang bisa kita miliki. Kenapa kata Allah? Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah itu ghani, maha kaya. Maha kaya itu berarti gak butuh dengan apa yang kita keluarkan. Hamidun, maha terpuji. Jadi Allah itu menyukai sesuatu yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang terpuji. Karena dia maha terpuji. Maka jangan kita berikan kepada Allah sesuatu yang terburuk yang kita miliki. Kalau bisa kita berikan sesuatu yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ini dihabisin ya. Oke. Kita kasih pertanyaan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kita siap. Menang Pak ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tujuan utama dari kurban. Belum. Di surat apa? Ayat berapa? Enggak. Masya Allah. Enggak. Pertanyaan berikutnya. Di surat apa? Ayat berapa Allah menceritakan tentang kepatuhan Nabi Ibrahim? Masya Allah. Enggak.

0: Pertanyaan berikutnya. Hadis riwayat siapa? Wah, angel lagi. Yang berbunyi dan menyebutkan bahwa Nabi SAW melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Masya Allah. Siapa nama ulama yang menyatakan bahwa kurban itu berdasarkan kesepakatan para ulama tidak boleh kecuali dengan bahimatul anam? Masya Allah. Ngarep kabeh sih. Sini ngurin jiki. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan usia minimal. Ya. Ya. Ya. Sapi. Sapi berapa? Masya Allah. Silakan. Monggo. Pertanyaan terakhir. Siapa sahabat yang nyembelih sebelum sholat Idul Adha? Ya. Masya Allah. Monggo. Habis. Ya. Sesuai dengan waktu ya. Tepat waktu ya. Kita kan sampai jam berapa? 11, malah lebih. Ya, mohon maaf sudah melebihi waktunya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kerabat muslim baru saja kita simak dan ikuti bersama program Kajian Tabligh Akbar bersama dengan Ustaz Abdullah Zain LCM Hafizahullah Ta'ala dengan mengangkat tema Mengapa Berkurban. Kajian ini disiarkan secara langsung dari Masjid Manarul Ilmi di Komplek Perpesantren Tunasimu Gedung Wuluh, Kadimanah, Purbalingga. Dan baiklah muslim, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai di sini, jumpa kita di Kajian Tabligh Akbar bersama Ustaz Abdullah Zain Hafizahullah dan saya Usaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
0: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
5: SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
6: Uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Sesaat lagi Murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
1: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan tentang ketaatan, adab dan kehati-hatian dalam beragama. Kemana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 1-18. Masuk saja kita dari kemurutannya yang satu ini.
7: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indasari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indasari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
1: Ngelamun kena ngapet jane kang?
2: Lah iya kira ake kahan, urung apa-apa wis kesel wake. Rebyek, umah morak-marik, dapurnya sesek. Bisa iku nyora bisa masak maning jen. Mora enak lah, tuli isin.
1: Lah, masalah akikoh ya serah nabae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya enak, porsinya pas, arep request ya bisa. Praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen maring akikoh dan catering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
4: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan tentang kemuliaan Al-Quran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 1-45. Masuk saja kita hadir ke muratan yang satu ini.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 88.8 FM. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insyaallah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Saking istimewanya 10 awal Dzulhijjah ini, sampai-sampai para ulama mereka itu bersilang pendapat. Mereka berbeda untuk menentukan sebenarnya antara 10 awal Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. 10 awal apa? Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. Itu sebenarnya lebih istimewa yang mana? Kan sama-sama apa? Istimewa. Tapi dari dua yang istimewa ini yang lebih istimewa yang mana? Dua bapak-bapak sama-sama ganteng. Sing ganteng, sing ngendi gitu. 10 hari awal Dzulhijjah itu istimewa, 10 hari akhir Ramadan itu istimewa. Tapi dari dua musim ini yang lebih istimewa yang mana? Sampai segitunya para ulama kita mereka memperhatikan keistimewaan 10 awal Dzulhijjah. Yang akhirnya sebagian ulama mengambil jalan tengah. Mana yang lebih istimewa tergantung lagi ngomongin siang atau malam. Karena hari itu kan ada siang, ada apa? Malam. Kalau lagi ngomongin malam, maka yang lebih istimewa adalah 10 akhir Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Jadi Ramadan lebih unggul kalau dilihat dari mananya? Malamnya. Tapi kalau lagi ngelihat siangnya, maka yang lebih unggul kata sebagian ulama adalah apa? 10 awal Dzulhijjah. Berarti sekarang ini sekarang ini kita sedang berada di hari yang paling istimewa sepanjang tahun. Dan alhamdulillah kita masih dikasih umur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan belum tentu umur ini akan Allah berikan di waktu yang lain. Jangankan tahun depan, besok aja belum tentu. Orang lagi ndongakaken orang. Tapi kita bicara fakta, belum tentu besok kita masih dikasih umur. Apa dalilnya Ustaz? Yang menerangkan tentang keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Mal 'amalu shalihu fi ayyamin afdhala minha fi hadhihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amal salih yang lebih afdal dibandingkan amal solih yang dilakukan pada hari-hari ini. Maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat pada penasaran, maka mereka pun bertanya, qalu walal jihadu? Wahai Rasul, ini benar nih, gak ada amalan yang lebih istimewa dibandingkan amalan yang dikerjakan di hari-hari ini. Kalau jihad gimana wahai Rasul? Kira-kira jihad masih lebih kalah dibandingkan amal yang dilakukan pada hari-hari ini atau tidak? Maka Nabi SAW mengatakan, walal jihad, sama. Jihad pun kalah afdol. Luar biasa Bapak Ibu. Jihad itu adalah puncaknya keimanan, puncak tertinggi keimanan. Kata Nabi SAW, al-jihadu zarwatu sanamil iman. Jihad itu adalah pembuktian tertinggi keimanan. Itu pun kalah dengan jenengan duduk sekarang ini ngaji di sini. Mulanya aja ngantuk. Jenengan itu pahalanya lebih tinggi daripada apa? Jihad. Kok malah ngantuk sih kepriwe? Walal jihad. Jihad pun kalah. Kecuali satu kondisi kata Nabi SAW. Illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bisyai'in. Kecuali kalau jihadnya itu menggunakan harta dan nyawa, kemudian dia mati syahid. Jadi satu-satunya yang bisa mengalahkan keistimewaan amal di hari-hari ini adalah mati syahid.
0: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah kita akan hadirkan kembali setetes ilmu hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Karena Muslim di dalam ayat ini menerangkan sumpah Allah dengan angin yang menunjukkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah dalam mengatur alam semesta. Firman ini diterangkan di Al-Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 1 sampai dengan ayat 60. Langsung saja kita hadirkan rotanya yang satu ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Aduh, Jan, apa nih maning sih botol ya, Jan.
2: Lawung gari tiga boy kan aku meng bengkale dewek.
1: Lawung bengkale dewek sih ngendi lah.
2: Tak kaya sih, apa dikorong menangi? Ahas, Wulunem, Telupitu, Berkah Motor, Kedung Menjangan, Purbalingga.
0: Ahas 8637 Berkah Motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis, turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking servis, hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, Wonge Dewek. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya salat duhur

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagai

0: mana yang telah engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
0: Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
2: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual, dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini, sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah bagus banget, insya Allah sembuh.
0: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 1045. Sekali lagi 0852 800 1045. Sakit mah, wal main aja. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Quran, hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
4: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kiram muslim, di dalam ayat ini menerangkan tentang sumpah Allah dengan Gunung Tur. Iman ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah At-Tur ayat 1-49. Masuk saja kita dari kawaratannya yang satu ini.
5: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.

88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim di dalam ayat ini menerangkan tentang syukur, ketaatan, dan menepati janji dan ketakwaan kepada Allah. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 7-12. Langsung saja kita hadir ke murotalnya yang satu ini.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu, dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar dan kami menaati," dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Wa'ada

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.
1: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu. Dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: Radio Insan, inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
2: Lagi ngapain bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
5: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
6: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
7: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
6: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
7: Nih, hubungi saja, Unlimited.
6: Alamatnya di mana?
7: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn.

0: Ingin bangun rumah dengan desain modern atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Voli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
1: Bacaan zikir setelah sholat sunnah. Inilah dua bacaan zikir setelah sholat sunnah. 1. Astaghfirullah dibaca 3 kali. 2. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dal jalali wal ikram. Dimulai setelah salam. Disunnahkan dibaca usai sholat wajib maupun sholat sunnah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, bacaan tasbih yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disunnahkan dibaca setelah sholat wajib. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan zikir beliau seusai sholat kepada para sahabat serta mengajarkan kepada mereka. Adapun setelah sholat sunnah tidak dituntunkan bacaan zikir seperti ini, yaitu zikir-zikir setelah sholat wajib, kecuali bacaan istighfar. Jika seorang selesai dari sholat sunnah, hendaknya dia membaca Astaghfirullah sebanyak 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Adapun zikir-zikir selain ini, hanya disunahkan dibaca setelah sholat wajib. Berbeda dua bacaan zikir di atas berlaku untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Sahabat Tsauban radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila usai sholat wajib, beliau membaca istighfar sebanyak 3 kali, kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim.
0: Doa harian kita, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini berbicara tentang sebagian Bani Israel yang tidak menepati janji dengan Allah. Iman ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 13-16. Langsung saja kita dari kamaratan yang satu ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

0: Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
2: Yang mereka puasa pun lagi.

0: Lah wong dina apa sih puasa?
1: Wah, dong aja turu mesti ke wong. Oke, apa rek ora ngerti? Awal bulan Dzulhijjah kuwi dewek kesunana kon ngakeh puasa lho. Paling orang ngasih tanggal sanga iku kuwi.
0: Lah wong puasa maning, ngono sunah iki, Mbok.
1: Oh ya, sunah sih. Kenek misale ora tenge bendine puasa ya, rek puasa saka brebae. Ya lumayan Mbok oleh telung dina apa patang dina, sementing dusak na puasa lah, jangan si ora.
0: Lah wong puasane gampang besok nek bulan Ramadan maning iki kowe.
1: Lah mungkin wong temui bener-bener kok kiri kowe, aja ngiyel.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh sebagian istri-istri beliau, kana yasumu tis'adzil hijjah. Beliau berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Hadis ini dari Imam Abu Dawud. Maka bagus banget kalau kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana madhab mayoritas para ulama, bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah mustahabbah istihbaban syadidah, disunahkan dengan sangat. Dan ini diamalkan juga oleh Abdullah bin Umar sebagaimana dalam Syarh Sunnah karya Al-Baghawi, dan juga diamalkan oleh Imam Mujahid atau bin Abi Rabah, Mahat bin Sirin, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitab musannafnya. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab bahwa berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah disunahkan sebagaimana madhab jumhur para ulama. Madhab Syafi'i pun demikian, sebagaimana dalam Radhatu Talibin karya Imam Nawawi. Dan ini juga fatwa Lajana Daima, ini juga fatwa Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaimin, dan masih banyak para ulama yang lain. Dan yang gak bisa semampunya, mungkin 8 hari, 7 hari, 6 hari, kalau gak bisa juga ya sehari lah paling, gak masa gak dapat puasa juga di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 9 hari ini itu waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berpuasa.
3: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
4: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
4: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kirat Muslim, di dalam ayat ini menerangkan tentang kemurnian Al-Quran. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 17-21. Langsung saja kita hadirkan rotanya yang satu ini.
7: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
7: Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam, beserta ibunya, dan seluruh manusia yang berada di bumi, dan milik Allah lah, kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."
2: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
4: Ada beberapa rumah potong ayam, pada saat dia menyembelih ayam, langsung dimasukkan ke air panas. Air mendidih. Kemudian baru setelah itu dihilangkan bulunya, kemudian dijual. Apakah ayam semacam ini halal untuk dikonsumsi? Mari kita simak keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Sebelumnya ada dua hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama adalah pelanggaran terkait menyembelih yang tidak sampai menyebabkan batalnya penyembelihan. Tapi pelakunya berbuat salah, sehingga dia bisa dinilai telah melakukan tindakan dosa. Dan yang kedua adalah pelanggaran terkait menyembelih yang menyebabkan penyembelihan itu tidak sah, sehingga hewan yang disembelih statusnya menjadi bangkai dan haram untuk dikonsumsi. Baik, Nabi SAW ngasih kita panduan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam setiap aktivitas apapun. Sampai pun ketika kita membunuh dan menyembelih. Nabi SAW mengatakan, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah."

0: Kalaupun kamu membunuh sesuatu yang boleh dibunuh, misalnya membunuh binatang yang mengganggu seperti tikus, atau binatang-binatang yang lain yang mengganggu, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Artinya jangan sampai ada unsur penyiksaan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Dan kalau kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Sehingga ketika kita dapat izin untuk mengkonsumsi binatang yang halal dimakan melalui cara menyembelih, syariat memberikan kita panduan sembelihlah dengan cara yang terbaik. Berikutnya, apabila ada orang yang salah dalam menyembelih, namun kesalahan itu tidak sampai menyebabkan batalnya sembelihan. Dia dianggap sebagai orang yang melanggar hadis ini, tapi sembelihannya sembelihan yang halal. Salah satu kasusnya adalah memasukkan binatang yang baru saja disembelih ke dalam air panas. Ada pertanyaan yang disampaikan dalam kumpulan tanya jawab di fatwa Lajnah Daimah, dinyatakan ada banyak perusahaan pemotongan ayam di mana para karyawan memasukkan ayam ke dalam air panas untuk menghilangkan bulunya. Dan itu dilakukan sebelum membersihkan isi perut ayam. Sehingga terkadang kotoran ayam bercampur dengan daging ayam, apakah dagingnya halal dimakan? Jawaban dari Lajnah Daimah, Majelis Ulama Saudi, yu'tabaru hadzal lahmu halalun. Daging yang diberlakukan seperti ini statusnya halal. Halalul akli, halal untuk dimakan. Wala ta'thira liwad'il hayawan ba'da dhabhihi fil ma'il har 'ala hilli akli lahmihi. Dan tidak ada pengaruh ya, ketika dia sudah disembelih kemudian dimasukkan ke dalam air panas, tidak mempengaruhi kehalalan dagingnya. Namun kemudian Lajnah menegaskan, namun yajibu ayu akhira wad'uhu fihi hatta tantahiya harakatuhu. Wajib untuk ditunggu sebelum dimasukkan ke dalam air panas hingga di hewan ini berhenti bergerak, alias dia betul-betul mati karena sudah berhenti bergerak. Baik. Sehingga kita lihat di sini catatan yang disampaikan oleh Lajnah, kalau mau dimasukkan ke dalam air panas, ayam itu wajib dalam posisi betul-betul mati. Kemudian bagaimana kalau dia masih bergerak, lalu kemudian dimasukkan ke dalam air panas? Pertanyaan ini pernah disampaikan ke redaksi Fatwa Islam. Kemudian jawaban yang disampaikan oleh tim Fatwa Islam mengatakan, aradna hadha su'al ala fadilati Syekh Muhammad ibn bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kami pernah sampaikan pertanyaan ini kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa'ajaba, kemudian beliau memberikan jawaban, madama annaha zubihat fala ba'sa. Selama ayam itu sudah disembelih, enggak masalah. Selama ayam itu sudah disembelih, tidak masalah. Kemudian penanya menambahkan, lakin mazala fiha nafsun wa tataharrak wa tattarib. Dia masih bergerak-gerak, masih kejang-kejang ketika baru saja disembelih. Dia masih bergerak, masih kejang-kejang, lalu dimasukkan ke dalam air panas. Jawaban beliau, idza kana ba'da dhabhiha fala ba'sa wa yahillu akluha. Selama dia sudah disembelih, enggak masalah dan halal untuk dimakan. Lakin la yajuzu ayu'adzibuha hadha ta'dzib. Tapi dia tidak boleh menyiksa ayam dengan cara seperti itu. Artinya pelanggarannya adalah pelanggaran menyembelih dengan cara yang tidak benar, tapi tidak sampai menyebabkan hewan itu jadi haram untuk dikonsumsi. Pelakunya bersalah, namun dagingnya halal untuk dimakan. Terus contoh pelanggaran yang menyembelih yang menyebabkan haram untuk dimakan, misalnya apa? Misalnya orang menyembelih tidak baca bismillah. Nah itu sembelihannya menjadi sembelihan yang batal dan haram untuk dimakan. Termasuk juga misalnya orang menyembelih tapi menyebut nama selain Allah. Misalnya dia menyebut bismil wali dengan nama wali. Ini juga termasuk pelanggaran yang menyebabkan sembelihnya batal dan haram dimakan. Atau dia menyembelih dengan cara tidak melukai. Misalnya dipukuli, ya, dikebuki. Atau dilukai tapi hanya sedikit, tidak sampai memutus tenggorokan, kerongkongan, atau urat-urat darah, ya, urat-urat yang berada di leher. Maka seperti ini juga menyebabkan sembelihannya batal dan tidak sah untuk dikonsumsi karena statusnya bangkai. Namun kalau sudah dipotong, kemudian tenggorokan, kerongkongan putus, demikian pula uratnya juga putus, maka ketika dimasukkan ke dalam air panas, ini tidak mempengaruhi kehalalannya. Alias hewan itu tetap halal, walaupun pelakunya dia bersalah dalam hal ini, karena terhitung menyiksa binatang sebelum binatang itu betul-betul mati.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis hari ini.
2: Ketika Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabatnya, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan bangkai seekor kambing yang telinganya putus. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya dan berkata, siapa yang mau membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalaupun ia hidup, kami tidak mau membelinya. Kenapa? Karena ia cacat, hai Rasulullah. Bagaimana ini sudah menjadi bangkai? Kata Rasulullah, la dunya ahwan indallah min hadha. Dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini.
1: Hadis hari ini. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
4: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kiraat muslim di dalam ayat ini menceritakan tentang kisah Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang mana ini diceritakan di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 22 sampai dengan 28. Sejak kita dari kemarotang yang satu ini.
5: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

0: Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."
1: Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin.
0: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil, tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami, santun dan Islami. Radio Insani. Inspiratif, santun dan Islami.
2: Aja susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
3: Jawazul halifi limaslahatin, dikeparengake sumpah menawi wonten tujuan lan wonten kabecikan ingkang kepengin digayuh. Kados dene Abdullah bin Umar niku ngantos sumpah, walladzi

0: Abbas ibni Umar biyadih. Demi Allah sing jiwane Ibnu Umar ana astane, lau kana ahaduhum mithla Uhudin dhahaban, menawa sawijining menungso iku duweni emas sak gunung Uhud gedene, thumma anfaqahu fi sabilillah, banjur diinfakake ana dalane Allah, ma qabilallahu minhu, Allah Ta'ala ora bakal nampa, hatta yu'mina bil qadar, nganti dheweke iman marang takdir. Dados perkawis-perkawis wigati niku supados sing tiyang sing ngrungokke niku tambah madhep, tambah mantep, niku kadang kala perlu ditambahi napa? Sumpah. Perlu ditambahi sumpah. Ning nek sumpah kedah nyebat asmanipun Allah utawi sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah nek kowe ora iman marang takdir, amal solehmu ora ana guna lan paedahi. Ngoten niku. Dadi nek panjenengan sampun Islam, nindakake mapinten-pinten amal ibadah, terus jenengan niku nggadahi kepercayaan, ora nyambut gawe ora bakal diwenehi rejeki dening Allah Ta'ala. Niku ateges jenengan sampun mengingkari takdir. Enten mboten wong ora nyambut gawe entuk rejeki? Enten apa mboten? Okeh, Pak. Wong ora nyambut gawe ning entuk rejeki. Tiang-tiang ingkang setruk, ingkang lumpuh total, mboten nyambut damel. Ning tansah pinaringan rejeki, sebab rejeki sampun diatur dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nek jenengan nggadahi kepercayaan napa niku hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Napa usaha tidak mengkhianati hasil? Napa pripun kaidai? Usaha tidak mengkhianati hasil, hasil tidak mengkhianati usaha. Niku kaidah keliru, Pak. Kathah wong sing ngupadi ngupaya nyambut gawe sregep ning hasilnya niku malah ming rugi tok. Enten mboten? Dek wingi kula diceriosi Mas Kukuh niku wonten wong anake wong sugih, wis kowe serasa usaha wae. Nek usaha malah modalmu warisamu tambah entek. Wis kowe meneng wae diam di tempat warisamu malah wutuh ngoten niku. Dadi enten wong nyambut gawe niku ora entuk badhi ning malah entuk napa? Malah rugi terus. Nggih. Dadi kelentu nek jenengan mercayani nek ora nyambut gawe ora entuk rezeki niku kelentu sepisan. Ning nek enten wong rasa nyambut gawe wae engko ora ya wis entuk rezeki niku nggih sesat niku ya. Rasa nyambut gawe wae sebab rezeki sudah ditetapkan niku nggih sesat. Sesate tas pundi? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ndawuhi awake dhewe supados nyambut damel. Ikmalu kullun muyassarun lima khuliqalah. Nyambut gawe, tindak no amal, kabeh bakal digampang lagi dening Allah. Para nabi, para rasul niku nggih nyambut damel. Nggih wonten ingkang dados pandai besi, wonten ingkang dados petani, wonten ingkang dados tukang ngangon mendo, wonten ingkang dados ratu, kados Nabi Sulaiman, wonten ingkang dados pedagang, kados Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lan rasul nyambut damel. Para ulama tiang-tiang soleh ugi didawi nyambut damel. Dadi nek mboten nyambut gawe dosa. Nek kesrebekem nyambut gawe terus duweni kepercayaan rejeki kuwi mergo aku lehku nyambut gawe, menika nggih dosa. Nggih, sebab rejeki menika peparingipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Durung mesti nek sregep nyambut gawe niku sugih. Nggih mboten. Enten wong sing gur tenguk-tenguk malah sugih. Nggih. Contone napa? Nika lho sing nek jenengan tindak umroh niku ten ngarep Masjid Nabawi niku enten wong gaweane mung tenguk-tenguk. Di pintu-pintu masuk Masjid Nabawi. Nggih Mas Eko. Enten wong gur tenguk-tenguk nika nyambute gawe kok kula tekon kali Ustaz Lutfi. Ustaz Lutfi, nika wong sing tenguk-tenguk ten ngarep Masjid Nabawi niku nyambute gawe napa niku? Nyambute gawe nggih tenguk-tenguk ngoten niku. Niku gajine gedhe tenan niku, luweh gedhe tinimbangane pegawai negeri tenggone dhewe ngene. Kok penak ya jenengan pengen nggih pengen ning ora iso. Terus rezeki tidak berbanding lurus dengan usaha, Pak. Ning rezeki niku berbanding lurus dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pagartining ngelmu luhung. Kang tumrape wong tanah Jawi, agomo ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiarsa malih wonten kalodangan candhaipun insyaallah. taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Beragam pertanyaan seputar ibadah dan muamalah.
5: Ustaz, Ana mau tanya, kan teman Ana punya utang ke Ana ya? Ana udah bilangin, itu Ana lunasin.
6: Ustaz, Ana seorang akhwat yang sudah berkeluarga. Kalau Ana ingin banyak-banyak bersedekah dengan uang pribadi Ana, apakah sedekah Ana harus diberikan kepada fakir miskin, anak yatim?
7: Tentang pengurusan jenazah ketika kayak yang terjadi di Palu, gempa, itu bagaimana?
0: Akan terjawab bersama para ustaz. Ini dia, solusi. Bersama Radio Insani Purbalingga.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya di program Acara Solusi. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan menemani aktivitas kerabat muslim dengan akan bacakan beberapa pertanyaan yang selalu dijawab oleh guru-guru kita. Dan kerabat muslim, inilah solusi.
0: Solusi Radio Insani Purbalingga.
8: Baik, kita akan baca pertanyaan pertama di program Acara Solusi. Ustaz, bagaimanakah bacaan saat menyembelih hewan kurban atau hewan akikah?
9: Saat seorang ingin menyembelih binatang kurban atau akikah,

0: maka yang harus dilakukan adalah yang pertama menata hati, mengolah niat dan menentukan hewan ini untuk apa. Apakah itu kurban atau itu adalah aqiqah atau itu adalah hadyu atau dam bagi mereka yang sedang haji atau umrah. Kemudian yang kedua adalah memasang hati, sekali lagi ini adalah dalam rangka niat, dan niat itu dalam hati, mengolah hati kita bahwasanya kita tidak ingin dari kurban atau aqiqah atau dam ini kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah ikhlas. Menyembelih adalah sebuah ibadah yang agung. Maka tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka saat binatang ternak sudah siap untuk disembelih, kita olah hati dulu. Ini adalah kurban misalnya, atau ini adalah aqiqah, dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya Allah, aku tidak ingin pujian orang. Yang aku inginkan adalah pahala darimu ya Allah. Ini semuanya kita olah dengan hati, dan itu adalah ibadah atau amalan hati sebelum kita akhirnya menyembelih. Kemudian yang ketiga, saat menyembelih kita ucapkan bismillah ya, kita sebutkan asma Allah Subhanahu wa taala atas sembelihan tersebut. Dan tidak masalah kalau kita menambahkannya dengan misalnya hadza anni wa ahli. Ya Allah, ini adalah kurban untukku dan keluargaku. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya beliau mengatakan hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Kurban ini adalah untukku dan untuk orang-orang yang belum berkurban dari kalangan umat Islam. Dan mengucapkan basmalah atas sembelihan ini hukumnya adalah wajib. Kalau kita ingat artinya apa? Artinya tidak boleh ditinggalkan secara sengaja. Namun kalau seandainya kita sudah pas niat karena Allah Subhanahu wa taala, namun saat menyembelih kita lupa mengucapkan bismillah, maka sembelihannya tetap sah. Dan ini adalah mazhab sebagian besar ulama. Demikian, wallahu taala alam, dan semoga mencerahkan.
1: Ya, demikian jawaban dari Ustaz Anas Burhanuddin Hafidahullah. Kita baca pertanyaan yang selanjutnya. Ustaz, bagaimanakah tips agar sholat kita khusyuk dalam menjalankannya?
2: Kita katakan bahwa sholat itu khusyuk susah ya. Maka banyak para ulama memberikan trik agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Di antaranya kita ngerti yang kita baca. Kemudian yang kedua, kita datang di awal waktu biar tidak tergesa-gesa. Kemudian kita bisa mengawali dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu akan menggenapkan kekurangan sholat fardu. Tapi kalau orang sholat sunnah gak sholat fardu, yang ditambal apanya? Kita sering sampaikan itu. Orang sholat sunnah sebanyak apapun, kalau sholat fardunya yang bolong tidak ada, nah ini repot sekali. Kemudian biasanya yang perhatian yang seperti ini justru untuk orang yang sholatnya bisa dijaga. Orang yang sampai saya terganggu dalam sholatku, dan biasanya perhatian orang yang pengen sholatnya sempurna. Kalau orang yang sama sekali tidak pengen sholatnya sempurna, biasanya nggak perhatian sama yang begini. Habis sholat langsung cabut keluar, zikir aja enggak, apalagi sholat sunnah. Biasanya sholat sunnah itu membutuhkan kesabaran, karena orang biasanya ya, orang mau sholat sunnah setelah sholat fardu biasanya zikir dulu. Jarang ada orang langsung sholat sunnah, itu jarang. Meskipun ada, terutama kalau kita lihat di apa namanya, orang yang mazhabnya majmur ya, mazhab Ahnaf, Hanafi ya, mereka rata-rata habis sholat isya langsung sholat witir, habis sholat langsung, atau sholat lain pun mereka langsung sholat, meskipun ini tidak boleh, ada larangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan Allah tu salat salatun hatta yatakallam au yakhruj. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi SAW dulu melarang kami untuk sholat langsung setelah sholat yang pertama selesai, sampai dia berbicara dulu atau keluar. Jadi ada jeda untuk pindah tempat atau dia berbicara dulu, apalagi zikir. Itu yang diharapkan. Tapi biasanya orang kalau zikir aja enggak, apalagi sholat sunnah.
1: Ya, demikian jawaban dari Ustaz M.H. Hasaniyatullah Habitallah. Kita baca pertanyaan yang selanjutnya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita hendak berkurban sapi dengan patungan 7 orang, tapi di rombongan patungan tersebut ada 3 orang dengan sistem giliran kurbannya, yaitu ketiga orang tersebut bergiliran atau iuran dengan orang lain di tahun ini. Satu orang yang berkorban, tapi biayanya ditanggung 2 orang. Tahun depan giliran orang kedua yang berkorban, tapi biayanya ditanggung oleh 2 orang.
3: Sistem semacam ini boleh, tidak masalah, asalkan niatnya adalah untuk 1 orang, bukan untuk 2 orang. Karena sapi hanya boleh dijadikan korban untuk maksimal 7 orang, tidak lebih. Sehingga kalau ada 1 ekor sapi

0: dibeli bersama-sama, maka hanya cukup untuk berkorban 7 orang, walaupun untuk urusan pahala, mereka semua, berapapun jumlahnya, boleh diikut sertakan. Boleh diikut sertakan dalam pahalanya. Tetapi, urusan menggugurkan kewajiban, urusan berkorban, maka 1 ekor sapi maksimal hanya boleh dikorbankan untuk 7 orang. Walaupun urusan pahala, masing-masing dari ketujuh orang itu bebas mengikut sertakan. Ilustrasi sederhananya, kalau untuk memudahkan Anda memahami, bagaikan Anda memiliki 1 kendaraan, sopir tetap 1. Kepemilikan kendaraan hanya boleh 1 orang. Atas nama 1 orang, tapi Anda boleh memboncengkan, Anda boleh membawa serta orang lain dalam kendaraan Anda. Bisa 1, bisa 2, bisa lebih. Sesuai dengan Anda yang mau. Itu ilustrasinya. Ya, sehingga insya Allah tidak mengapa, kalaupun dananya itu ditanggung oleh beberapa orang, asalkan maksimal yang berniat untuk berkorban itu hanya 7 orang saja. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, demikian jawaban dari Ustaz Ahmad Arifin Badri Hafidahullah. Pikirat muslim, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan beri sejenak untuk mendengarkan jeda komersial berikut. Tetap di 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islam.
2: Solusi Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Tahukah Anda bahwa ada 1 pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teifam, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifarm, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda. Malu bertanya, sesat di jalan.
3: Saya mau bertanya, apakah seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan zikir di luar sholat?
4: Diperbolehkan. Para ulama mengatakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah bolehnya wanita haid untuk berzikir.
2: Anda memiliki pertanyaan seputar masalah ibadah maupun muamalah? Kirimkan saja via WhatsApp di 0811-2823-344.
3: Ustadz, apa hukumnya memajang kaligrafi Arab di ruang tamu?
4: Kalau itu hanya kata-kata bijak, nggak ada masalah. Kalau itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya tidak ada larangan dalam hal ini.
2: Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ustadz Hendra Sabta Saputra. Tanya Ustadz. Setiap Rabu, jam 4 sore, hanya di Radio Insani FM, Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerat muslim bersama saya Ustaz Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas buku yang berjudul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal bukan hanya dikenal dari keindahan akhlaknya, namun juga keagungan

0: kebersihan, wibawanya, serta keberkahan fisiknya. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi merebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam atau melemahkan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis. Buku ini hadir mengajak kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih dekat agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga perkara jika terdapat pada diri seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yaitu, jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1621 dan Muslim nomor 43. Dan kitab Muslim inilah buku-buku dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya Abu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat Muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mart. Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Solusi Radio Insani Purbalingga.
0: 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat Muslim, masih bersama kami di program Acara Solusi. Kita akan kembali bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Ustaz, apa saja kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan ibadah kurban yang sering kita lakukan?
2: Kita gembira sekali dengan semangat kaum muslimin ya. Kalau pas datang hari raya Idul Adha, semangat mereka untuk menyembelih. Untuk melihat banyak lembaga-lembaga, pondok-pondok yang mereka mengumpulkan korban dari kaum muslimin. Masya Allah, jumlahnya luar biasa. Sapi berekor-ekor, apalagi kambing, ya. Ini suatu yang sangat menggembirakan. Dan perlu kita bersamaan dengan itu harus kita tebarkan sunnah juga. Ya, bagaimana sunnah-sunnah dalam menyembelih korban. Alhamdulillah, ya, para ikhwah mereka juga la yuqasirun, ya, mereka berusaha dengan berbagai cara, dengan tulisan, dengan video, menerangkan bagaimana cara menyembelih yang benar. Cuma memang di sana masih ada ya sebagian kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam kesalahan di dalam masalah menyembelih korban ini. Maka yang perlu kita ingatkan beberapa hal yang sering terjadi, ya. Dan ini ada di antaranya yang bisa membatalkan ibadah korban itu sendiri. Dan ada di antaranya yang tentunya mengurangi kesempurnaan lah. Saya sebutkan di antaranya yang pertama, seseorang tidak menjaga perasaan dari hewan korban tadi. Misalnya, menyembelih di depan temannya. Dia menyembelih seekor kambing atau seekor sapi, sementara temannya yang mau disembelih melihat. Ini gak menjaga perasaan. Ya, gak boleh yang demikian. Kita harus menyadari dia juga makhluk, dia juga punya rasa takut. Memang dia diciptakan oleh Allah untuk dimakan dagingnya. Tapi bukan dengan cara seperti ini kita memperlakukan dia. Tetap kita perlakukan dia, kita jauhkan dia. Atau ada pembatas sehingga dia tidak melihat darah. Dia tidak melihat temannya disembelih. Ya, ini termasuk akhlak kita kepada makhluk Allah SWT. Ya, akhlak kan bukan hanya kepada Allah. Bukan hanya kepada manusia. Bahkan kepada binatang kita juga diperintahkan, ya, berakhlak. Termasuk diantaranya adalah kita termasuk kesalahan, ya, seseorang tidak bersungguh-sungguh dalam mempertajam pisau yang digunakan untuk menyembelih. Menggunakan pisau apa saja misalnya. Kemudian ketika menyembelih terlihat sangat kesulitan dia untuk menyembelih. Ini kan

0: periksa. Semakin cepat ia keluar darah, itu semakin bagus. Semakin tajam, semakin bagus. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinun dzibhata. Kalau kalian menyembelih, maka adalah kalian perbaiki dalam menyembelih. Ya, wal yuhadda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Adalah salah seorang di antara kalian mempertajam pisaunya. Ya, semakin tajam semakin bagus. Makanya enggak masalah kita mau cari apa? Pisau yang buatan Jepang misalnya. Kalau memang kita lihat itu lebih tajam, itu lebih baik. Daripada yang buatan mungkin kampung kita, ya tapi enggak tajam misalnya. Itu enggak masalah. Kita kalau memang kita ingin melaksanakan sunnah, dapat pahala insyaallah.
1: Insyaallah.
0: Ya. Kemudian wal yurih dzabihatahu, hendaklah dia mengistirahatkan sembelihannya. Maksudnya seperti tadi itu. Jangan disiksa dia dengan melihat temannya yang sedang disembelih.
1: Insyaallah.
0: Ini perlu diingatkan. Ya, jamaah diingatkan yang demikian. Baik, kemudian yang kedua, ya. Termasuk di antara kesalahan adalah seseorang menyembelih langsung dipotong kepalanya. Jadi tidak mencukupkan diri dengan lehernya saja. Ya, tapi dia memotong semua kepalanya. Maka ini meskipun sah, tapi kurang sempurna ya, tetap sah. Tapi ini kurang sempurna yang demikian. Ya, yang demikian kurang sempurna. Ya, kenapa demikian? Di sana ada penjelasan dari sebagian. Jadi ketika kepala itu masih nyambung, maka sarafnya ini masih nyambung. Nah, di situ mempengaruhi keluarnya darah.
1: Oh, begitu.
0: Nah, jadi darah lebih sempurna keluarnya dengan sarafnya ini masih nyambung. Tapi ketika dia dipotong habis, itu bisa mempengaruhi darah. Jadi darahnya keluarnya juga tidak sempurna. Ya, nggak sempurna seperti yang pertama.
1: Insyaallah.
0: Ini perlu diingatkan. Jangan sampai saking semangatnya perlu dipotong habis gitu. Memang Islam agama yang disempurnakan oleh Allah SWT, menunjukkan bahwa Islam memang dari Allah. Itu orang yang berpegang teguh dengan agama Islam, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat, meskipun dia tidak tahu hikmahnya.
1: Betul.
0: Ya, tadi yang kita sebutkan sebagian mengatakan demikian. Ya. Baik. Kemudian juga di antara kesalahan yang sering terjadi, terkadang sebagian kita tergesa-gesa. Jadi sudah dipotong, karena mungkin yang mau dipotong banyak nih, ratusan. Kambing belum meninggal benar, masih bergerak-gerak kakinya, masih bergerak-gerak tangannya atau kepalanya. Tahu-tahu dia langsung di, apa istilahnya, dikuliti. Harus menunggu, yakin dulu dia mati dulu. Sudah tidak ada gerakan, ya baru dia. Tapi kalau masih bergerak, nyawa belum keluar, jangan terburu-buru dikuliti. Kan sebagian jagal ya, karena dia mau dapat uang banyak gitu. Ya kan, tergesa-gesa, waktu adalah uang kan gitu.
1: Masyaallah.
0: Nah, akhirnya dia belum meninggal sudah dikuliti. Ini penyiksaan, enggak boleh demikian. Ya. Keinginan kita untuk mendapatkan harta duniawi enggak boleh sampai menyiksa apa? Hewan seperti itu. Ya, sabar. Ya, dan kita laksanakan sunnah gitu. Baik. Kemudian di antara beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan oleh sebagian, kalau memang itu pantas untuk dikatakan kesalahan. Ya, sebagian yang menyembelih hewan kurban, itu dia lebih mencukupkan diri disembelih oleh orang lain. Dia punya uang, ya kan? Bisa bayar. Bahkan mungkin dia bisa menyembelih 2-3 bisa. Tapi tiap tahunnya begitu-begitu aja, dia nggak menyembelih langsung. Ya, padahal ya, seandainya memang ini berkaitan dengan mungkin afdholiyah ya. Afdholnya seseorang itu yang menyembelih langsung, dia akan merasakan bahwasanya dia mengorbankan harta dia untuk Allah. Ini kan ibadah yang agung. Menyembelih ini kan ibadah yang besar. Jadi bukan hanya seakan-akan dia tidak butuh dengan ya udahlah diwakilkan sama orang. Lain dengan orang yang dia menumpahkan darah, ya Allah, saya menumpahkan darah ini untukmu. Ya, sambil dia bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah. Itu lebih afdhol. Ya. Dan bukan sesuatu yang sulit untuk menyembelih. Seseorang bisa. Kan sebagian orang mungkin karena nggak terbiasa takut. Ya, padahal kalau dia belajar sebentar bisa.
1: Bisa, Ustaz, ya?
0: Bisa. Kan tinggal mengucapkan bismillah. ya bismillah ya Allahu akbar. Sembelih. Nanti tinggal tanya yang disembelih sebelah mana. Ya kan? Kemudian yang dipotong nanti kan dibimbing juga sama orang di sekitarnya. Potong sebelah atasnya, sebelah bawah. Injak ya apanya? Lehernya kan diajari.
2: Ya demikian jawaban dari Ustaz Abdullah Rai Hafizahullah. Kita baca pertanyaan terakhir. Ustaz, jika kita ingin berkurban di tempat kita, tapi yang berkurban sudah banyak, dan kita ingin berkurban di daerah lain yang mana di sana masih belum banyak orang yang berkurban, apakah seperti ini diperbolehkan?
3: Para ulama mengatakan, pada asalnya, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di tempat kita tinggal. Bahkan lebih dianjurkan lagi, kita sendiri yang menyembelihnya. Kemudian kita sendiri yang membaginya kepada kaum muslimin. Itu yang paling afdal. Namun apabila di lingkungan kita, kita lihat di sana sangat banyak sekali orang yang berkurban. Dan itu sangat baik, itu kebaikan. Dan di saat yang sama, kita tidak melihat hal ini di tempat lain. Di daerah-daerah yang sangat miskin. Maka kita akan berpikir, apakah tidak sebaiknya kita pindah hewan kurban kita ke tempat tersebut? Agar kaum muslimin di sana merasakan kemeriahan hari Idul Adha. Memang pada asalnya sebaiknya kita menyembelih di tempat kita. Sebaiknya kita menyembelih sendiri. Sebaiknya kita membagikan sendiri kepada saudara-saudara kita. Tapi kalau kita melihat ada maslahat yang lebih besar di tempat lain. Karena di tempat kita ya kurban sudah sangat banyak. Maka ada baiknya kita menyalurkan ke tempat lain. Sehingga maslahat lebih besar di sana. Ya. Tapi kalau misalnya di tempat kita semangat untuk berkurban masih lemah, maka berkurbanlah di tempat kita. Jangan sampai kita berpikir, oh di sana hewan kurban lebih murah. Di tempat saya hewan kurban mahal. Maka saya sebaiknya menyembelih hewan kurban di tempat yang murah tersebut. Jangan sampai berpikir demikian. Karena berapapun yang kita keluarkan untuk hewan kurban tersebut, maka itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin mahal, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan dari hewan kurban tersebut, dari ibadah kurban tersebut. Dan jangan sampai kita khawatir akan kurangnya harta kita dari ibadah-ibadah yang seperti ini. Karena nantinya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sayang dengan harta yang kita keluarkan untuk ibadah. Karena sebenarnya harta yang kita keluarkan untuk ibadah itu akan kembali kepada diri kita sendiri di akhirat nanti. Dan nantinya akan kita manfaatkan, akan kita rasakan manfaatnya di akhir nanti. Demikian mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk berkorban. Baik di tempat sendiri ataupun apabila maslahatnya lebih besar, kita berkorban di tempat lain. Wallahu ta'ala alam.
2: Ya demikian jawaban dari Ustaz Musyafa Darini Hafizahullah. Baik kerabat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi pertanyaan terakhir yang bisa kita baca di kesempatan kali ini. Saya di solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Solusi Radio Insani Purbalingga. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Hal ataka hadithul ghashiyah?
6: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
5: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
6: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
5: Amilatun nasibah.
6: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
5: Tasla naran hamiyah.
6: Mereka

0: memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min 'ainin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma idzin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'ainun jariyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
1: Wa namariqu masfufah.
0: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
1: Wa zarabiyyu mabsuufah.
0: Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: Wa ila al-jibali kayfa nusibat.
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: Wa ila al-ardi kayfa sutihat.
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: Fadhakkir innama anta mudhakkir.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaitir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilayna iyabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Thumma inna alayna hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal fajr.
0: Demi fajar.
1: Walayalin 'ashr.
0: Demi malam yang 10.
1: Wasyafi wal watr.
0: Demi yang genap dan yang ganjil.
1: Wallayli idza yasr.
0: Demi malam apabila berlalu.
1: Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr.
0: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
1: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad.
0: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
1: Irama dzatil 'imad.
0: Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد.
0: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
0: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
1: وفرعون ذي الأوتاد.
0: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
1: الذين طغوا في البلاد.
0: Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
1: فأكثروا فيها الفساد.
0: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
1: فصب عليهم ربك سوط عذاب.
0: Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
1: Inna rabbaka labil mirsad.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wa la tahabbuna ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
0: Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
1: Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
0: Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma.
1: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa.
1: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: Wala yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.

0: Wahai jiwa yang tenang,
1: irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: Fadukhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadukhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
2: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
3: Kosong terpotong ya kong, masya Allah. Bisa auto gue ngoncor-ngoncor.
4: Oh ya, lumayan nih gue. Paling ya 100 meteran lah.
3: Sing marok napa dong anu analensane apa gue kang?
4: Iya gie, jadi cahayanya kan bisa fokus ya gue.
3: Oh iya, pantas nih disorotnya ana jalur cahayane ya. Sing istilahnya apa sih ya kang?
4: Oh iya, aja maning nek ana fokus utawa kabut ya gue. Mesti jalur cahayane gue lebih genah pisan. Kayak nek rika penasaran, mulane mayu pada ngurungok lagi baik.
2: Pernahkah Anda melihat sinar matahari yang masuk melalui celah jendela, lalu tampak seperti garis cahaya di udara? Atau mungkin cahaya lampu kendaraan yang terlihat jelas saat menembus kabut di malam hari? Sekilas tampak biasa saja, namun tahukah Anda bahwa fenomena tersebut memiliki nama ilmiah? Fenomena itu disebut efek Tindal. Efek Tindal adalah peristiwa ketika cahaya dihamburkan oleh partikel-partikel kecil yang terdapat di udara atau dalam suatu campuran tertentu. Akibat haburan tersebut, jalur cahaya menjadi terlihat oleh mata manusia. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Bayangkan cahaya sebagai seberkas sinar yang bergerak lurus, ketika cahaya melewati udara bersih, jalurnya biasanya terlihat. Namun saat di udara terdapat debu, asap atau kabut, partikel-partikel kecil tersebut akan menyebarkan cahaya ke berbagai arah. Inilah yang membuat cahaya tampak seperti garis terang. Contohnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saat pagi hari, sinar matahari yang menembus tirai rumah sering terlihat jelas karena adanya partikel debu di udara. Begitu pula, lampu mobil saat berkabut atau cahaya proyektor di ruangan berasap. Menariknya, efek Tindal juga membantu para ilmuwan membedakan jenis campuran. Jika cahaya yang diarahkan suatu cairan tampak membentuk jalur terang, berarti cairan tersebut kemungkinan merupakan koloid, seperti susu atau kabut. Sebaliknya, jika cahaya tidak terlihat, cairan itu kemungkinan merupakan larutan biasa, seperti air garam. Fenomena ini pertama kali dijelaskan oleh seorang ilmuwan asal Irlandia yang meneliti perilaku cahaya terhadap partikel-partikel kecil udara. Artinya cahaya dengan panjang gelombang lebih pendek, seperti warna biru, lebih mudah dihamburkan dan dibandingkan cahaya merah. Itulah sebabnya langit tampak berwarna biru pada siang hari. Jadi setiap kali Anda melihat cahaya yang tampak menebus debu, asap atau kabut, sebenarnya Anda sedang menyaksikan efek Tindal bekerja di depan mata Anda sendiri.
5: Oh, Cebule.
2: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
7: Izin bertanya Sinse, ya. 8 bulan yang lalu kayaknya di payudara saya kayak ada dintik kayak tahilal tapi warnanya merah Sinse.
8: Gimana?
7: Ya?
8: Gimana lagi?
7: Di payudara Sinse.
8: Oh, Kemudian? Ya.
7: Tahilalat merah itu tidak bahaya kan sih Zeh?
8: Mudah-mudahan.
7: Kan biasakan warna hitam. Pertama dulu itu bulan 1 kayaknya kayak samar-samar begitu.

0: Sekarang kalau dihitung kan sudah hampir 8 bulan ya, Ustaz. Yang sebelah kiri itu kayak timbul seperti debu begitu, kayak hampir enggak kelihatan. Tapi sekarang saya sebesar biji apa itu? Lombok merah besar itu agak timbul sedikit sudah.
1: Sebenarnya apa berarti? Yang dikeluhkan apa berarti? Sakit?
0: Kayak agak ngilu begitu. Yang satu sebelah kanan juga tapi kayak seperti biji merah yang kecil itu, kalau yang satu yang sebelah kanan kayak ya masih belum terlalu kelihatan. Itu untuk menghilangkannya kayak lalat merah, jadi tidak besar. Bagaimana solusinya ya, Zee?
1: Baik.
0: Nah, mohon solusinya, solusinya, Zee. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bilang tai lalat ya, yang warnanya merah. Kalau memang agak nyeri, kalau ibu itu khawatir, periksa. Kalau kalau memang tai lalat biasa, yang enggak warnanya merah, itu memang menghilangkannya lebih mudah ya. Tapi kalau ini ibu pakai yang dalam saja, pakai obat dalam saja.
2: Obat dalam.
1: Ibu bisa menggunakan satu ibu jari umbi kunyit, kemudian ditambah dengan air mengkudu separuh. Ya. Kemudian direbus dengan air secukupnya. Sekitar satu gelas, kemudian satu sampai gelas mendidih. Kecilkan apinya, biarkan sekitar 10 menit. Ya, kemudian disaring bagi dua. Kalau dapatnya mengkudu yang enggak matang, yang putih saja, yang putih, maka bisa dipotong-potong, direbus bersama dengan kunyit tadi. Ya, kemudian baru diminum. Kalau dapatnya yang matang, lembek, nah itu bisa diperas, diambil airnya. Sekitar 3 sendok makan. Kemudian saring bagi dua, kemudian diminum pagi dan sore. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang lainnya.
3: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi, hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun, dan islami. Santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Saat ini kami di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Dan kami saat ini sedang mampir di tempat produksi golang-galing. Barangkali kerabat muslim sudah pernah mendengar ya, yang namanya golang-galing, dan biasanya kita bisa dapatkan tuh di Banyumas, kebanyakan tuh di sana. Tetapi ternyata di Penaruban ini ada. Nah, karena itulah kita penasaran, pengen tahu apakah ini sebenarnya produksi dari Banyumas atau asal dari Banyumas yang kemudian pindah dan bergeser ke sini, atau memang asli Purbalingga yang kemudian juga berbeda dengan produksi yang ada di Banyumas. Bersama saya sudah ada mas-mas yang nanti kita akan kenalan bersama-sama, dan inilah Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
3: Dolan Inspiratif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
4: Waalaikumsalam, Bapak.
2: Mas, mungkin diperkenalkan dulu nih. Mas, namanya siapa ini, Mas?
4: Saya namanya Rio, Pak.
2: Nah, Mas Rio. Tadi saya penasaran ketika saya jalan, kemudian ada banner besar di sana, Golang Galing Super. Ini memang usahanya Mas Rio, ya? Atau bagaimana, Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Golang Galing Super ini, Mas.
4: Ya, awalnya ini golang-galing super Banyumas ini berdirinya di Banyumas, Pak. Tepatnya itu di Meruyung. Berjalannya waktu, kemudian kita memperluas usaha di awal tahun. Di awal tahun ini kita mencoba usaha. Buka usaha, Pak, di Jalan Raya Penaruban, tepatnya di sebelah kantor KPU Purbalingga, Pak.

0: Tentunya Gualang Galing Super ini rasanya berbeda, Pak. Karena dengan bahan-bahan yang pilihan, kemudian juga cita rasa yang unik. Dan saya mempunyai brand tersendiri, yaitu Gualang Galing Cap Leo, enaknya kebangetan.
1: Masya Allah. Berarti ini memang benar-benar Gualang Galing yang memang dari Banyumas ya. Soalnya terus terang saja ketika kita melakukan perjalanan ke arah sana, pasti kita mampir untuk membeli Gualang Galing. Dan ini sama persis ya, tetapi alamatnya aja yang dipindah ke sini gitu ya.
0: Ya tentunya model dan namanya sama, Pak. Tapi untuk rasa, ya itu mungkin hanya konsumen yang bisa merasakan, Pak. Tentunya beda, Pak.
1: Rasanya wis yo kayak apa? Berbeda nggak dengan Gualang Galing yang beredar di pasaran gitu?
0: Ya kalau kami, brand kami itu cenderung ke gurih, Pak. Gurih, kemudian ada manis tapi tidak terlalu manis. Karena prinsipnya kalau Gualang Galing terlalu manis itu tidak enak, Pak. Kemudian untuk ketahanannya bisa sampai 1 hari, Pak. Bahkan kemarin saya dapat pembeli yang berdomisili di Tangerang, Pak. Saya harus kirim barangnya itu ke Tangerang, Pak. Jadi kita paketkan ke sana hampir 2 hari 1 malam. Dan sampai sana pun masih enak. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah.
1: Nah, sebenarnya Gualang Galing sendiri ini bahannya apa sih sebenarnya?
0: Ya, bahannya tepung, Pak, tentunya.
1: Tepungnya premium barangkali ya.
0: Tepungnya premium, Pak. Kita pakainya yang premium, yang bukan kapasitas pakai karung, bukan. Kemudian ada bumbu rahasia tersendiri, Pak. Seperti itu, Pak.
1: Mas, kalau misalnya beli di lokasi ini, di tempat yang jenengan yang saat sekarang ini nih, sebenarnya sudah jadi, sudah dipaket, atau kemudian ada yang beli langsung digoreng sebenarnya?
0: Oh, kita produksi, Pak. Kita goreng di sini, bikin di sini, kemudian pembeli datang baru kita sediain, Pak. Karena posisinya kita jual anget, Pak. Dan harganya juga terjangkau untuk masyarakat. Karena cuma 1.000, 1.000 rupiah, Pak.
1: 1.000 rupiah per biji. Tapi biasanya kalau kita beli itu sudah satu plastik itu memang sudah diplastikin paket gitu, atau memang bisa kemudian mas beli 20, beli 15 gitu?
0: Ya, keunggulan Cap Leo, Pak, itu kita Gualang Galing itu kita tidak langsung plastik, Pak. Gitu. Jadi kita display dulu seperti itu. Kalau pembeli datang mau beli berapapun kita layani, Pak. Artinya memang kita pembuatannya tidak jangka waktu yang mundur, Pak. Jadi kita datakan seperti itu. Tidak cuma tahu, Pak, Gualang Galing pun seperti itu. Cuma ya seperti itu. Kadang-kadang kita produksi sudah habis 3 kilo mau ke 6 kilo. Ya pembeli sampai menunggu, Pak. Seperti itu, Pak.
1: Tapi setiap hari habis, memang setiap hari menyiapkan berapa kilo, Pak?
0: Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sekarang 1 hari sampai omsetnya 9 kilo, Pak. Dan kita juga sudah buka cabang di Desa Kejobong, Pak. Tepatnya di Apotek Kinasi. Ya, kita juga sudah berjalan di sana.
1: Lah, kalau begitu 9 kilo kalau sudah habis nggak tambah lagi ya?
0: Tambah lagi waktunya nggak bisa, Pak. Waktunya sudah sampai sore, Pak.
1: Berarti jam pelayanannya sebenarnya jualannya itu dari jam berapa sampai jam berapa sih?
0: Sebetulnya pagi, Pak, kita jam 6 seperti itu, paling gasik mungkin jam 6. Selesainya sehabisnya, Pak, sampai jam 5.
1: Sampai jam 5 ya, tapi kalau sudah 9 kilo, kalau sudah habis ya sudah lah ya, nggak sampai malam gitu ya.
0: Sudah, Pak.
1: Sudah cukup lah ya. Mas, berarti ini tadi Mas bilang bahwa apa namanya ketahanannya memang hanya sehari itu ya. Kalau misalnya lewat dari itu memang sudah tidak layak untuk dikonsumsi atau bagaimana sih?
0: Lebih, Pak, justru Cap Leo brand kita itu bisa bertahan untuk 2 hari, Pak. Jadi ketika kita pengolahan hari ini kemudian disisakan ataupun masih tersisa besok, masih enak, Pak, seperti itu.
1: Walaupun sebenarnya nggak ada bahan pengawet ya?
0: Tidak ada, Pak, tidak ada. Ya layaknya adonan roti, Pak, seperti itu, Pak. Tidak dapat pengawet.
1: Oh gitu. Tapi untuk yang beli memang harus datang ke sini ya, Mas? Nggak melayani delivery order atau pemesanan-pemesanan gitu nggak ya?
0: Saya melayani, Pak, kadang-kadang via pesanan, untuk pengajian, ataupun acara-acara keluarga, untuk rapat, Pak. Mungkin warga Purbalingga yang mampir ataupun yang lewat ke daerah Penarubuan boleh untuk mencicipi Gualang Galing Super Cap Leo.
1: Nah, kalau sudah seperti itu, karena Mas juga melayani delivery order untuk kegiatan yang lain-lain, barangkali dibagikan untuk nomor teleponnya sekaligus disebutkan lagi alamat tepatnya.

0: Golang Galing Super ini di mana?
1: Alamat Golang Galing Super Capleo, lokasinya itu di Jalan Raya Penaruban, tepatnya di sebelah kantor KPU. Untuk delivery order boleh dihubungi dengan nomor telepon 0858-4295-1190.
0: Baik, Mas Rio, terima kasih ini atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Mudah-mudahan usaha jenengan yang kemudian sedang dirintis ini ya akan selalu dimudahkan oleh Allah dan diridhoi Allah SWT.
1: Amin, amin, ya Allahumma amin, ya Allah.
0: Demikian, kerabat muslim, obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

0: anda.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan perbedaan antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Firman ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 49-75. Masuk saja kita dari kemurutan yang satu ini.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Riko, kenang apa? Nombor kaya wae ini rene wis kucul kaya klambirung setrika. Ora ada duit apa kepriwe?
2: Riko maning, cuma wetenge lagi wonten ora karuan kok. Kaya asam lambung lagi kumat ye.
1: Oh, kuwe ngomong ya. Ge, Rika siki wis ora usah bingung-bingung. Perkara asam lambung naik utawa duwe permasalahan perut sing kurang bersahabat, Rika jujur ikhtiar karo ge bae.
2: Apa sih kuwe?
0: Walma, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insyaallah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja.
3: Ngelamun kena ngapet jane, Kang?
4: Lah iya, kira akekahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umeh marak-marik. Dapurnya sesek, bisa ikut nyora bisa masak maning jen. Mora enak lah, tuli isin.
3: Lah, masalah akikoh ya serah nabae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya enak, porsinya pas, arep request ya bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesan maring akikoh dan catering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7 Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sesaat lagi Murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerajaan Muslim di dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah mengumumkan pembatalan perjanjian dan kaum musyrik yang telah berkhianat. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surat Taubah ayat 1-16. Azuzai jaga dari kamar rotan yang satu ini.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Kirane Rika wis wani motong kurban dhewe ka burung.
2: Lah nek nyung yo wani lah.
1: Kirane Rika kepengin wani kowe melu bae pelatihan. Nek besok wis teng kurban kowe teng motong dhewe kowe.
2: Genah nyonurut tegel kok. Siki sing ngapa repot-repot ndak melu pelatihan wong. Tukang jaga li pirang-pirang gak diperintah tok dibayar rampung.
1: Wong kena intine ibadah kurban kan nang motong kurbane kowe. Nek perintah wong ya

0: ora oleh pahala lah.
1: Wong sing penting wis kurban bae wis syukur kok ndadekan motong dewek kaya mbantu sing tukang jagale iku wae lah.
0: Lah wong rek kepriwe to mung bener-bener kok ge. Ajange yen.
2: Yang diinginkan dari ibadah berkurban adalah ya akhul Islam, yaitu ibadah menyembelihnya. Karena Allah menyebutkan di situ bidzibhin azim, dengan sembelihan yang agung. Berarti ya akhul Islam, ibadah yang paling besar daripada ibadah kurban adalah ibadah menyembelihnya. Maka sungguh sangat sayang sebagian kaum muslimin ketika ia berkurbannya di tempat yang lain, ia kirimkan hewan kurbannya ke tempat yang lain sehingga ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar, ibadah yang agung, yaitu menyembelih hewan kurbannya akhul Islam. Itu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
3: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang enggak benar. Makanya, aja ngeyel.
4: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
5: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La
6: uqsimu biyaumil qiyamah.
5: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
7: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Keran muslim, di dalam ayat ini menerangkan tentang orang yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 17-27. Langsung saja kita dari kamar rotalnya yang satu ini.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Jadi hati kita hari ini bertekad pokoknya dalam 10 hari ini saya akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Yang wajib maupun yang sunnah. Yang hubungannya hablum minallah maupun hablum minannas. Dan berusaha meninggalkan keburukan. Alias dosa dan maksiat. Entah itu dosa yang hubungannya hablun minallah maupun yang hubungannya hablun minannas. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Mudah-mudahan di hari-hari ini orang ngerasani. Berarti engko nek wis lewat 10 dina, Ustaz? Bali maning yang ini sebagai titik awal ya. Ini startnya. Finishnya kapan? Nevis mati. Jadi jangan sampai jangan bertekad pokoknya 10 hari ini orang bakal ngerasani. Wah nevis liwat 10 dina bali maning. Jangan ya. Bertekad untuk tidak menggunjing. Bertekad untuk tidak memfitnah. Memfitnah itu contohnya kayak tanggane suki. Kayane nyupang. Itu namanya fitnah. Dan ini bisa merontokkan pahala. Jadi pahala sholat yang jenengan, pahala sholat kita itu bisa hilang. Gara-gara ngerasani, gara-gara memfitnah. Eman-eman buatan? Eman-eman, sayang banget. Apalagi yang difitnah dan yang digunjing, yang digibah itu orangnya banyak. Wong se-RT kena kabeh. Jadi yang pertama apa? Bertekad untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya. Kenapa Ustadz kok ini penting, Bapak Ibu? Manusia itu ada semangatnya, ada apanya? Kebalikannya semangat, apa? Ada malesnya. Jadi manusia itu ada semangatnya, ada apanya? Ada malesnya. Apa untungnya kalau kita sudah bertekad? Untungnya kalau kita sudah bertekad, kok tidak terlaksana tekad kita? Karena ada halangan, maka tetap dapat pahala. Itu untungnya. Tapi kalau kita gak ada tekad, ya gak ada pahala. Wong kita niatnya saja, itu sudah dapat pahala. Nih jenengan ya, tadi barusan dengar nih, bertekad orang rumpi. Misalnya, jenengan di dalam hati, ya Allah, bismillah. Pokoknya, orang bakal ngerumpi maning. Itu baru berniat seperti itu, sudah dapat apa? Pahala. Ya wis lanyong niat baik. Ya rugi. Kenapa? Karena kalau jenengan cuma niat, tok pahalanya ya segitu. Tapi kalau sekalian dilakukan, maka pahalanya akan berlipat.

0: Kata siapa Ustaz? Kata Rasul SAW.
1: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan kemudian tidak jadi melakukannya karena ada halangan, bertekad, ya Allah, pokoknya tahun ini saya pengin kurban, ternyata uang yang sudah dipersiapkan itu harus digunakan untuk berobat karena ternyata ujuk-ujuk sakit. Walaupun jenengan enggak jadi kurban, jenengan tetap dapat pahala kurban. Gue enake ke gue. Asiknya tuh di situ. Pokoknya saya bertekad nanti malam ikut pengajian Asmaul Husna. Ternyata bane bocor. Sudah mau berangkat bane bocor. Walaupun jenengan enggak jadi berangkat, tapi tetap dapat pahalanya. Itu bagusnya, dahsyatnya niat. Apalagi kalau niat itu kemudian dijalankan. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabaha Allahu lahu indahu 10 hasanatin. Seandainya niat itu kemudian diwujudkan, maka dia bukan hanya mendapatkan pahala satu yang sempurna, tapi dia akan mendapatkan 10 pahala. Milih satu apa 10? Hah? 10. Ya. Dan itu belum cukup itu. Kata Nabi SAW, ila sab'i mi'ati dhi'fin. 10 lipat pahala itu minimal. Dan bisa dilipatkan sampai 700 kali lipat. Bayangkan ya. Amalannya satu, pahalanya berapa? 700. Bahkan kata Nabi SAW, ila at'afin kathira. Bahkan ada yang oleh Allah dilipatkan sebanyak-banyaknya. Berarti melebihi berapa? 700.
2: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Kabar sepekan, kumpulan berita yang terjadi, rangkum dalam Kabar Sepekan. Insani, inspiratif, santun dan islami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga sedang sehat-sehat saja ya. Seperti biasa, saya akan menghadirkan rangkaian berita yang terjadi selama sepekan. Inilah Kabar Sepekan.
5: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Kerabat muslim, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas mengusulkan pergantian jembatan Sungai Pelus di ruas Jalan Senopati, Purwokerto Timur, kepada Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun ini. Usulan tersebut diajukan setelah hasil survei menunjukkan kondisi jembatan sudah harus diperbaiki bahkan diganti total. Kepala Bidang Jalan dan Drainase DPU Kabupaten Banyumas, Rusli, mengatakan usia jembatan yang sudah lebih dari 50 tahun menjadi alasan utama perlunya pergantian bangunan. Menurutnya, kondisi jembatan saat ini sudah tidak lagi ideal untuk dipertahankan. DPU Banyumas memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pergantian jembatan Sungai Pelus mencapai sekitar 15 miliar. Nilai tersebut dinilai cukup besar sehingga pemerintah daerah mengupayakan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat. Rusli menjelaskan, pembangunan jembatan baru nantinya direncanakan tetap berada di lokasi yang sama dengan jembatan yang lama. Pergeseran lokasi dinilai tidak memungkinkan karena keterbatasan kondisi kawasan sekitar. Untuk memastikan kondisi infrastruktur tetap terpantau, DPU Banyumas rutin melakukan survei terhadap jembatan setiap tahun. Survei dilakukan untuk menentukan jembatan mana saja yang masuk prioritas perbaikan maupun pergantian. Selain jembatan Sungai Pelus, DPU Banyumas juga mencatat jembatan Beji Purwosari membutuhkan pergantian. Hasil survei menunjukkan kondisi jembatan tersebut juga sudah memerlukan penanganan serius. Kita survei memang perlu diganti juga, pungkasnya.
5: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Kerabat muslim, dua calon haji Kabupaten Banyumas dari kloter 74 dan 75 dipulangkan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Sebelumnya, satu calon haji dari kloter 73 juga telah dipulangkan sehari sebelumnya. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinkes KB Banyumas Ahmad Herul Hamdi mengatakan, dua jamaah laki-laki yang dipulangkan berasal dari Kecamatan Kedung Banteng dan Cilongok. Keduanya diputuskan kembali ke Banyumas setelah hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan kondisinya berisiko jika tetap diberangkatkan. Menurut Hamdi, satu jamaah diketahui menderita demensia, sementara satu jamaah lainnya memiliki riwayat jantung dan diabetes mellitus. Ia menjelaskan, selain dua jamaah yang dipulangkan, terdapat satu calon haji dari kloter 73 yang sempat tertunda keberangkatannya. Jamaah tersebut sebelumnya harus menjalani observasi paru-paru setibanya di Asrama Haji Donohudan. Meski sempat tertunda, kondisi jamaah tersebut dilaporkan membaik sehingga akhirnya tetap bisa diberangkatkan ke Tanah Suci. Jamaah dijadwalkan terbang bersama kloter 75. Hamdi menambahkan proses pendampingan kesehatan terhadap calon jamaah haji Banyumas masih terus dilakukan hingga keberangkatan kloter terakhir. Pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh jamaah dalam kondisi sehat sebelum diterbangkan ke Arab Saudi. Kloter 76 menjadi rombongan terakhir calon jemaah haji asal Banyumas yang tiba di Asrama Haji Donohudan. Harapan kami untuk kloter terakhir semua sehat dan bisa diberangkatkan, ujar Hamdi.
5: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: Lagi ngapain bro?
6: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
3: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
6: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
7: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
0: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih.

0: Narkoba, perang melawan narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
0: Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlampau kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah tuk hari nanti.
2: Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
0: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
3: Kabar sepekan, kabar sepekan, insani, inspiratif, santun, dan islami.
4: Kerabat muslim, pendapatan harian bis Trans Banyumas yang disetorkan ke kas daerah mengalami kenaikan setelah tarif integrasi resmi dihapus per 4 Mei 2026. Kenaikan terjadi meski jumlah penumpang relatif tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan sebelumnya. Kasih Angkutan Dinas Perhubungan Banyumas Muhammad mengatakan penghapusan tarif integrasi berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan harian Trans Banyumas. Namun khusus pada akhir pekan, kondisi pendapatan masih relatif sama seperti sebelum kebijakan diberlakukan. Eka menjelaskan kenaikan setoran ke kas daerah mulai terlihat dalam sepekan setelah penghapusan tarif integrasi. Pada tanggal 11 Mei 2026, setoran harian bis Trans Banyumas tercatat mencapai 22,6 juta. Nominal tersebut naik sekitar 4 juta dibandingkan setoran pada tanggal 27 April 2026 yang lalu, atau sepekan sebelum tarif integrasi dihapus. Saat ini setoran harian yang masuk ke kas daerah hanya sekitar 18 juta. Ia juga menjelaskan, penyetoran pendapatan harian bis Trans Banyumas bukan dilakukan oleh operator bis. Setoran dilakukan setiap hari oleh penyedia jasa, tapping karcis yang mengelola sistem pembayaran penumpang. Menurut Eka, mekanisme tersebut berbeda dibandingkan saat operasional bis Trans Banyumas masih dibiayai pemerintah pusat. Setelah pengelolaan dilakukan pemerintah daerah, sistem penyetoran pendapatan ikut mengalami penyesuaian. Penyedia jasa tapping karcis setelah dioperasionalkan oleh Pemda tidak sama ketika bis masih dibiayai oleh pusat, pungkas Eka.
3: Kabar sepekan, kabar sepekan, insani, inspiratif, santun, dan islami.
4: Kerabat muslim, area rumput alun-alun Purwokerto ditutup sementara yang akan dilakukan nanti pada tanggal 23 Mei mendatang. Penutupan dilakukan untuk mendukung perawatan rutin agar kondisi rumput tetap subur, rapi, dan nyaman digunakan oleh masyarakat. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Dr. Arif, mengatakan perawatan rutin area rumput akan dijadwalkan secara berkala setiap bulan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas area terbuka hijau di pusat kota Purwokerto. Arif menjelaskan perawatan yang dilakukan meliputi pemangkasan, pemupukan, hingga penyiraman rumput secara berkala. Selain untuk menjaga kondisi rumput tetap sehat, perawatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menjelang sholat Idul Adha. Menurutnya kondisi rumput yang terawat akan membuat area alun-alun Purwokerto terlihat lebih nyaman dan lebih dipandang indah oleh masyarakat. Dengan begitu ruang publik tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga yang datang berkunjung. DLH Banyumas juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas penutupan sementara area rumput tersebut. Pihaknya berharap warga dapat memahami proses perawatan yang dilakukan demi menjaga kebersihan dan kerapian alun-alun Purwokerto. Mohon maaf dan mohon waktunya untuk perawatan rutin. Ini kita lakukan agar kondisi lebih bersih dan lebih rapih, pungkasnya.

0: Kabar sepekan, kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun dan islami.
1: Eh kau, arep maring diri kak.
2: Iya lah, arep tuku wesi kok. Arep go renovasi dapur.
1: Oh, loh, emangnya kenapa sih dapur diri kak?
2: Ya, bintu di mantan main bok.
1: Oh iya iya iya ke. Rika tak tidok ike. Rika mung toko besi tunas ilmu baik.
2: Lho emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
1: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen lan liyane. Wis, sik Rika mung ana baik.
3: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700. Atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
4: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya kang?
2: Tela iya kok, mulane selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
4: Ya nek kaya Rika langsung biaya pekarangane ambok, ya gampang arep nandur-nandur kaya uwe. Loh aku sih kepriwe.
2: Oke, suki kan tewek teng nandur kambi pot lo, nek Rika bingung media tanamnya ya, tuku bae nang TI Farm.
3: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di Teifarm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700.
0: Kabar sepekan, kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
5: Kerabat Muslim, harga telur ayam ras di tingkat peternak di Kabupaten Banjarnegara mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Jika sebelumnya sempat berada di kisaran Rp28.000 per kilogram, kini bertahan di angka Rp23.000 per kilogram. Kondisi ini membuat para peternak harus memutar strategi agar usaha mereka tetap berjalan. Salah satu peternak telur di Desa Gumiwang, Kecamatan Purwonegoro, Guntur mengatakan, harga Rp23.000 sebenarnya masih memberikan keuntungan bagi peternak lama. Namun kondisi tersebut dinilai cukup berat bagi peternak baru yang sebelumnya terbiasa menikmati harga tinggi. Turunannya harga telur saat ini dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah peningkatan populasi ayam petelur sejak tahun 2025 lalu. Kala itu banyak peternak menambah populasi karena berharap adanya peningkatan permintaan dari program makan bergizi gratis. Di sisi lain, permintaan pasar disebut cenderung stabil bahkan menurun. Sementara produksi telur meningkat, kondisi tersebut akhirnya membuat harga di tingkat peternak ikut terkoreksi. Guntur menyebut harga telur memiliki pola siklus yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir. Dia mengaku, situasi tersebut membuat peternak harus lebih berhitung dalam menjalankan usaha. Fokus utama saat ini adalah menekan biaya produksi agar tetap memperoleh keuntungan meski harga jual rendah. Saya pribadi sekarang lebih fokus ke persiapan di kandang sendiri. Bagaimana caranya menekan pengeluaran produksi supaya di harga Rp23.000 tetap ada keuntungan. Misalnya dengan membuat campuran pakan sendiri atau efisiensi biaya lain, pungkasnya.
0: Kabar sepekan, kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
5: Kerabat Muslim, pemerintah Kecamatan Tambak mencatat lonjakan pengajuan surat dispensasi nikah selama bulan Mei 2026. Sedikitnya 5 calon pengantin mengajukan dispensasi karena mendaftarkan pernikahan ke kantor urusan agama kurang dari 10 hari kerja sebelum akad digelar. Camat Tambak Edi Suprayono mengatakan, keterlambatan pendaftaran nikah dipicu berbagai faktor, salah satunya karena calon pengantin memiliki keterbatasan waktu akibat pekerjaan, terutama yang bekerja di luar kota. Selain faktor pekerjaan, sebagian masyarakat juga masih memegang tradisi menentukan hari baik untuk akad nikah. Penentuan waktu pernikahan tersebut biasanya melalui proses tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga. Kondisi ini kerap membuat proses pendaftaran di KUA dilakukan mendekati hari pelaksanaan akad. Akibatnya calon pengantin harus mengurus surat dispensasi dari pemerintah kecamatan agar proses administrasi tetap dapat berjalan. Dispensasi camat untuk menikah merupakan surat izin khusus yang diterbitkan pemerintah kecamatan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 3 Ayat 2 yang menyebutkan pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum akad nikah. Selanjutnya pada ayat 3 dijelaskan, apabila pendaftaran dilakukan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin wajib mendapatkan surat dispensasi dari camat. Meski demikian, pemerintah Kecamatan Tambak menegaskan penerbitan surat dispensasi tidak dilakukan secara otomatis. Kami verifikasi terlebih dahulu semua berkas persyaratan dispensasi camat, terutama data kependudukan sebagai langkah antisipasi adanya ketidaksinkronan, imbuh Edi.
0: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
4: Nukum sholat terus kojo nang masjid manur ini terus rebelanja si mari ngendi ya penake sing regane penanggo seduluran kaya kue.
6: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen. Gari mampir baik nang taimat nang kono insya Allah golet sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor lan liyane anak.
4: Apa temenan murah kowe Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamurah nang taimat kowe?
6: Ya bisa loh. Ge, nek rika kepengin ngerti. Taimat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo ahsan, ditambah maning promo hebat unggal wulane, bok murah kowe. Wis belanja karo ngamal maning.
3: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar murotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
5: Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedung Wuluh, RT 8 RW 2 Kalimanah Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TIFAM. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020.
0: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
5: Kerabat muslim, kondisi kesehatan jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang 68 dan 69 secara umum terpantau sehat setibanya di Arab Saudi. Meski demikian, cuaca ekstrim di Tanah Suci membuat Kementerian Agama terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kesehatan para jemaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Purbalingga, Ani, mengatakan, mayoritas jemaah dalam kondisi prima dan mampu menjalankan aktivitas ibadah dengan baik. Namun, terdapat satu jemaah asal Purbalingga yang sempat mengalami gangguan kesehatan hingga terus mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU.

0: Memang betul ada satu jemaah haji yang sering dirawat dan sekarang sedang diberikan perawatan khusus, yakni Bapak Santoso, jemaah asal Penambungan. Sejak beberapa hari yang lalu, beliau sudah keluar dari ruang ICU dan saat ini menempati kamar rawat inap dengan ditemani istri. Ia mengajak masyarakat Purbalingga untuk ikut mendoakan kesembuhan jamaah tersebut agar segera pulih dan dapat kembali menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar. Selain itu, Ani mengingatkan kepada seluruh jamaah haji asal Purbalingga agar disiplin menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Menurutnya, suhu panas dan cuaca ekstrim berpotensi memicu gangguan kesehatan apabila jamaah tidak menjaga kondisi tubuh dengan baik. Karena itu, seluruh jamaah dihimbau menggunakan alat pelindung diri atau APD saat beraktivitas di luar ruangan. Himbauan tersebut ditujukan kepada seluruh jamaah dari kloter 68, 69, 14, 72, 73 hingga kloter 75. Dengan kondisi cuaca yang ekstrim, jamaah harus membawa APD. Hal ini sangat penting untuk tetap menjaga kesehatan masing-masing jamaah selama di tanah suci, tegasnya.
1: Kabar sepekan. Insani. Inspiratif, santun, dan islami.
0: Kerabat muslim, harga pupuk non-subsidi dan pestisida di sejumlah toko pertanian di Kabupaten Banyumas mengalami lonjakan cukup signifikan dalam waktu beberapa hari terakhir ini. Kenaikan tersebut dipicu menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang berdampak pada harga produk pertanian. Pemilik toko pertanian, Setianingsi, mengatakan para konsumen mengaku terkejut dengan kenaikan harga pupuk non-subsidi dan pestisida. Meski sebelumnya sudah mendengar kabar soal dampak penguatan dolar terhadap harga barang impor, banyak pembeli tetap tidak menyangka kenaikannya cukup tinggi. Pembeli kaget terutama untuk kenaikan harga pupuk non-subsidi dan vitamin daun. Menurutnya kenaikan harga mulai dirasakan hampir di seluruh jenis produk pertanian non-subsidi. Tidak hanya petani yang harus mengeluarkan biaya lebih, pemilik toko pertanian juga ikut terbebani karena modal kulakan bertambah. Harga barang dari distributor mengalami penyesuaian seiring naiknya biaya impor bahan baku dan distribusi. Di tingkat toko pertanian, harga pupuk non-subsidi jenis NPK, kemasan 25 gram, mengalami kenaikan cukup tajam. Sebelumnya, pupuk tersebut dijual Rp280.000, namun kini naik menjadi Rp320.000 atau selisih sekitar Rp40.000 per sak. Selain pupuk NPK, harga pupuk non-subsidi jenis urea kemasan 5 kg juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya dijual Rp60.000, kini harga pupuk tersebut sudah mencapai Rp72.000 atau naik sekitar Rp12.000. Harga jual vitamin daun sebelumnya Rp45.000, sekarang menjadi Rp50.000, imbuh Setianingsi. Produk perawatan tanaman lain seperti insektisida dan herbisida juga ikut mengalami penyesuaian harga. Untuk insektisida, kemasan botol besar kenaikan harga berkisar antara Rp2.000 hingga Rp3.000 tergantung merek. Sedangkan herbisida mengalami kenaikan sekitar Rp3.000 sampai Rp4.000 per kemasan. Meski harga berbagai produk pertanian meningkat, petani dan pekebun disebut tetap membeli pupuk serta pestisida demi menjaga hasil panen. Menurut Setianingsi, sebagian besar konsumen menganggap kebutuhan perawatan tanaman tidak bisa ditunda. Misalnya, tanaman singkong dan pohon kelapa, sekarang para pekebun merawat secara optimal dengan pemberian pupuk agar hasil panen meningkat. Demikian tanda Setianingsi. Ia meminta petani tetap berupaya mempertahankan produktivitasnya meski biaya produksi terus naik.
1: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Demikian kerabat muslim kabar sepekan untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Pekan depan insya Allah kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sepekan. Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan

Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya salat asar untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmax secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmax yang paling ampuh, alhamdulillah.
1: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmax dan kirim melalui WA di 0852 800 145. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insyaallah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah, wal main aja. Radio Insan, inspiratif, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lainnya.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Doa-doa dan zikir sore hari.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: al-Hayyul Azim.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore,

0: tiga kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut.

0: وإليك المصير.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga.
4: Rawahul Bukhari.
2: Allahumma aafini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري La ilaha illa ant.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
2: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
3: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
4: Rawahu Ibnu Majah.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
3: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
4: Rawahu Ahmad.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
5: Min adhkaril masa'
6: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.

0: الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
2: Barang siapa membacanya 100 kali dalam 1 hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak, selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
3: Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bi kalimatillahit tammat min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat Muslim, inilah kumpulan tips setiap hari yang terangkum dalam tips pekan ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama dengan saya Bu Soleman dalam program acara tips sepekan. Dan insyaAllah di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan menghadirkan rangkuman tips sepekan yang insyaAllah akan kita hadirkan untuk menemani aktivitas kerabat muslim sekalian di kesempatan yang berbahagia kali ini. Dan kerabat muslim bersama saya dalam program acara tips sepekan.
0: Tips pekan ini.
5: Kerabat muslim, wajar jika kita habis beli baju baru, rasanya tergoda untuk dipakai langsung begitu kita sampai di rumah. Padahal ada alasan penting mengapa baju baru harus dicuci sebelum dipakai sehari-hari. Meski terlihat bersih dan wangi, pakaian baru ternyata belum tentu benar-benar siap langsung digunakan. Masih banyak orang menganggap langkah ini sepele dan sering dilewatkan begitu saja. Padahal ada beberapa hal menarik yang jarang disadari tentang pakaian baru sebelum dipakai untuk pertama kali. Nah, supaya tidak penasaran kenapa baju baru harus dicuci, mari kita simak penjelasan berikut ini. Alasan sebaiknya baju baru tidak langsung dipakai tanpa dicuci, yaitu ada berbagai pendapat mengenai baju baru, apakah bisa langsung dipakai atau tidak. Namun yang perlu diperhatikan, bahwa baju baru tidak selalu bersih. Ini karena proses pembuatan, pewarnaan, hingga sebuah pakaian sampai ke dalam toko melalui proses panjang yang mana kita tidak pernah tahu seperti apa. Berikut ini beberapa alasan mencuci baju baru sebelum dipakai. Yang pertama, menghilangkan zat kimia. Banyak pakaian diberikan berbagai zat kimia. Salah satunya adalah resin formaldehida. Zat ini digunakan untuk mencegah jamur dan kerutan selama pengiriman jarak jauh. Meskipun membuat pakaian tetap terlihat bagus, tapi memberikan efek pada kulit. Berikutnya, menghilangkan pewarna berlebihan. Pakaian seringkali mengandung pewarna berlebih yang belum sepenuhnya meresap. Hal ini bisa kita lihat dari celana jeans yang baru yang bisa membuat tangan kita menjadi biru juga karena luntur. Dan pencucian awal membantu mengikat pewarna dan menghilangkan banyak sisa bahan kimia. Berikutnya, membantu menghilangkan kotoran tak kasat mata. Ada perjalanan panjang yang ditempuh sebuah pakaian sebelum sampai ke dalam tas belanjaan kita. Pakaian tersebut ditangani oleh banyak orang, mulai dari lantai pabrik hingga kontainer pengiriman, dan akhirnya ke rak pajangan tempat tak terhitung banyaknya orang yang menyentuhnya. Dan mencuci pakaian baru sebelum memakainya membantu menghilangkan sisa-sisa kotoran yang tertinggal dari perjalanan tersebut. Demikian kalau saya pembahasan mengenai beberapa alasan mengapa baju baru sebaiknya tidak langsung dipakai. Semoga ini bermanfaat. Dan kerabat muslim bersama saya dalam program acara tips sepekan.
0: Tips pekan ini. Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi buk dengan harga Rp20.000, menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di res area Indahsari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Res area Belik Indahsari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
3: Eh kang, arep maring diri kak.
6: Iya lah, arep tuku wesi ko. Arep go renovasi dapur.
3: Oh, loh, emangnya kenapa sih dapur diri kak?
6: Ya, ben tadi wonten main bok.
3: Oh iya ke. Rika tak tidok ike. Rika meng toko besi tunas ilmu baik.
6: Loh emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
3: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kue wis ana besi, semen, lan liane. Wis, sikir Rika meng ana baik.
0: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
7: Trip hari ini insani, inspiratif, santun, dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, Inspiratif, Santun, dan Islami. Kerabat muslim, daging kambing seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi para pecinta kuliner rumah, karena teksturnya cenderung alat. Selain itu, aroma khas atau bau perengus yang tajam seringkali tetap menempel jika proses pembersihannya tidak dilakukan dengan tepat. Padahal, jika diolah dengan teknik yang benar, daging kambing bisa menjadi hidangan yang sangat lezat dan menggugah selera. Mengolah daging kambing memerlukan persiapan awal yang tepat sebelum daging tersebut masuk ke dalam penggorengan atau ke dalam panci. Banyak orang melakukan kesalahan fatal dengan mencuci daging menggunakan air mengalir, yang mana justru mempertajam aroma perengusnya. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengolah daging kambing agar hasilnya empuk, lembut, dan bebas bau tidak sedap. Pertama, jangan mencuci kambing dengan air mengalir. Mencuci justru akan membuat aroma daging menjadi perengus, dan karena air akan menyebarkan bau ke seluruh bagian daging. Selain itu, paparan air berlebih juga dapat membuat tekstur daging menjadi lebih keras saat dimasak nantinya. Sebagai ganti, kita cukup membersihkan kotoran yang menempel menggunakan tisu dapur atau kain bersih yang kering. Jika terdapat banyak lemak berlebih, yang mana ini menjadi sumber bau, kita bisa menyisirnya secara perlahan menggunakan pisau yang tajam. Dengan cara ini, kebersihan daging tetap terjaga tanpa harus merusak kualitas tekstur dan aroma alaminya. Berikutnya, manfaatkan parutan buah nanas muda. Nanas muda mengandung enzim bromelain yang sangat ampuh untuk memecah serat protein pada daging yang keras. Kita cukup memarut nanas muda secukupnya, lalu balurkan secara merata ke seluruh permukaan daging kambing yang sudah dipotong. Pastikan semua bagian terkena parutan nanas agar proses pengembukan terjadi secara maksimal di setiap potongannya. Namun, Anda perlu memperhatikan durasi perendaman agar daging tidak menjadi hancur atau terlalu lembek. Rendam daging kurang lebih selama 15 hingga 20 menit saja sebelum kita membilasnya dengan bumbu halus. Teknik ini sangat cocok digunakan jika kita berencana membuat sate kambing agar dagingnya terasa sangat juicy. Berikutnya, bungkus dengan daun pepaya. Selain nanas, daun pepaya adalah bahan alami yang sudah lama digunakan oleh masyarakat untuk melembutkan daging. Daun pepaya mengandung enzim pepain yang bekerja serupa dengan enzim pada nanas untuk melunakkan serat daging. Caranya sangat mudah. Anda hanya perlu meremas-remas daun pepaya hingga sedikit melayu dan mengeluarkan sedikit getah. Gunakan daun pepaya tersebut untuk membungkus daging kambing yang sudah dibersihkan selama sekitar 30 hingga 60 menit. Jangan membungkus terlalu lama karena rasa pahit dari daun pepaya bisa meresap ke dalam pori-pori daging. Setelah proses pembungkusan selesai, daging siap langsung dibumbui sesuai dengan resep masakan yang kita inginkan. Demikian Kamus Muslim pembahasan mengenai beberapa tips mengolah daging kambing agar tidak bau berengus. Semoga ini bermanfaat. Dan Kamus Muslim bersama saya dalam program acara Tips Sepekan.
0: Tips Pekan ini.
8: Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teiva, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifarm, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda.
9: Amma yatasa'alun.
10: Masya Allah, anak Eriko lho ya, Kang. Terus mulai aku apalan ya.
6: Alhamdulillah, ye.
10: Loh, Rika yo wis akeh juga apalane kowe?
6: Rika aja kaya kowe. Aku dulian wis izin anu maca Al-Qur'an be mesti brutal gradul kok.
10: Oh alah, wong Rika gari melu bae tahsin nang masjid manurun ilmi, Kang. Anu gratis iki.
6: Lah, apa nggone ora izin sih wong anu karo bocah cilik kaya kowe? Rika jen aja gawe wirang maringnyong.
10: Wis tenang bae. Ora apa-apa anu akeh batire iki. Ora usah isin-isin.
0: Dibuka program tahsin harian untuk laki-laki dengan biaya gratis. Kelas yang dibuka Al-Qur'an dan Iqra. Dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis dengan waktu ba'da subuh, duhur, asar dan isya, bertempat di Masjid Manurul Ilmi Purbalingga. Untuk informasi pendaftaran hubungi 0853 853 611 66.
7: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, hujan pada saat camping mungkin bisa menjadi tantangan tersendiri yang membuat suasana berkemah terasa kurang nyaman. Area tenda yang basah, perlengkapan yang terasa lembab, hingga udara dingin ternyata bisa mengganggu aktivitas dan kualitas istirahat selama berkemah. Camping pada saat hujan sebetulnya tetap bisa terasa menyenangkan apabila dilakukan dengan persiapan yang benar-benar tepat. Dengan menyimak beberapa tips berikut ini, maka kita bisa membuat area camping supaya tetap terasa nyaman pada saat hujan. Nah, yang pertama adalah pilih lokasi tenda yang aman dan tidak mudah tergenang air. Pemilihan lokasi bisa menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kenyamanan area camping pada saat hujan mulai turun. Sebaiknya, kita dapat menghindari mendirikan tenda di area cekungan tanah atau yang terlalu dekat dengan aliran air, karena area tersebut biasanya sangat mudah tergenang air. Pilihlah lokasi yang sedikit lebih tinggi dan memiliki permukaan tanah cukup padat, agar airnya tidak sampai mudah masuk ke dalam area tenda. Posisi yang tepat bisa membantu untuk menjaga bagian dalam tenda supaya tetap dalam kondisi kering meski hujan sedang berlangsung. Berikutnya, gunakan pelindung tambahan untuk area tenda. Terpal atau flysheet ternyata bisa sangat membantu untuk memproteksi area camping dari air hujan atau bahkan kelembapan berlebih. Pelindung tambahan ini bisa dipasang di area tenda atau area berkumpul agar aktivitas yang dilakukan tetap nyaman. Bukan hanya menjaga perlengkapan agar tetap kering. Penggunaan pelindung juga turut membantu mengurangi risiko embusan angin dingin ke dalam bagian area camping. Suasana sekitar tenda pun nantinya akan terasa lebih hangat dan tentunya pasti akan nyaman. Mesti mungkin diterpa angin dan hujan lebat. Berikutnya, pisahkan barang basah dengan barang kering. Pada saat camping di tengah hujan lebat, perlengkapan basah semestinya dapat dipisahkan dari barang yang masih kering. jaket hujan, sepatu, atau bahkan pakaian lembab sebaiknya bisa disimpan di area khusus agar nantinya tidak sampai membuat seluruh area tenda menjadi basah. Gunakanlah kantong kedap air atau plastik tambahan untuk melindungi pakaian cadangan, juga perlengkapan penting lainnya dari kelembapan berlebih, agar semuanya tetap kering. Cara sederhana ini bisa membantu untuk menjaga kenyamanan selama berkemahan di area terbuka. Demikian kalau mesti pembahasan mengenai beberapa tips membuat area camping tetap nyaman saat hujan. Sposidi bermanfaat.
11: Dan Kak Muslim bersama saya dalam program acara Tips Sepekan.
12: Tips Pekan ini. Buka buku. Dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerat Muslim bersama saya Bu Suleman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas sebuah buku yang berjudul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini merupakan karya Imam At-Tirmidzi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal bukan hanya dikenal dari keindahan akhlaknya, namun juga keagungan wibawanya serta keberkahan fisiknya. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi merebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka, dan mereka tidak mampu mempertajam atau melemahkan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2731. Hadis di atas menunjukkan betapa besar rasa cinta para sahabat kepada beliau. Hadis tersebut juga menjelaskan di antara kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tubuh beliau penuh dengan berkah, rambut beliau, ludah beliau, ingus beliau, serta keringat beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis. Buku ini hadir mengajak kita untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lebih dekat, agar kita meraih manisnya iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga perkara jika terdapat pada diri seorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya yaitu, jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1621 dan Muslim nomor 43. Dan kerana muslim inilah buku-buku dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya Abu Suleman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmumar. Tunas Ilmumar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedungwuluh, Kalimana, Purbalingga.
7: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
5: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun, dan Islami. Kerabat muslim, kasur sering dianggap sebagai tempat sekedar untuk beristirahat setelah kita melakukan aktivitas seharian. Padahal kualitas kasur punya pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh, terutama bagian tulang belakang yang bekerja menopang aktivitas seharian. Salah memilih kasur dapat memicu pegal, nyeri punggung, sampai kualitas tidur yang terasa berantakan, meski waktu istirahat sudah cukup lama. Banyak orang hanya fokus pada desain kamar dibandingkan kenyamanan kasur yang dipakai bertahun-tahun. Padahal, tubuh menghabiskan waktu berjam-jam di atas kasur di setiap malam, sehingga pemilihannya tidak boleh asal murah atau sekedar terlihat mewah. Kasur yang tepat dapat membantu posisi tubuh supaya tetap ideal selama kita tidur dan menjaga kualitas istirahat lebih maksimal. Supaya tidur terasa nyaman sekaligus ramah bagi tulang belakang, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pertama, pilih tingkat kekerasan kasur yang seimbang. Banyak orang mengira kasur paling keras selalu lebih baik untuk kesehatan tulang belakang. Faktanya, kasur yang terlalu keras justru dapat memberikan tekanan berlebih pada bahu, pinggang, dan pinggul saat tubuh berbaring cukup lama. Sebaliknya, kasur yang terlalu empuk juga dapat membuat posisi tulang belakang turun dan kehilangan bentuk alaminya. Kasur dengan tingkat kekerasan seimbang biasanya mampu menopang tubuh tanpa membuat bagian tertentu terasa tertekan. Posisi tulang belakang pun akan tetap stabil selama tidur sehingga tubuh terasa lebih segar saat bangun pagi. Dalam dunia sleep quality, keseimbangan antara kenyamanan dan penopang tubuh menjadi faktor penting yang tidak boleh disepelekan. Berikutnya perhatikan material kasur yang digunakan. Material kasur saat menentukan kenyamanan sekaligus daya tahan dalam jangka waktu yang panjang. Kasur berbahan memory foam misal, terkenal mampu mengikuti bentuk tubuh sehingga tekanan berat tulang belakang terasa lebih merata. Sementara itu, kasur latex sering dipilih karena terasa lebih responsif dan punya sirkulasi udara yang baik. Tiap material memiliki karakter yang berbeda, yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Kasur yang terasa nyaman bagi satu orang belum tentu cocok bagi orang lain, karena postur dan kebiasaan tidur juga berpengaruh besar. Memahami karakter material sebelum membeli dapat membantu menghindari rasa kecewa setelah dipakai dalam waktu lama. Berikutnya, sesuaikan kasur dengan posisi tidur. Posisi tidur ternyata punya hubungan erat dengan jenis kasur yang ideal untuk tubuh. Orang yang terbiasa tidur menyamping biasanya membutuhkan permukaan lebih lembut supaya bahu dan pinggul tidak terasa tertekan. Sebaliknya, posisi tidur terlentang atau tengkurap cenderung membutuhkan penopang lebih stabil agar tulang belakang tetap lurus. Banyak orang tidak menyadari bahwa rasa pegal saat bangun pagi sering berasal dari posisi tidur yang tidak didukung dengan kasur secara tepat. Ketika tubuh tidur dalam posisi kurang ideal, maka tekanan pada tulang belakang dapat meningkat secara perlahan. Karena itu, memilih kasur sesuai kebiasaan tidur menjadi langkah penting demi menjaga kenyamanan tubuh di setiap malamnya. Demikian kalau mesti pembahasan mengenai beberapa tips memilih kasur yang nyaman untuk kesehatan tulang belakang. Semoga ini bermanfaat.
13: Dan Kak Muslim bersama saya dalam program acara Tips Sepekan.
14: Tips Pekan ini.
13: Demikian Kerawat Muslim, baru saja kita ikuti bersama program acara Tips Sepekan. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di program acara Tips Sepekan di pekan depan. Dan saya Abu Sulaiman di Tips Sepekan.
14: Kerawat Muslim, baru saja Anda ikuti Tips Pekan ini.

0: Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pekan depan. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Land.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
0: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, sudahkah bacaan Al-Quran kita sesuai dengan tajwid dan makharatnya? Mari sempurnakan bacaan kita dalam acara Tahsin On Air Radio bersama Ustaz Sugiharto Hafidhullah. Untuk Anda yang mau ikutan, segera hubungi 0811-282-3344. Selamat mengikuti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu muslim para pendengar Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Selamat sore kepada muslim semuanya. Apa kabarnya kesempatan sore hari ini? Mudah-mudahan kabar sehat selalu dan tentunya harapan baik kepada muslim dan para pendengar semuanya dalam penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di kesempatan Ahad sore hari ini, kembali insyaallah di 1 jam ke depan dari pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali membersamai kaum muslim dengan belajar Al-Qur'an yang mana insyaallah bersama guru kita Ustaz Sugiharto Hafidhullah Ta'ala di program Tahsin On Air Radio Insani Purbalingga. Dan alhamdulillah beliau Ustaz Sugiharto Hafidhullah Ta'ala sudah berada di studio Radio Insani. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas waktu yang telah diluangkan Ustaz. Dan gimana Ustaz kabarnya Ustaz?
6: Alhamdulillah, sehat alhamdulillah.
5: Insyaallah alhamdulillah. Dan para muslim, di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan mengangkat sebuah pembahasan masih di Tahsin surat-surat pendek di juz amma. Sore ini mengangkat pembahasan Tahsin surat Al-Ikhlas. Dan tentunya bagi muslim semuanya yang ingin bergabung, ingin berinteraksi, bisa kirimkan bacaan surat Al-Ikhlasnya di kesempatan hari ini via VN di 0811-282-3344. Baik Ustaz, langsung saja untuk memulai perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini untuk sesi yang pertama ini, langsung saja untuk talqin kita surat Al-Ikhlasnya. Tafadhal Ustaz.
6: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan bersama-sama ya belajar cara membaca surat Al-Ikhlas yang baik dan benar, yang sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Nah, alhamdulillah kita sudah membahas kurang lebih berarti tiga, yaitu surat Al-Fatihah, ya, dalam empat pertemuan. Kemudian An-Nas dan Al-Falaq, ya, alhamdulillah. Nah, kita akan masuk ke surat Al-Ikhlas, yang ini juga merupakan surat yang sangat penting, ya, sangat-sangat perlu untuk diperhatikan cara membacanya, karena banyak sekali orang yang sudah menghafal, ya, alhamdulillah sudah menghafal Al-Ikhlas, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, ya. Tetapi bisa jadi, nah, di situ ada cara baca yang masih belum tepat. Insyaallah di sore hari ini kita akan mengupas ya cara membaca atau cara membaca surat Al-Ikhlas sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Nah, insyaallah kita akan memulai dengan talqin terlebih dahulu. Silakan bagi para pendengar sekalian bisa membuka mushafnya, membuka Al-Qur'an dan bisa menyimak di bacaan surat Al-Ikhlas yang akan kita

bacakan nanti. Oke, kita akan langsung mulai. Silakan dibuka di surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, sekarang kita akan membahas atau mengupas sedikit dari surat yang sudah kita baca tadi, surat Al-Ikhlas. Jadi para jamaah sekalian bisa, atau para pendengar sekalian bisa memperhatikan ya, memperhatikan catatan yang akan kita sampaikan ini. Nah, yang pertama silakan dilihat di ayat 1. Qul huwallahu ahad. Di situ ada huruf qaf dhammah. Ya, sama seperti dengan surat Al-Falaq dan Nas ya, persis ya. Jelaskan apa? Jelaskan bacaan dhammah atau dhammah pada huruf qafnya dan juga dibaca dengan tebal ya. U u ul ul ul hu ul. Jadi bukan kul ku ku. Nah, bukan tapi u ul. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu. Itu. Kita tebalkan apa? Huruf qafnya. Kemudian perhatikan lagi masih di ayat pertama. Jelaskan hamzah pada lafaz ahad ya. Qul huwallahu ahad. A. Jadi hamzah itu adalah huruf yang bahasanya kuat ya. Punya sifat jahr dan syiddah. Sehingga kita membacanya bukan A. Nah, bukan Qul huwallahu ahad. A. Bukan, tapi A. A. Nah, dibaca seperti itu. Tetapi juga jangan berlebihan ya. Sampai O. O. Nah, ini salah ya. Tetapi pertengahan. Tidak ahad. A. A. Tidak juga ditekan berlebihan. Tapi dibaca dengan pertengahan. Qul huwallahu ahad. A. Ahad. Ahad. Itu. Nah, ini catatan yang ada di ayat pertama. Kemudian, di ayat kedua, perhatikan pada lafzul jalalah, pada lafaz Allahu samad. Allahu. Hu. Di situ adalah haknya berharokat dhammah. Maka baca dengan memonyongkan kedua bibir. Ya. Bidhommis syafatain ya. U. Allahu. Allahu. Allahu samad. Allahu samad. Nah, jangan sampai kita bacanya Allahu. Hu. Nah, dhommahnya tidak sempurna. Jadi seperti apa? Tidak U, tidak juga A. Nah, ini salah ya. Kurang tepat. Tapi kita sempurnakan dengan memonyongkan kedua bibir ya, tetapi perlu diperhatikan monyongnya jangan ekstrim, terlalu muncul banget enggak. Tapi apa? U, kita kuncupkan sedikit ya, dikuncupkan bibirnya untuk menyempurnakan huruf dhammahnya. Allahu Allahu. Nah, lalu saat kita membaca huruf sad tasydid pada ayat kedua, Allahus Samad. Nah, itu perhatikan ya. Jangan sampai kita ikut membaca shadnya dengan memonyongkan kedua bibir. Ya, Allahus Allahus Samad. So, so. Nah, tapi kita baca huruf shadnya itu tanpa memonyongkan bibir, ya. Seperti halnya kita membaca fathah biasa, A dibuka mulutnya, ya. So, so, so. Nah, huruf shadnya kok bisa tebal? Gimana caranya? Nah, tebalnya huruf shad itu karena adanya sifat isti'la dan juga sifat itbaq pada huruf shad, yaitu suara pada huruf shad itu naik atau diarahkan ke langit-langit mulut. Pangkal lidah naik, itu lidah, bagian lidah yang dekat tenggorokan itu ya. Pokoknya kalau misalnya kita baca huruf qaf atau gho ya, o, gho, itu kerasa agak naik ya. Nah, daerah situ. Jadi kita angkat pangkal lidahnya, kemudian

suaranya kita arahkan tidak langsung keluar, ya, tapi kita arahkan ke langit-langit mulut sehingga nanti suaranya apa? Menggema di dalam mulut, ya. So, o, o. Nah, seperti itu. Bukan so, so, so. Kalau yang kedua ini, suaranya tidak ada yang menggema di dalam. Alias apa? Langsung los, keluar semua. So, nah, itu salah. Tapi apa? So, so, so. Allahu somad. Allahu so. Nah, ini cara membaca apa? Huruf tebal. Ya, membaca huruf tebal. Nah, kemudian pada ayat yang ketiga, ya, perhatikan di situ lam yalid. Di situ adalah harokat atau huruf dal sukun, ya. Terjadi di situ hukum qalqalah sughra. Nah, kenapa dikatakan qalqalah sughra? Karena qalqalahnya terjadi di tengah kata. Terjadi di tengah kata dan bukan di dalam kondisi waqaf, ya, di wasol, disambung. Lam yalid wa lam lam yalid yalid, seperti itu. Nah, ini ayat ketiga. Kemudian ayat yang keempat, ya, diperhatikan di situ. Walam yakul lahu, di situ pada lafaz lahu. Kalau kita perhatikan setelah huruf atau setelah huruf ha dhammah ada tanda wawu kecil, ya. Atau di situ dengan harokat wawu terbalik, ya, di sebagian mushaf, ya. Itu adalah tandanya kita membaca ha ha dhammahnya dengan dua harokat, ya. Walam yakul lahu, walam yakul lahu kufuwan ahad, lahu lahu. Nah, kita baca dengan apa? Menyempurnakan atau memanjangkan dua harokat. Kemudian secara umum kita perhatikan ayat 1, 2, 3 sampai 4, di situ ada huruf dal di akhir setiap ayat. Ya, di situ terjadi namanya hukum qalqalah kubra. Ya, qalqalah kubra itu adalah kita membaca hurufnya, huruf qalqalahnya dengan lebih jelas, ya. Ahad, ya, as-samad, wa lam yulad kufuwan ahad, seperti itu. Dan perlu diperhatikan juga, jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam mengqalqalahkan, ya. Ahad, ahad, atau as-samad. Nah, ini apa? Menjadikan qalqalah itu seperti memunculkan harokat baru. Ya, tidak, tapi kita pantulkan ahad, as-samad, wa lam yulad kufuwan ahad, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pada lafaz kufuwan, ya. Kita lihat di situ ada dua dhammah, ya, ada dua huruf yang berharokat dhammah, kaf dan fa. Kufu, ya. Caranya adalah kita memonyongkan kedua bibir saat membaca kaf dan fa-nya. Kufuwan, kufuwan, ya. Kufuwan ahad. Jadi bukan kufu, tapi kufu, kufuwan, kufuwan ahad. Nah, ini catatan yang perlu diperhatikan saat kita membaca surat Al-Ikhlas, ya. Silakan untuk bisa dipraktekkan di rumah, dan juga jangan lupa untuk ketika sudah dilatih, ya, coba untuk setorkan kepada guru yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa melihat, oh, ternyata hasil latihan saya sudah betul, nah, sudah tepat. Jadi tidak menilai dengan, wah, ini kayaknya sudah setara dengan, ya, qori kelas dunia, enggak. Tapi kita apa? Menilai. Kalau kita ingin mengetahui seberapa bagus atau seberapa betul bacaan kita, coba untuk setorkan bacaan kita di hadapan guru yang kompeten. Nah, kalau sudah dapat, wah, bacaannya bagus, Pak. Maksudnya bagus, ya. Bagus, benar-benar bagus, bukan apa? Bagus, ya, untuk motivasi, ya. Kalau bagus untuk motivasi kan kadang, oh, ya, Masya Allah, bagus, ya. Tapi ada catatannya banyak banget, nah, misalnya. Itu masih apa? Oh, berarti tandanya butuh latihan. Tapi kalau sudah apa? Sudah, wah, ini bacaannya sudah tepat, sudah bagus, ya. Sudah tidak ada catatan. Berarti apa? Alhamdulillah, bacaan kita sudah baik dan benar. Nah, insya Allah di pertemuan yang di sesi kedua, kita akan membahas apa saja yang harus dihindari
saat kita membaca surat Al-Ikhlas ya, supaya tidak terjatuh dalam kesalahan-kesalahan.

0: dalam membaca Al-Quran. Baik.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas talqin surat Al-Ikhlasnya dan juga cara membaca yang sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan serta kita praktekkan, amalkan dalam membaca surat Al-Ikhlas kita di sehari-hari. Masya Allah. Baik, terima kasih. Kami tunggu untuk transmisi semuanya yang ingin berinteraksi langsung, ingin dikoreksi bacaan surat Al-Ikhlasnya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Bisa kirimkan bacaannya di voice note di 0811-282-3344. Baik, kita akan bagi setelah yang satu ini tetap di Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami.
2: Tahsin On Air Radio akan segera kembali setelah yang satu ini.
3: Nukum sholat terus kojo nang masjid manul ini terus perbelanja sih mari ngendi ya penake sing regane kenanggo seduluran kaya kue.
4: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen gari mampir baik nang Taimat nang kono insyaallah golek sembako madu herbal buku agama alat tulis kantor lan liya-liyane anak.
3: Apa temenan murah kowe Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang Taimat kowe?
4: Ya bisa lah. Ge nek reka kepengin ngerti. Taimat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal bulan nek bok murah kowe wis belanja karo ngamal maning.
2: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar murotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
5: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
2: Di kurban plus tunas ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halakoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
6: Kerabat Muslim, segera kita lanjutkan Tahsin On Air Radio. Sesi interaktifnya di 0811-282-3344.
1: 88.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami. Baik, kerabat Muslim, masih di program Tahsin On Air Radio Insani 88.8 FM. Dan di kesempatan sore hari ini kita masih membahas dengan pembahasan surah Al-Ikhlas. Dan insya Allah di sesi yang kedua ini kita akan bahas tentang yang mungkin berkaitan tentang sesuatu yang salah tadi dalam baca surah Al-Ikhlas tadi. Ustaz mungkin langsung saja tahu tulisan.
7: Baik. Setelah kita membahas catatan penting saat kita membaca surat Al-Ikhlas, kita juga harus menghindari atau menjauhi ya cara baca yang kurang tepat pada saat kita membaca Al-Qur'an ya, terlebih dalam surat Al-Ikhlas di sini. Oke. Kita lihat ya pada ayat 1 dan kedua ya, kita perhatikan di situ pada lafzul jalalah, pada lafaz Allah ya. Ada sebagian orang yang baca dengan lebih dari 2 rakaat ya. Contoh misalnya qul huwallahu ahad ya, Allahus samad. Nah, cara baca seperti itu kurang tepat ya, karena di dalam ilmu tajwid ya, di lafzul jalalah, pada lafaz Allah itu terdapat namanya mad tabi'i ya. Mad tabi'i ini adalah mad yang dibaca dengan kadar 2 rakaat saja ya. Qul huwallahu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu, Allah, Allahus samad, sehingga tidak perlu kita baca lebih panjang dari 2 rakaat. Nah ini kesalahan atau masuk ke dalam lahan khafi ya, lahan khafi. Kenapa dikatakan lahan khafi? Karena termasuk kesalahan yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang memahami ilmu tajwid. Nah ini. Dan juga kesalahan seperti ini tergolong bukan kesalahan fatal ya. Jadi kalau misal contoh ya, contoh kita jadi makmum ya, terus mendengar ada imam baca qul huwallahu ahad, maka sholat kita tetap sah ya, tetap sah. Nah, jadi jangan langsung mengatakan oh ini bacaan kamu salah, dosa, enggak juga. Ya, ini kesalahan khafi, ya kesalahan yang tidak fatal. Tetapi ya sering kita dan akan sering kita ingatkan ya, lahan khafi atau kesalahan-kesalahan yang tidak fatal ini setidaknya ya, jangan sampai kok dibiarkan ya, harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki. Ya, ibarat kita punya rumah misalnya. Bangun rumah ya. Bangun rumah sudah jadi tembok. Sudah jadi ya, intinya sudah bisa ditinggali lah. Cuman kurangnya apa? Kurang belum diplester, belum dicat, belum dipasangi apa? Plafon. Belum dipasangi lantai. Kira-kira bisa enggak buat tinggal? Bisa. Sudah cukup lah, enggak kehujanan ya, enggak kepanasan. Tapi apakah rumahnya bakal dibikin seperti itu terus? Ya, dibiarkan terus, enggak ada lantainya, enggak ada apanya. Enggak ada, enggak dicat, enggak dipasangin plafonnya, enggak dikasih listrik misalnya. Enggak mungkin ya. Kalau bacaan Quran kita secara umum sudah bagus, sudah tepat ya. Tidak ada kesalahan-kesalahan yang fatal misalnya. Apa salahnya kita menyempurnakan dengan apa? Bacaan-bacaan yang lebih baik. Nah, itu dia. Baca harokatnya dengan lebih stabil misalnya. Hukum-hukum tajwidnya disempurnakan. Ya, ikhfa-nya, gunnahnya, kadarnya setara. Nah, ini apa? Adalah sebuah kebaikan ya. Jangan sampai kita malah mencukupkan diri dengan hal-hal yang sedikit ya, tapi kita sangat berambisi dalam masalah dunia ya. Jangan sampai. Nah, ini ya. Saat kita membaca lafzul jalalah ya, qul huwallahu ya, tidak dibaca lebih dari 2 rakaat ya. Cukup 2 rakaat saja. Kemudian yang kedua, kesalahan yang sempat saya pribadi pernah mendengar ya, ada sebagian orang itu membaca seperti ini. Qul huwallahu ahad, ahad, as-samad. Jadi apa? Dipanjangin akhir ayatnya. Nah, padahal kalau kita lihat ya, kita lihat di sini di akhiran ayat Al-Ikhlas itu tidak ada ya, sebelum huruf dal ya, tidak ada huruf matnya. Jadi ayat pertama ha dal, enggak ada alifnya. Ya, ayat kedua as-samad, sebelum dal mim, tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Dan seterusnya sampai akhir ayat, sampai akhir surat. Nah, maka saat kita membaca akhiran surat Al-Ikhlas jangan dipanjangin ya. Cukup ahad, as-samad, yulad ya. Ahad seperti itu ya. Tidak perlu dibaca panjang as-samad, bukan, tapi as-samad, as-samad seperti itu. Hati-hati jangan sampai apa, kita memanjangkan akhiran ayat pada surat Al-Ikhlas ya. Dan yang kedua ini

masuk ke dalam lahan jali. Lahan jali itu adalah kesalahan fatal. Ya, kenapa kok dikatakan kesalahan fatal? Karena ketika kita membaca seperti itu, seakan-akan kita menambah satu huruf di dalam Al-Quran. Ahad, menambah huruf mad. Padahal tidak ada, di dalam Al-Ikhlasnya, di akhir ayatnya tidak ada huruf mad. Nah, dan juga akan berefek kepada makna, sehingga tidak seyogyanya tidak kita baca seperti itu, ya. Kita baca pendek, ahad, seperti itu. Dan sampai akhir ayat, ya. Seperti yang sudah kita contohkan di sesi pertama. Kemudian yang ketiga, saat membaca ayat pertama di sini, huwa, huwa, ya, pada lafaz huwa yang bersambung dengan lafzul jalalah, ya, qul huwallahu, huwallahu, ya, wawunya jangan sampai dibaca wo, ya, wo atau jadi tafkhim, ya, tapi kita baca wa, huwa, huwallahu, huwallahu, ya, dibaca seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, saat kita membaca ayat kedua, ya, di sini perhatikan pada lafzul jalalah lagi, ya, di situ ada hamzah wasol, ya, hamzah wasol, ya, kita membaca dengan memfathahkan hamzah wasol saat kita memulai dari hamzah tersebut, ya, a, Allahu, Allahu, hamzah wasolnya dibaca dengan tipis, jangan sampai dibaca tebal, Allah, o, o, bukan tapi a, Allahu, Allahu. Nah, itu yang keempat yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima, membaca, ya, membaca lafaz yalid, lam yalid. Di sini ada dal sukun, ya, dal sukun. Ya, ketika membaca harokat atau membaca kokolahnya, seakan-akan dia apa? Diubah menjadi du, ya. Lam yalidu walam yalidu yalidu. Nah, ini kenapa terjadi bacaan seperti itu? Karena saat membaca dal, itu bibirnya muncul atau monyong. Ya. Lam yalidu, yalidu. Jadi, nyampur dengan huruf waw setelahnya. Nah, ini apa? Harus dihindari. Ya. Kenapa? Karena dalnya itu sukun, tidak berharokat, ya. Lam yalidu, sempurnakan kokolahnya dulu, baru pindah ke huruf waw. Nah, makanya penting saat kita belajar, pertama kali belajar, baca Quran, jangan keburu-buru bacanya. Jangan langsung gaspol, cepet banget, ya. Pengen apa? Khatam sehari misalnya, atau pengen khatam sehari 10 juz, kan jadi baca cepet banget. Nah, kalau kita masih belajar, pelan-pelan. Belajarnya bacanya pelan-pelan, diperhatikan hurufnya, ya, sambil perhatikan maknanya juga. Kenapa? Ibaratnya seperti ini. Ibarat kita baru belajar motor, motor atau naik mobil, langsung gaspol, langsung masuk tol, waduh, itu kacau itu. Jangan, ya. Kalau baru belajar, ya, jalan mungkinnya deket-deket rumah atau mungkin muter-muter lapangan itu, yang pelan gitu. Nanti ketika sudah terbiasa, baru kita cepatkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau belajar membaca, kenapa kok banyak di halaqah tahsin itu saat tafkin atau saat praktek, saat setoran bacaan, bacanya pelan-pelan sekali. Karena tadi, tujuannya untuk menyempurnakan huruf-hurufnya. Jadi dilatih pelan-pelan dulu. Setelah itu baru apa? Dicepatkan sedikit. Cepatkan sedikit. Nah, seperti itu progresnya. Nah, bisa jadi, kesalahan yang kita sebutkan tadi, yang kelima, kenapa kok ada orang baca lam yalidu, du, ya, dalnya jadi doma, padahal sukun, karena terlalu cepat, ya, berpindah dari makhraj dal ke waw, padahal belum selesai dalnya. Nah, caranya adalah kita cara menghindari cara baca yang seperti ini adalah kita sempurnakan dulu dalnya. Lam yalide, yalide, seperti ini. Lam yalide wa, yalide wa. Sempurna. Ketika sudah sempurna qalqalahnya, baru kita pindah ke huruf waw setelahnya. Nah, kemudian hal yang harus dihindari yang terakhir adalah saat kita membaca Al-Ikhlas, kita sudah memberikan apa catatan untuk menyempurnakan qalqalah pada akhiran, setiap akhiran ayat, ya, qalqalah kubro. Nah, saat membaca qalqalah ini jangan sampai kita tekan cara bacanya. Contoh yang salah, ya, ini contoh yang salah. Ada misalnya baca seperti ini, qul huwallahu

0: had, ahad, dalnya ditekan, ditasydid. Nah ini kurang tepat atau bahkan keliru, ya karena tidak ada tasydid di situ. Ya, cukup bacanya seperti apa? Bacanya seperti seperti ini, ya. Qul huwallahu ahad, tanpa ditekan. Ahad, as-samad, walam yulad, kufuwan ahad. Seperti itu, ya. Saat membaca qaqalah atau akhiran ayat pada al-ikhlas, jangan ditekan hurufnya. Langsung pantulkan qaqalah. Ad, as-sad, apa? Ad, as-samad, walam yulad, kufuwan ahad. Itu. Nah, nanti cara baca yang ditasydid seperti apa akan kita baca insyaallah pada surat Al-Lahab di pertemuan yang akan datang bismillahi azza wajal. Ya, ini mungkin akan yang bisa kita perhatikan saat kita yang bisa kita surat Al-Ikhlas. Wallahu taala alamu bissawab.
1: Baik, terima kasih barakallahu fikum, jazakallahu khairan ustaz. Demikian kaum muslim, terkait hal-hal yang harus kita hindari dalam baca surah Al-Ikhlasnya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil faedah dalam di kesempatan sore ini. Dan ditunggu untuk kaum muslim semuanya yang ingin setor salam-salam langsung bacaan surah Al-Ikhlasnya, bisa kirimkan di VN di 08112823344. Alhamdulillah Ustaz, sudah ada yang masuk. Pertama datang dari Pak Deni di Gedung Gulo. Bagaimana Ustaz, langsung aja kita ingatkan.
0: Insyaallah.
1: Bismillah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan buat Pak Dani, dan ditunggu untuk koreksinya. Untuk koreksinya, Dr. Ustaz.
2: Alhamdulillah, salam sudah cukup baik untuk bacaan surat Al-Ikhlasnya. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama adalah saat kita membaca tadi pada lafaz ahad, ya. Ha-nya dibaca had, ha ha ha. Jadi saat sebelum kita masuk ke akhir ayat, akhir kata, akhir hurufnya ahad, itu jangan kita panjangkan ahad, nah, tapi ahad langsung. Jadi langsung masuk ke dal sukunnya. Ahad, as-samad, yulad, ahad. Nah, untuk menghindari tadi poin yang kedua yang sempat kita sebutkan tadi, yaitu tidak sampai memanjangkan akhiran ayat. Nah ini. Tapi itu tadi yang sudah dibacakan enggak sampai yang panjang banget ya. Cuman dipercepat lagi. Ahad gitu. Ahad, ahad. Itu. Kemudian yang kedua, saat kita membaca ayat keempat tadi, ya, pada kaf, ya, ya ku, ku. Nah, jangan sampai tertukar dengan cara baca u, ul. Nah, kalau huruf of tadi, dia kuat hurufnya, u, u, u, tidak ada udaranya. Adapun saat kita membaca ayat keempat, ya, walam ya ku, ku. Nah, ini baru apa? Ada udaranya. Tadi yang sekilas yang saya dengar, kafnya terlalu kuat. Ya, jadi seperti ul, walam yakul, bukan, tapi walam yaku, ku, ka, ki, ku, ku. Nah itu ada udaranya sedikit. Adapun kalau membaca kofnya, ul. Nah itu apa? Tidak ada udaranya. Nah ini yang perlu diperhatikan, insya Allah. Dan secara umum, alhamdulillah sudah cukup baik. Ya, pembacaan qaqalahnya sudah jelas dan juga dhammahnya dan pembacaan hukum apa? Itu kumpulan gunahnya, ya kullahu sudah tepat, insyaAllah. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz untuk koreksinya. Demikian buat Pak Deni di Kedungwulu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan baik, kaum muslim masih ditunggu untuk yang lainnya yang belum bergabung. Kirimkan segera setoran bacaan surat Al-Ikhlasnya di kesempatan sore ini di 0811-2823-344. Sebutkan nama dan dari mana. Baik, kaum muslim, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami. Ta'fin.

0: On Air Radio akan segera kembali setelah yang satu ini. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
1: Subhanallah, saya merasa bersyukur kepada Allah karena pelaksanaan umroh ini bagi saya pribadi luar biasa. Karena dari pengalaman saya beberapa kali umroh, ini mungkin salah satu yang terbaik. Dari mulai awal, komunikasi, koordinasi, dan yang lebih penting, umroh kali ini lebih menekankan kepada inti daripada ibadah umroh, bukan sekedar ritual aja. Jadi, saya menemukan sesuatu yang luar biasa, karena apa? Karena saat ini saya didampingi umrohnya oleh Ustadz Abdullah Zain, memberikan inspirasi yang luar biasa, dan pelaksanaannya, alhamdulillah, secara umum, proses dari mulai berangkat sampai sekarang kita mau pulang, barusan juga kami mendapatkan satu pelayanan yang luar biasa, terutama saat check-in. Dari penempatan kursi tidak ada kacau balau. Dari segala aspek sepanjang kita memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat ataupun saran-saran dari panitia, rasanya semuanya berjalan dengan baik. Jadi bagi saya rasanya ini pengalaman umroh yang luar biasa, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan, saya akan bergabung kembali dengan Hijrah Al-Fatih.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdullah Zain LVMA.
2: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tirtas Ilmu Purbalingga.
0: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdullah Zain LVMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Kerabat Muslim, segera kita lanjutkan Taksim On Air Radio. Sesi interaktifnya di 0811-282-3344.
3: Dalam 8.8 Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami. Baik, kaum muslim masih di program Taksim On Air Radio Insani Purbalingga. Dan ditunggu bagi kaum muslim semuanya yang ingin berinteraksi langsung di kesempatan sore hari ini, silakan kirimkan bacaan surat Al-Ikhlasnya di kesempatan kali ini di voice note-nya di 0811-282-3344. Insya Allah bacaan dalam muslim akan dikoreksi langsung oleh Ustaz Zuki Harto Hafidhullah Ta'ala. Baik Ustaz, kita dengarkan kembali voice note yang telah dikirimkan oleh kerabat muslim. Berikutnya datang dari Ananda Uwais di Kedung Ulu.

0: Khairun Ahad.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan buat Ananda Wais yang telah berkenan mengirimkan setoran bacaan surat Al-Ikhlasnya di kesempatan sore hari ini untuk koreksinya atau tulisan.
2: Baik, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah sudah cukup baik bacaannya, Masya Allah sudah jelas huruf-hurufnya dan juga pengucapan harokatnya sudah baik ya. Ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Untuk Ananda Wais saat membaca pertama saat membaca ta'awudz ya di situ saat membaca nun a'udzu billahi minasy na nash na nash jadi apa

0: Nasya. Bukan nosh. Ya, tadi ketika dibaca ya, itu seperti nunnya kayak no. Nah, itu kurang tepat ya. Tapi dibaca, dibuka mulutnya. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, saat membaca huruf ro bertasydid, ya, perhatikan di situ jangan sampai seperti kita membaca waw. Bismillahir. Nah, tapi hir, er, er, waw, jangan seperti kita membaca waw, ya. Jangan seperti kita membaca huruf waw. Saat membaca ro, jangan muncul, ya, jangan monyong bibirnya, ya, sehingga tidak tercampur seperti huruf waw. Jadi kita buka saja mulutnya. R, R, R, R, R, R, R, seperti itu. Nah, kemudian saat membaca lafzul jalalah pada lafaz Allah, ya, di situ diperhatikan kita membaca dengan tafkhim, menebalkan lamnya. Cara menebalkannya adalah kita menaikkan suaranya ke langit-langit mulutnya. Allahu, Allahu, ya. Bukan dengan membaca allo, lo, ya. O, bukan, tapi dibaca dengan tafkhim, ya. Allah, o, o, bukan o, itu bedanya ya. Bukan o, tapi o. Allahu samad, Allahu samad. Kemudian yang terakhir adalah saat membaca yakun, ya, walam yakullahu kaf, ya, kaf dhammah pada ayat keempat di situ. Jangan seperti kita membaca qul pada ayat pertama, ya, walam yakul, bukan, tapi walam yaku, walam yakullahu, walam yakullahu, seperti itu. Baik, barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz untuk koreksiannya. Dan demikian untuk Ananda Uwais yang telah bergabung, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam baca surat Al-Ikhlasnya. Berikutnya Ustaz, datang dari Ummu Muhammad di Karang Luas. Beliau telah berkenan mengirimkan surat bacaan Al-Ikhlasnya di kesempatan sore hari ini. Kita akan dengarkan bersama.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Baik, terima kasih jazakillahu khairan buat Ummu Muhammad yang telah bergabung di kesempatan sore hari ini. Untuk koreksiannya ditunggu untuk Ummu Muhammad dan Taftul Ustaz.
2: Nah, secara umum sudah cukup baik cara bacanya. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ya saat membaca tadi. Yang pertama adalah saat membaca Al-Quran, coba untuk lebih memperjelas pengucapan vokalnya. Ya, jadi saat kita membaca A, fathah, kita buka rahangnya. A, A. Kalau saat dhamma, kita monyongkan kedua bibirnya. U, U. Kalau kasroh, I, I. Nah, sehingga apa? Saat membaca huruf-huruf, terdengar lebih jelas. Terdengar lebih jelas, terdengar lebih fasih. Ya. Jadi jangan sampai kita membaca fathah itu seperti E. Ya, jadi sekilas yang saya dengar, ya, saat membaca ta'ud, e-u, e, atau misalnya bismillah, le. Nah, ini kemungkinan saat membuka atau saat membaca fathah itu kurang kurang membuka sedikit, ya, mulutnya a, dibuka sedikit aja a, a, supaya apa tadi fathahnya lebih jelas. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi masih di ta'awuz, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asya. Asy. Itu perhatikan ada sifat tafasyi pada huruf syin, ya.

0: dijelaskan lagi. Jangan sampai seperti huruf tha atau huruf sin ya. Tapi huruf shin itu punya makhraj sendiri yang berbeda dengan huruf sin atau tha, yaitu terletak di tengah lidah ya. Ash, ash, ash, seperti itu. Nah, kemudian saat membaca al-ikhlas tadi di ayat pertama ya, huruf lamnya jangan sampai kokolah ya. Qul, nah, tapi qul hu, qul hu, qul hu. Sempurnakan apa? Sukunnya dulu ya. Qul huwallahu, qul huwallahu. Nah, disempurnakan lagi lamnya supaya tidak kokolah ya. Jangan sampai terlalu cepat qul atau terlalu neken qul. Jadi menyebabkan kokolah. Kemudian masih berkaitan dengan yang pertama, yaitu penyempurnaan harokat ya. Huruf dhammahnya dijelaskan lagi ya. Qul huwallahu u ya. Walam yulad yu walam yakullahu hu walam yakullahu kufuwan ahad kufu kufu ya. Dijelaskan apa dhammahnya, jangan sampai kita membaca kufu hu. Nah, tidak memonyongkan kedua bibir ya, efeknya tadi harokatnya kurang sempurna. Baik, ini yang bisa kita berikan. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz untuk koreksiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian Ustaz datang dari hamba Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillahu khairan buat Umu yang telah bergabung di kesempatan sore hari ini. Ditunggu untuk koreksinya dan tahu terus.
0: Baik. Nah, selama sudah cukup baik untuk bacaannya. Ada yang perlu diperhatikan saat kita membaca Al-Quran ya, terutama mungkin yang sudah cukup baik cara bacanya, untuk mulai mempelajari sifatul huruf. Sifatul huruf. Apa itu sifatul huruf? Sifatul huruf adalah sifat yang itu dimiliki oleh huruf-huruf hijaiyah. Dan itu berefek kepada penyempurnaan pengucapan huruf. Dan ketika kita sudah menguasai atau memahami ya, sifatul huruf itu seperti apa, nah tinggal kita praktekkan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah masih sama seperti yang sebelumnya, yang catatan sebelumnya pada pengirim yang sebelumnya, yaitu saat membaca fathah jangan sampai le, sampai a'udzu billah, atau mulutnya terlalu kurang terbuka. Nah, disempurnakan. Kenapa kok bisa muncul suara e misalnya? Karena infitah atau infitahnya itu kurang kerasa ya, kurang terbuka. A jadi masih terlalu nutup mulutnya, sehingga berefek pada e, keluar huruf yang seperti itu. Nah, caranya adalah kita buka rahangnya dan juga kita membaca dengan suara yang tidak lirih banget lah gitu ya, dijelaskan. Nah, ini bismillahi, contohnya juga seperti itu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saat kita membaca huruf ra bertasydid ya, huruf ra bertasydid itu memiliki dibaca dengan menjelaskan tasdidnya, tetapi tidak terlalu di sampai getar banget enggak ya. Wakhfi takriran idza tusyaddadu ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Jazari, ketika ada ra bertasdid maka dilirihkan sedikit tasdidnya. Nah, caranya adalah kita membaca ra-nya itu dengan seperti ini. Ar bismillahir Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jelas, itu perlu latihan, ya. Dan tidak bisa sehari, dua hari, atau satu malam jadi. Butuh proses. Butuh proses dan butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa dimudahkan untuk selalu ya istiqomah dalam belajar, dalam mengamalkan, dan juga dalam kita mengajarkan Al-Qur'an untuk orang-orang yang kita cintai. Allah taala alamu bisawab.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz Barakofikum atas ilmu yang telah disampaikan, waktu luang yang telah diberikan kepada kami semua, dan juga correction-correction atas bacaan-bacaan yang telah kerabat muslim kirimkan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberkahi ilmu Ustaz, dan tentunya Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Dan kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah khairan buat para pendengar semuanya yang telah bergabung, telah berpartisipasi mengirimkan bacaan surat Al-Ikhlasnya di kesempatan sore ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa memahami serta mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ini sebagai amal kita dan pemberat amal di akhirat nanti. Amin. Dan mohon maaf bila banyak tutur kata salah-salah dalam berucap. Dan sekali lagi kebenaran datangnya dari Allah SWT. Segala kekurangan datangnya dari diri ini. Dan selalu dengarkan program Tahsin On Air Radio Insani setiap hari Ahad pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Saya Busey mewakili kerabat kerja mutuas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan. Mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti Tahsin On Air Radio. Ikuti setiap Ahad dari jam 4 sore hingga jam 5 sore. Hanya di 88 FM Radio Insani Purbalingga.
3: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
4: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
5: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
3: Murotal Al-Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kabar 7 dan lain.
7: Belasan SD di Kabupaten.
3: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
8: La uqsimu biyaumil qiyamah.
3: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
1: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik ramu muslim, di dalam ayat berikut ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Baik ramu muslim, berikut ini langsung saja kami hadirkan morotalnya yang ada di surah Yunus, yakni di ayat ke-72 sampai dengan ayat ke-84.

0: 88.8 FM. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Oke, Miki ya. Bisa nang pasar ana wong mlaku karo takbiran jeneng. Asli ngumuni pisan. Urung bojoku nggone takbiran kaya kowe.
2: Ya, parika orang ngerti. Nang hadis kuwe diperintah kon ngakai tahlil, takbir, lentah mit nang 10 awal bulan Dzulhijjah kaya kuwe.
1: Layang no iku aran gawe heboh wong lawung. Takbiran yo mumbatir bae nek melembat dombok.
2: Wong nek rika urung kerep takbiran ya paling ora aja ngurusi wong sing gelem takbiran iku kowe lah.
1: Lah saleh sapa sih gawe heboh wong?
2: Wong ge rika kowe aja ngeyel.
3: Salah satu amalan yang disunahkan memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena ini dipraktikkan para sahabat. 15 sahabat yang lalu, Ibnu Umar sama Abu Hurairah itu ke pasar dan tujuannya hanya untuk bertakbir di 10 hari ini. Maka manusia yang lagi beraktivitas dengan segala hiruk pikuk pasar itu bertak

0: mengikuti takbir dua tokoh besar ini. Dan itu berawal dari anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan fa'akhiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya dan disahihkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Ahmad Syakir. Jadi jangan lupa bahwa mulai masuk 1 Dzulhijjah sampai 10 hari pertama Dzulhijjah, sebenarnya sampai tanggal 13 nanti ya, perbanyak takbir. Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28, wa'idkuru smallahu fi ayyamin ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dimanapun kita lagi jalan, mungkin ada yang running, mungkin ada yang lagi nunggu busway, nunggu metro mini, nunggu angkot, lagi nyupir, bawa motor, maka perbanyaklah takbir di 10 hari.
1: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
2: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan Islami.
4: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan Islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menjelaskan perintah untuk bersabar dan sholat ketika mendapatkan kesulitan. Dan juga di dalam ayat ini pula menjelaskan bahwa tidak diterimanya tobat ketika ruh telah keluar dari jasad. Baik, kaum muslim, berikut ini kembali kami hadirkan morotanya yang ada di surah Yunus, yakni di ayat ke-85 sampai di ayat ke-97.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
1: Ada gak sih motivasi bagi kita Ustaz yang udah kehilangan gitu? Tapi rasanya kalau kita ketemu di akhirat ya, in this case akhirat kan Ustaz ya, ada gak sih motivasi bahwa kita tuh bakal bertemu dan gimana cara bertemunya lagi? Minimal buat motivasi, karena seringkali kita jalanin hidup nih untuk mereka Ustaz. Gimana Ustaz?
2: Gak ada isu sama sekali. Kalau memang semuanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah ketika wa mahya wa mati lil ab lil hidupku dan matiku untuk ayah, ibu, istri, pasangan. Itu yang jadi masalah. Kalau selama hidup kita, mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan hancur. Dan gini loh, tadi pagi ketemu Papa enggak, Rah?
1: Ketemu, Ustaz.
2: Oke. Jam berapa?
1: 7.
2: Jam 7. Pamitan terus pisah sama Papa jam berapa?
1: Tadi jam 9-an.
2: Jam 9. Oke, nangis enggak?
1: Enggak, Ustaz.
2: Bapakmu nangis?
1: Enggak.
2: Kenapa?
1: Karena bakal bertemu lagi.
2: Karena kamu yakin insya akan Allah ketemu lagi.
1: Insya Allah.
2: Kamu yakin akan, enggak, kamu yakin akan ketemu lagi.
1: Yakin.
2: Karena kamu yakin ketemu lagi.
1: Takut diuji.
2: Pertanyaannya, emang ada dalil pasti ketemu? Enggak ada kan? Itu kan asumsi Anda dan asumsi kita. Emang ada dalil yang memastikan bahwa kita ketemu? Enggak. Tapi kita bisa begitu yakin sampai pada titik ketika berpisah sama mereka, kita enggak sedih. Kenapa? See you, gitu loh. On the other hand, ketika misalnya ada pasangan atau spouse seseorang meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, pertanyaannya, kau semuanya beriman, akan ketemu lagi gak di akhirat?
1: Ketemu.
2: Ada dalil? Ada. Dalilnya ada. Tapi kenapa banyak orang terpukul? Ya iman itu. Kalau semuanya beriman, kita akan ketemu lagi, dipastikan kita ketemu lagi di akhirat, dan itu dalil. Itu Allah yang berfirman dalam Al-Quran.
0: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
3: Adab ketika bersin. Apabila di antara kalian bersin, hendaklah mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan yang mendengar berkata yarhamkallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Dan yang bersin kembali berdoa

0: أهديكم الله ويسلي بالكم. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan juga memperbaiki keadaanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Doa harian kita. Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan Islami. Baik orang Muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menyebutkan pentingnya memikirkan kerajaan Allah SWT dan bagaimana sunnatullah dalam menolong hamba-hambanya yang mukmin, dan juga menyebutkan seruan Islam. Baik orang Muslim, berikut ini kembali kami hadirkan morotalnya yang ada di surah Yunus, yakni di ayat ke-98 sampai di ayat ke-109.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
1: Aduh, Jan. Apane maning sih bodol ya, Jan.
2: Lah wong gari digawa bae kan aku mung bengkel dhewek.
1: Lah wong bengkel dhewek sing ngendi lah?
2: Lah kae sih apa rikoro menangi Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
0: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, wonge dewek.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
3: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
3: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Kavling Gelora Indah Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insyaallah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
0: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La
4: uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik kaum muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menjelaskan tentang kemujizatan dari Al-Qur'anul Karim, baik dalam bentuknya maupun susunannya yang indah. Baik kaum muslim, berikut ini kembali kami hadirkan murotalnya yang mana ada di surah Hud, yakni di ayat

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Kerabat muslim, sesaat lagi dikumandangkannya dan sholat maghrib untuk daerah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi. Dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
2: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual, dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan.

0: yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah bagus banget. Insya Allah sembuh.
1: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi 0852 800 145. Sakit mah, Walmain aja. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
2: Jadi hati kita hari ini bertekad pokoknya dalam 10 hari ini saya akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan yang wajib maupun yang sunnah, yang hubungannya hablum minallah maupun hablum minannas, dan berusaha meninggalkan keburukan alias dosa dan maksiat. Entah itu dosa yang hubungannya hablum minallah maupun yang hubungannya hablum minannas. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Mudah-mudahan di hari-hari ini orang ngerasani. Berarti engko nek wis lewat 10 dina, Ustaz? Bali maning yang ini sebagai titik awal ya. Ini startnya. Finishnya kapan? Nek wis mati. Jadi jangan sampai jangan bertekad pokoke 10 hari ini orang bakal ngerasani. Wana wis liwat 10 dina bali maning. Jangan ya. Bertekad untuk tidak menggunjing, bertekad untuk tidak memfitnah. Memfitnah itu contohnya kayak tanggane suki, kayane nyupang. Itu namanya fitnah. Dan ini bisa merontokkan pahala. Jadi pahala sholat yang jenengan, pahala sholat kita itu bisa hilang gara-gara ngerasani, gara-gara memfitnah. Eman-eman buatan? Eman-eman, sayang banget. Apalagi yang difitnah dan yang digunjing, yang digibah itu orangnya banyak. Wong se-RT kena kabeh. Jadi yang pertama apa? Bertekad untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya. Kenapa Ustadz kok ini penting, Bapak Ibu? Manusia itu ada semangatnya, ada apanya? Kebalikannya semangat, nabo? Ada malesnya. Jadi manusia itu ada semangatnya, ada apanya? Ada malesnya. Apa untungnya kalau kita sudah bertekad? Untungnya kalau kita sudah bertekad, kok tidak terlaksana tekad kita? Karena ada halangan, maka tetap dapat pahala. Itu untungnya. Tapi kalau kita nggak ada tekad, ya nggak ada pahala. Wong kita niatnya saja, itu sudah dapat pahala. Nih jenengan ya, tadi barusan dengar nih, bertekad orang rumpi. Misal, jenengan di dalam hati, ya Allah bismillah, pokoknya orang bakal ngerumpi maning. Itu baru berniat seperti itu, sudah dapat apa? Pahala. Ya wis lanyong niat baik. Ya rugi. Kenapa? Karena kalau jenengan cuma niat, tok pahalanya ya segitu. Tapi kalau sekalian dilakukan, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Kata siapa Ustaz? Kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan kemudian tidak jadi

0: jadi melakukannya karena ada halangan, bertekad, ya Allah, pokoknya tahun ini saya pengin kurban. Ternyata uang yang sudah dipersiapkan itu harus digunakan untuk berobat. Karena ternyata ujuk-ujuk sakit. Walaupun jenengan gak jadi kurban, jenengan tetap dapat pahala kurban. Gue enaknya kayak gue. Asiknya tuh di situ. Pokoknya saya bertekad nanti malam ikut pengajian Asmaul Husna. Ternyata bane bocor. Sudah mau berangkat bane bocor. Walaupun jenengan gak jadi berangkat, tapi tetap dapat pahalanya. Itu bagusnya, dahsyatnya niat. Apalagi kalau niat itu kemudian dijalankan. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabaha Allahu lahu indahu 10 hasanatin. Seandainya niat itu kemudian diwujudkan, maka dia bukan hanya mendapatkan pahala satu yang sempurna, tapi dia akan mendapatkan 10 pahala. Milih satu apa 10? Hah? 10. Ya. Dan itu belum cukup itu. Kata Nabi SAW, ila 700 dhifin. 10 lipat pahala itu minimal. Dan bisa dilipatkan sampai 700 kali lipat. Bayangkan ya. Amalannya satu, pahalanya berapa? 700. Bahkan kata Nabi SAW, ila ad'afin kathirah. Bahkan ada yang oleh Allah dilipatkan sebanyak-banyaknya. Berarti melebihi berapa? 700.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Radio Insani. Inspiratif, santun dan islami.
2: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
3: Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yakti Allah iku ora maringi pangapura marang dosa syirik, lan Allah maringi pangapura marang dosa sak liyane syirik liman yasha. Nggih, kagem sinten ingkang dipun kersakake. Dadi dosa syirik niku mboten saged diapura. Kapan niku? Menawi ngantos dumugi sedo dheweke mboten mertobat. Ning sauger piyambakipun sederengipun sedo sampun mertobat, menika diapura sedanten dosa-dosanipun. Menika waha welas asihipun Allah Subhanahu wa taala dumateng titahipun. Senadyan dosane gedene kaya ngapa, nek mertobat diapura. Sing mboten diapura niku tiyang nglampahi syirik nganti mati mboten tobat. Kados dene Raja Pirngon nggih, tobat niku nalika pun kelelep hab-hab wonten laut merah. Ajeng tobat nyawane pun tekan gulu, iku dipun sepat wonten setunggalipun kitab tafsir, malaikat Jibril niku mangkel njupuk lendut napa niku laut disumpelke ten nggih lambene Raja Pirngon. Naudzubillahi min dzalik. Pramila saking menika, bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas, mbak, yu sinten kemawon ingkang tasih ngelampahi kesyirikan, tasih ngingu jimat nggih, enggal-enggal mertobat dumateng Allah. Jimatipun dipun obong. Lah kula niku ten griya niku asring dipun dugeni nggih jamaah morodayo mertamu niku mbeta karung niku lho, pirsa karung. Bagor gelangsing. Nggih, karung kecilik niku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anten anu kersa napa niki, Pak? Niki kula mbeta anu jimat niku sak karung niku. Kagungane Pakde kula. Lah terus pripun? Niku nyuwun tulung supados diobong. Lah kok mboten diobong jenengan piyambak? Dek wingi niku kula ngobong setunggal malah ponakan kula niku kesurupan. Lah kula matur ponakane jenengan salat napa mboten? Mboten nggih, mpun wong niku wadya balane setan kula. Nek awake dhewe niku salat manembah dumateng Allah, setan mesti melayu. Panjenengan seksani lho niki kula obong. Pas kula mulah kula nate pengajian ngeten iki nggih. pengajian Ahad subuh wonten telatah nggih kula niki kula mendhet ember saking seng. Ember saking seng niku kula saleh kita mriki enten jimat pinten-pinten kula lebetke. Lho niki para jamaah, niki jimat niku mboten nggadahi daya napa-napa. Ingkang nggadahi kekuatan menika Allah. Niku kula obong niki enten ngarepipun jamaah. Wonten sing mecici enten mriki, mboten enten, aman, aman. Niku peluke ulung-ulung aja ten dhuwur niku. Nggih. Waduh kok dadi mubal ngene anu peluke dadi mecite dadi gosong lho. Nyuwun pangapunten. Angoten niku. Menawi kesyirikanipun menika rupi jimat-jimat enggal mertobat dumateng Allah, janji mboten badhe ngambali jimate dipun obong, dipun musnahake. Menawi kesyirikanipun menika tasih nindakaken sesajen-sesajen, sesajenipun dipun stop, mandek lan janji dumateng Allah manembah namung dumateng Allah. Lan boten cerak-cerak sekabehing perkara sing ndadekake awake dhewe niku dadi tertarik melih nindakake kesyirikan. Menika caranipun mugi-mugi saged dipunpahami kanthi sae. Menawi sampun mertobat Kanjeng Nabi dawuh, "At-taibu kaman la dzambalahu." Wong sing mertobat iku kaya dene menungsa sing ora duweni dosa babar blas, resik, putih memplak, putih suci kaya dene bayi ingkang lahir malih. Alhamdulillah menika welas asihipun kanugrahanipun Allah Subhanahu wa taala.
2: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pagartine ngelmu luhung. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargyan pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun.
1: Radio Insani, inspiratif, santun dan Islam. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, kembali kita berjumpa di Liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Hari ini tim Liputan Dolan Inspiratif berada di Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Kami mampir di tempatnya Mbak Ita, di mana beliau adalah salah satu owner yang membuat tahu. Nah, tahunya berbentuk seperti apa, kemudian dipasarkan kemana? Inilah Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
1: Dolan Inspiratif.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Ita, ini saya kepengen tahu nih, kami pengen tahu, Mbak Ita itu kan konon kabarnya memproduksi tahu. Ini usaha Mbak Ita atau sebenarnya ibunya Mbak Ita? Mengingat saya kok rada begitu sangsi ketika Mbak Ita membuat tahu ini.
5: Sebenarnya yang bikin tahu itu ayah dan ibu ya yang bikin. Tapi kadang kalau ada yang pesen-pesen itu lewat HP saya, lewat hubungi saya kadang kalau yang mau pesen. Jadi sekarang kan sudah nggak di pasar, nggak mangkal di pasar, jadinya cuma ngantar-ngantar di warung-warung.
4: Usahanya ibu dan bapak ini berarti barangkali karena yang saya tahu dulu kan Kalikabung ini kan sentranya tahu ya. Lah mungkin ini sisa-sisanya ya. Iya. Masih ada yang tersisa untuk memproduksi tahu ya.
5: Iya, masih ada.
4: Lah tahunya tuh berarti berbentuk apa sih, Mbak? Tahu yang bulat, tahu yang kotak atau tahu apa istilahnya?
5: Ya, ini tahunya berbentuknya yang kotak itu, yang segi empat.
4: Yang segi empat, berarti yang dijual itu tahu yang memang sudah tinggal makan ya, atau sudah tinggal digoreng. Sudah digoreng.
5: Sudah digoreng. Jadi tinggal dimakan atau bisa diproduksi lagi untuk tahu bakso, tahu isi itu, terus bikin sayur itu juga udah bisa.
4: Lah kalau tahu itu sendiri sebenarnya bahannya apa sih, Mbak?
5: Kedelai. Kedele.
4: Kedele.

0: Dan konon kabarnya kedelainya tuh tidak ada di Indonesia ya?
1: Iya, impor.
0: Masya Allah, kedelainya impor. Kenapa sih impor? Apakah kalau misalnya yang lokal itu tidak bisa untuk jadikan tahu atau bagaimana, Pak?
1: Ya, sebenarnya sih bisa, tapi bahannya itu kurang apa ya, produksinya kurang bagus.
0: Kurang bagus. Tetapi
1: langka, bahannya langka.
0: Oh, yang lokal malah langka, adanya yang impor.
1: Iya.
0: Tapi justru kalau misalnya yang impor lebih murah apa lebih mahal? Karena di Indonesia itu kan yang lokal nggak ada kan, barangkali karena langka jadi mahal gitu.
1: Iya, lebih mahal.
0: Lebih mahal lokal. Mm-hmm.
1: Itu juga kalau impor pun mereknya beda-beda. Ada yang merek bola, merek segitiga, itu banyak mereknya. Kami di sini pakainya ada yang bola sama yang apa gitu ya. Yang bola sama yang matahari atau apa? Di belakang nanti ada.
0: Oh gitu ya. Lah untuk proses produksinya itu masih manual apa sudah memakai alat-alat modern, Mbak?
1: Alatnya yang paling yang untuk kedelainya kan nanti diselip ya. Diselip itu pakai mesin. Pakai mesin ya, digiling, pakai mesin. Kalau untuk produksinya masih pakai manual.
0: Masih pakai manual dan setiap hari bikin atau kalau ada orderan saja?
1: Setiap hari bikin.
0: Banyak, Mbak?
1: Satu cetak itu kan 6 kilo. Satu cetaknya 6 kilo, jadi buatnya cuma 3 cetak.
0: 3 cetak yang nanti setelah dicetak itu kotak itu diiris-iris ya?
1: Iya, dipotong-potong pakai penggaris itu nanti dipotong di ukur yang sama, segi 4-nya itu harus sama. Kalau nggak sama nanti ya itu banyak ruginya yang pinggir-pinggirnya.
0: Banyak ruginya ya. Tetapi kalau misalnya udah jadi berarti kan diedarkannya pagi hari atau malam hari atau sore hari ini?
1: Kalau yang aslinya itu pagi hari. Kalau sore itu kadang ada yang telpon minta, Mbak aku sisain tahu ini nanti tak ambil. Jadinya kan udah dibagi-bagi ini untuk siapa, ini untuk siapa. Kalau untuk paginya itu yang udah pasti di warung. Nganter-nganter aja, cuma nganter.
0: Oh, kalau pagi itu tidak dibawa ke pasar, tapi langsung menuju ke warung-warung ya?
1: Iya, langsung menuju.
0: Karena barangkali pelanggannya sudah banyak ya?
1: Iya, pelanggannya sudah ada.
2: Apis.
1: Dulu di Pasar Hartono, pas itu kan, karena Pasar Hartono kan dulu bukan namanya bukan Hartono. Terus sudah menjadi Hartono, itu lapaknya pindah di belakang, ibu. Jadinya kurang, itunya kurang, lakunya kurang, jadinya lah sudah. Sekarang mama nggak usah ke pasar, tapi yang nganter-nganter bapak aja, yang ke warung-warung aja gitu.
0: Oh gitu. Dan ikut itu barangkali lebih efektif ya. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya tahu yang ibunya bikin ini, mm-hmm, itu tahan lama atau sebenarnya tahu ini enaknya dikonsumsi berapa lama sih, Mbak? 1-2 hari masih enak dikonsumsi atau malah sudah tidak boleh sebenarnya?
1: Insya Allah masih bisa dikonsumsi sampai 2 hari. Apalagi kalau dimasukkan ke kulkas itu masih tahan lah. Wong kadang sekarang kan bikin, misal besok jualnya itu masih ada sisa, nanti dimasukin ke kulkas biar awet.
0: Nah, mengingat sekarang zamannya media sosial, zamannya WA, berarti kapan saja misalnya siang, sore, malam kepengin tahu bisa telepon ke Mbaknya untuk pesan dan dikirim.
1: Iya, insya Allah bisa. Cuma kadang sini bikinnya sekarang sudah enggak terlalu banyak karena bapak sama ibu udah tua, jadinya bikinnya ya kalau lebih itu enggak terlalu banyak, jadi cuma sisanya ya yang udah patokan itu yang buat pelanggan.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada pelanggan baru barangkali ya, ya dipertimbangkan lah ya.
1: Iya, berarti kalau ada pelanggan baru bisa dipertimbangkan untuk membuatnya bisa kembali.
0: Oh gitu. Lah kalau misalnya ada nih pendengar yang kemudian pengen nih tahunya bapaknya nyendengan atau ibunya, bisa nggak? Ya mbok jadi sampai iseng-iseng masih ada sisa gitu ya, ketika siang-siang pengen goreng tahu, itu bisa nggak Mbak nomor teleponnya dibagikan atau untuk alamat tepatnya itu sebenarnya di mana gitu?
1: Ya insya Allah kalau ada yang mau pesan misal pagi atau siang atau malam, insya Allah bisa. Kan tapi kalau pembuatannya itu memulainya dari jam 9 pagi itu mulai dibikin. Kalau sudah digoreng itu jam 4 selesai itu sudah digoreng. Jadi kalau mau pesan atau mau itu bisa dihubungi ke rumah saya di alamat Jalan Nanas nomor 16 Kali Gabung RT 1 RW 3.
0: Nomor teleponnya bisa dibagikan, Mbak?
1: Nomor telepon saya 0856-0263-7403 atas nama Ita Prianti.
0: Baik, Mbak Ita, terima kasih atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif. Mudah-mudahan usaha yang dengan sedang geluti dimudahkan dan diridhoi Allah SWT.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insana FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim para pendengar dari Insani 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah muslim, berjumpa kembali di kesempatan berbagai ini di program Kajian Islam Ilmiah, ya insyaAllah. Malam hari ini kita hadirkan sebuah kajian yang kami pancarwaskan secara langsung dari Masjid Agung Darussalam Purbalingga, yang mana kita akan ikuti kembali pembahasan di serial kisah dan sahabat radhiyallahu anhum bersama guru kita Ustaz Abdurrahman Al-Khairi hafizallahu taala. Baik, kaum muslim, kami ucapkan selamat mengikuti, selamat menyimak.
2: Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib dan juga pengajian Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pendengar Radio Insani 88.8 FM dan juga pemirsa Usman TV dimanapun Anda berada, yang juga semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermunajat, untuk bisa duduk bersimpuh, untuk bisa belajar agama di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami perlu mengingatkan kembali untuk diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, di saat-saat seperti inilah kita perlu mengingat bahwa Allah sudah banyak memberikan kebaikan kepada kita, terutama ketika Allah memberikan hidayah untuk bisa melakukan ketaatan, untuk bisa melakukan kebaikan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj, wa annallaha yahdi man yurid, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberi petunjuk, akan memberi hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Sehingga ketika Allah berikan hidayah kepada kita, ketika Allah berikan taufik kepada kita, ketika Allah mengaruniakan kepada kita kekuatan dan juga kemampuan, kemauan untuk melakukan ibadah di malam hari ini, itu sebuah karunia yang sangat besar yang tidak diberikan kepada semua orang. Tapi saat ini Allah berikan kepada panjenengan yang diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah. Maka kita layak untuk bersyukur.

Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, dan sebagaimana yang kemarin kita juga sudah mulai singgung ya, layaknya bagi kita untuk bersyukur baik itu dengan lisan kita ataupun juga dengan ibadah yang kita kerjakan. Dan kita gerakan lisan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sembari kita benar-benar mengingat dan meyakini meyakini bahwa nikmat Allah itu banyak banget yang kita dapatkan di malam hari ini. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan salawat teriring salam terlimpahkan kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Hadirin yang kami hormati, malam hari ini kita akan coba kembali membaca penjelasan yang dinukilkan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah hafizahullahu taala dalam kitab Mawa'idhus Sahabah, ketika beliau menjelaskan nasihatnya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menukilkan sebuah kalimat yang cukup mendalam, dan ini adalah hasil dari renungan salah seorang ulama yang sangat dikenal dari sisi keilmuan yang beliau sampaikan, yang beliau miliki, yaitu Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ketika beliau merenung dan beliau mengatakan, tafakkartu fi nafsi yauman tafakkura muhaqqiqin. Saya berusaha untuk merenungi diri saya. Saya berusaha untuk merenung tentang kondisi saya, tafakkura muhaqqiqin, dengan sedalam mungkin. Saya renungi tentang segala sisi atau banyak sisi dalam kehidupan yang saya jalani. Dan beliau sampaikan tafakkura muhaqqiqin, muhaqqiq itu peneliti. Jadi beliau ingin menyampaikan bahwa renungan beliau tentang diri beliau sendiri dilakukan secara mendalam, serius. Jadi bukan hanya membayangkan tok, tapi beliau serius itu, dan kemudian beliau mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan setelah beliau merenung. Dan kami ingatkan kembali untuk diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian. Seperti itulah kiranya yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'anul Karim tentang ulul albab yang mereka merenung itu, setelah merenung mereka mengambil kesimpulan yang baik. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka merenungi tentang penciptaan langit dan juga penciptaan bumi. Ya, ya, di antara yang ada di bumi ya diri mereka sendiri. Mereka renungi, kemudian mereka mengambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini dalam kondisi sia-sia. Ini ada tujuan besar. Subhanak faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Nah, itulah yang dilakukan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Kalau kita nanti mendengarkan sampai akhir apa yang beliau sampaikan. Beliau renungi tentang diri beliau sendiri dengan renungan yang dalam, gitu ya. Jadi ini sebenarnya kita perlu juga Bapak Ibu hadirin kami hormati untuk merenung seperti ini.

Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu juga pun pernah seperti itu. Beliau pernah merenung jadi sendirian, saat beliau sendirian beliau renungi dan beliau nasihati diri beliau sendiri. Yang kemudian ada orang yang mendengar, saat itu saya ingat kami Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang mendengar kemudian menyampaikan apa yang sedang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu itu sampai mengatakan kepada diri beliau sendiri, "Wahai Umar, bertakwalah kepada Allah." Wahai Umar, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Umar. Lah kalau kita jauh lebih butuh, hadirin kami hormati. Kemudian Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyampaikan fahasabatuha qabla an tuhasab. Saya mencoba untuk merenungi atau saya mencoba untuk menghisab diri saya sendiri qabla an tuhasab, sebelum nanti di akhirat akan dihisab. Wa wazantuha qabla an tuzan, dan saya timbang-timbang, saya coba timbang berapa banyak kebaikan yang saya lakukan dan berapa banyak keburukan yang saya kerjakan. Saya lakukan itu sebelum nanti bakalan ditimbang di akhirat. Soalnya kalau sudah ditimbangnya nanti di akhirat, kalau hisabnya nanti sudah dilakukan di akhirat, sudah selesai, gak bisa diperbaiki lagi. Ibaratnya tuh kalau kita lagi ujian, selama kertas lembar jawaban itu masih di tangan kita, kita masih bisa koreksi, kita masih bisa cek lagi nih, pertanyaan pertama jawabannya udah benar apa belum, kedua udah benar apa belum, ketiga sudah benar atau belum gitu. Terus sampai pertanyaan terakhir kita cek. Kalau sudah yakin semua, tinggal dikumpulkan. Soalnya kalau tidak kita cek dan nanti sudah dikumpulkan, bakalan dicek sama penguji gitu. Dan kalau sudah dicek oleh penguji, ada kesalahan, udah gak bisa diperbaiki. Nilai Anda sekian gitu. Bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal. Makanya biasanya kalau kita ujian kan seringkali kayak gitu nggih. Kalau ujian ngerjakan soal ya selesai, sebelum soal itu dikumpul kita cek namanya udah ditulis belum, jawabannya sudah benar atau belum, jangan-jangan tadi ada yang salah jawabnya gitu. Jadi itulah yang dilakukan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan fahasabatuha qabla an tuhasab. Saya coba timbang, saya coba hisab itu, saya hitung sebelum nanti bakalan dihitung. Saya timbang sebelum nanti bakalan ditimbang. Karena kalau menimbang dan menghitungnya sekarang, saat kita masih hidup di dunia, saat beliau masih hidup di dunia, itu masih bisa diperbaiki. Oh ya Allah, ternyata saya timbang, oh, saya banyak salahnya. Oh ini saya kurang bersyukur, saya harus banyak bersyukur. Dan itulah yang nanti disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Itu menarik. Jadi tujuannya seperti itu. Ngelihat, oh ini saya dapat nikmat dari Allah, kok ternyata cara bersyukur saya cuma seperti ini, padahal nikmatnya banyak, padahal nikmatnya besar. Oh berarti syukur saya harus diperbaiki. Saya sholat tapi kok kayaknya kurang mengenal, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Terus kok kenapa saya sholat? Dorongan untuk melakukan perbuatan keji atau melakukan dosa masih besar. Dicek, oh jangan-jangan sholat saya masih belum maksimal. Dicek lagi secara mendalam. Lihat, pas saya sholat, pikiran saya kemana? Pas ketika saya sholat, saya benar-benar hadir enggak di situ secara lahir dan batin. Ketika saya berdoa kepada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, meninggikan Allah, di saat saya sholat, hati saya hadir atau tidak? Jadi ibaratnya seketika saya mengucapkan Allahu Akbar, lisan saya mengucapkan Allah Maha Besar, hati saya benar-benar mengagungkan Allah atau tidak saat itu? Jadi ditimbang, oh ternyata masih belum maksimal, berarti ini harus diperbaiki. Qobla antuzan, itu dilakukan sebelum nanti ditimbang di akhirat. Kalau sudah ditimbang di akhirat, sudah disampaikan Anda sholat, dulu sholatnya seperti ini. Dihisab, dan padahal kata Nabi SAW, sholat itu adalah perkara ibadah, ya. Seseorang, amalan seseorang yang pertama akan dihisab. Kalau sudah disampaikan sholatnya kurang, ya udah gak bisa diperbaiki saat itu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza saluhat, kalau sholatnya baik, maka saluha sa'iru amalihi, itu akan jadi barometer amalan yang lain juga baik. Di riwayat lain, faqad aflaha wa anjah, dia sukses, dia berhasil. Itu kalau sholatnya baik. Tapi kalau sholatnya rusak, kata Nabi, faqad khaba wa khosir, dia rugi, dia gagal. Itu kalau dihitungnya, dihisabnya nanti di akhirat. Sudah, gagal-gagal, berhasil ya berhasil. Kecuali bagi orang-orang yang beriman, yang Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berikan rahmat kepada mereka, Allah ampuni dosa-dosanya. Itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Maka ini beliau lakukan, kemudian saat beliau mencoba untuk merenung, dan ini kemarin sudah sempat kita sampaikan, faraaitul lutfar rabbani, saya melihat kemahalembutan Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak ditemukan dalam kehidupan saya. Kasih sayang Allah itu banyak sekali yang Allah berikan kepada saya. فَمُنْذُ الطُّفُولَةِ وَإِلَى الْآنِ أَرَى لُطْفًا بَعْدَ لُطْفٍ. Jadi semenjak saya kecil sampai sekarang, kemahalembutan Allah itu banyak sekali. Dan kalau kita melihat nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Latif, itu masya Allah indah banget, hadirin yang kami hormati. Makanya nanti kalau kita doa, di antara nama, dari nama-nama Allah yang maha indah, yang bisa kita panggil saat kita berdoa itu, Ya Latif, Ya Latif. Dan itu maknanya dalam banget. Karena di antara makna Al-Latif itu adalah ilmunya Allah tentang segala sesuatu itu detail. Satu. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala, ini makna Al-Latif, seringkali memberikan kasih sayangnya kepada para hambanya bituruqil khafiyah, dengan atau melalui jalan-jalan yang tersembunyi, jalan-jalan yang tidak disadari oleh seorang hamba, jalan-jalan yang bahkan hamba tersebut gak tahu kalau Allah ngasih kasih sayang lewat jalan itu.

Dan kalau kita memahami ini, hadirin yang kami hormati yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dalam setiap atau banyak sisi kehidupan kita, di situ akan kita dapati Allah itu Maha Latif dan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala yang berefek pada diri kita itu banyak banget, dan itulah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Beliau melihat tuh, karena beliau melihat banyak karunia yang beliau dapatkan, bisa jadi beliau tidak memintanya, beliau dapatkan itu. Bisa jadi saat itu beliau butuh, kemudian Allah kasih dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini kita sering dapatkan. Dan saya rasa kebanyakan nikmat yang kita dapatkan seperti itu. Allah keberikan kasih sayangnya kepada kita dari arah yang kita tidak sadari bahwa disitulah Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ada gak di sini yang hari ini minta agar jantungnya masih berdetak? Gak ada. Padahal itu Allah sudah berikan semenjak kita masih di kandungan ibunda kita. Padahal jantung kita berdenyut, itu sudah Allah berikan saat kita belum lahir. Allah sudah kasih. Kita enggak minta, bahkan saat kita belum bisa berpikir bahwa jantung itu penting untuk kehidupan kita, Allah sudah kasih. Begitu juga dengan banyak karunia yang kita dapatkan. Saya rasa banyak banget. Dan itu yang kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, ra'aitul lutfar rabbani. Saya melihat kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala itu banyak banget di dalam diri saya pun semenjak saya kecil sampai sekarang. Itu banyak sekali. Dari sisi ini saja, hadirin yang kami hormati, kita sudah enggak bisa ngelak lagi bahwa Allah tuh sayang banget dengan kita. Dan betapa kurangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan kita kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk berbicara. Allah kasih itu sebelum kita tahu ini penting untuk kita. Sebelum kita tahu ini sangat penting dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, Allah berikan itu semua. Sehingga kalau kita mau doa, kan di antara makna al-latif itu Allah mengetahui segala sesuatu detail taunya. Dan Allah Maha memberikan rahmat kepada para hambanya, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka ketika kita ingin mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah cara kalau kita mau doa. Allah berfirman walillahil asmaul husna. Allah itu punya al asmaul husna, nama-nama yang maha indah. Fad'uuhu biha. Jika kalian mau berdoa, berdoalah dengan asmaul husna tadi. Dan itu jauh lebih tidak, bagi kita sebagai seorang hamba yang mau meminta, itu jauh lebih mengena. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah adalah Al-Latif. Karena makna, di antara makna nama Al-Latif adalah Allah mengetahui segala sesuatu secara detail. Allah Maha memberikan rahmat kepada para hambanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Sehingga saat kita mungkin dalam kondisi kita sudah gak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di hadapan kita. Saat kita sedang punya problem,
saat kita sedang berada di jalan yang sudah terasa buntu, saat kita memandang bahwa seolah sudah tidak ada jalan yang bisa kita lakukan, yakinlah masih ada, dan jalan itu Allah Subhanahu wa taala yang bisa ngasih. Maka panggil Allah ya Latif. Kita panggil Allah Subhanahu wa taala ya Latif, ya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu dengan detail. Itu ibaratnya kita sedang memanggil Allah Tabaraka wa taala dalam kondisi kita meyakini Allah itu tahu sedetail mungkin problem yang sedang kita hadapi, apa yang kita butuhkan saat itu Allah tahu. Dan kita panggil Al-Latif dalam kondisi kita meyakini bahwa Allah mampu untuk memberikan solusi bagi kita dari arah yang saat itu mungkin kita tidak sangka-sangka, Allah berikan solusi dari jalan itu. Itu diantara keindahan makna nama Al-Latif. Jadi kalau kita butuh sesuatu, panggil Allah. Kalau sekiranya kita sudah merasa tidak mampu, tapi jangan nunggu merasa tidak mampu. Karena memang kita seorang hamba itu enggak akan mampu kalau enggak ditolong oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita memang doa dari awal. Dan ketika kita sudah berusaha dan belum nemu juga solusinya, panggil Allah Subhanahu wa taala di momen-momen mustajab, panggil Allah ya Latif. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, saya melihat kemahalembutan Allah itu banyak kepada yang didapatkan di dalam diri saya. Wasitran qal ala qabihin. Dan saya dapati Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali menutupi keburukan-keburukan yang pernah saya lakukan. Wa afwan amma yujibu 'uquba. Dan saya mendapati Allah banyak sekali memaafkan perkara yang seharusnya layak untuk dihukum. Dan itu selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat ke-30. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ

أَيْدِيكُمْ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Allah berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ, dan setiap musibah yang menimpa kalian, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, itu adalah hasil dari perbuatan kalian sendiri. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa segala musibah yang menimpa seorang hamba, fi abdanihim wa amwalihim wa auladihim wa fi ma yuhibbuna, segala musibah yang menimpa seorang hamba, baik dari sisi badan mereka, menimpa anggota tubuh mereka, harta-harta mereka, anak-anak mereka, atau hal-hal yang mereka cintai, bisababi ma qadamathu aydihim min as-sayyi'at, itu akibat dari apa yang mereka lakukan sendiri, dari perbuatan buruk, dari perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Tapi

Ini pertama Allah beritakan bahwa banyak sekali perkara yang didapatkan oleh seorang hamba dari musibah ataupun yang lainnya, itu akibat dari apa yang mereka lakukan sendiri. Ini pertama beritanya. Kemudian berita yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu yang jauh lebih besar. Wa ya'fu 'an katsir, dan kebanyakannya Allah maafkan. Artinya bisa jadi kalau kita dapat sesuatu, ada ujian, itu karena apa yang kita lakukan. Tapi itu pun cuma sedikit sebenarnya, jika dibandingkan dengan kesalahan yang banyak yang sudah kita lakukan sebelumnya, itu cuma kecil. Karena kebanyakannya Allah maafkan. Kebanyakannya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ampunan, memberikan maaf kepada seorang hamba. Wa anna ma ya'fullahu anhu akthar, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yang dimaafkan dan diampuni oleh Allah itu jauh lebih banyak dibanding yang langsung dihukum. Ini menggambarkan bahwa kalau kita merenungi, dan ini yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, itu beliau mendapatkan wa'afwan amma yujibu ukubah. Saya mendapati Allah itu banyak memaafkan saya pada perkara-perkara yang sebenarnya itu layak untuk dihukum. Tapi jangan berpikir Bapak Ibu hadirin kami hormati, bahwa Al-Imam Ibnul Jauzi melakukan dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Jangan berpikir seperti itu ya. Karena beliau pun nanti menyampaikan. Ini beliau merenungi setingkatnya beliau sebagai seorang ulama, yang bisa jadi menurut beliau itu dosa yang sangat tidak layak untuk beliau lakukan, bisa jadi menurut kita kadang biasa saja. Jadi beliau lebih detail untuk memikirkan itu. Tapi beliau menganggap bahwa ini sebenarnya layak untuk dihukum, Allah maafkan. Dan kayaknya kita banyak seperti itu. Banyak gak kira-kira? Kita banyak gak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padahal kita melakukan sesuatu yang sebenarnya itu layak untuk dihukum? Banyak atau tidak? Banyak. Dan inilah yang direnungi oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah wa ta'ala. Wa ma ara lidhalika syukran illa bil lisan. Nah, ini salah satu kesimpulannya. Sebelum nanti ada kesimpulan akhirnya. Kemudian beliau merenungi setiap karunia yang sudah beliau jelaskan tadi itu, beliau sampaikan ternyata kebanyakan cara saya bersyukur dari sekian banyak nikmat kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada beliau, kata beliau, ternyata saya dapati syukurnya itu hanya dengan lisan. Padahal ya saya rasa ketaatan beliau jauh di atas kita. Itu pun beliau masih mengatakan kalimat yang seperti itu. Walaqad tafakkartu fi khotaya, dan saya coba renungi secara mendalam kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Kata beliau, la'uqibtu bi ba'dihha. Kalau seandainya saya dihukum dengan sebagiannya saja. Saya coba ingat-ingat sekian banyak kesalahan yang saya lakukan, kata Imam Ibnul Jauzi. Saya coba renungi, kalau saja saya dihukum dengan sebagian saja dari kesalahan itu, lahalaktu sari'an. Saya bakalan musnah cepat. Saya bakalan cepat musnah, kata beliau. Saya bakalan binasa. Gak nunggu lama saya binasa. Walau kushifa linnasi ba'duha. Kalau saja dosa itu, kata beliau, dibuka sebagiannya saja di hadapan manusia, orang-orang pada tahu dosa saya.

0: sebagiannya saja. Lastahyaitu. Saya pasti malu. Meskipun baru sebagian yang dibuka. Ini adalah bagian dari renungan yang cukup dalam, hadirin yang kami hormati, yang beliau sampaikan. Dan kalau kita renungi kondisi kita, sepertinya kita akan jauh lebih malu dan bisa jadi kita akan jauh lebih cepat binasanya. Karena beliau saja mengatakan kalau seandainya itu dihukum sebagiannya. Beliau mengatakan sebagiannya. Coba kita renungi, hadirin kami hormati. Dari sekian banyak kesalahan yang pernah kita lakukan dari kecil sampai sekarang. Dari baligh sampai sekarang. Coba kita perhatikan tuh. Betapa banyaknya kesalahan yang kita lakukan. Coba bayangkan kalau satu dari sekian banyak dosa itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kira-kira kita? Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Beliau merenungi, kalau seandainya dari sekian banyak kesalahan yang beliau lakukan, sebagiannya saja dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau merasa saya enggak akan kuat. Saya bakalan hancur. Selesai. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Dan tentu saja renungan seperti ini untuk bukan untuk mengajak putus asa, bukan. Karena sebagai seorang muslim kita pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu, jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi renungan seperti ini itu adalah cara untuk kita segera berbenah. Kalau Allah banyak memberikan rahmat kepada kita dan kita kurang bersyukur, berarti kita harus banyak bersyukur. Jika di tengah-tengah Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, kita bermaksiat kepada Allah, berarti kita harus banyak-banyak bertaubat. Kita banyak minta ampun kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni segala dosa yang dilakukan oleh seorang hamba jika dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Pekan depan kita masih melanjutkan pembahasan ini insyaallah, dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslim, demikian telah kita ikuti bersama program kajian Islam Ilmiah malam hari ini dengan pembahasan syarat kisah dan hikmah dari seorang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mudah-mudahan menjadi faedah yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita dalam memahami serta mengamalkan ilmu. Baik, kaum muslim, akhirnya mewakili kerabat ilmu tugas mengucapkan terima kasih atas kena perhatian. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat isya untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
2: John, Rika seneng banget ngopi kok.
3: Ya, kenang apa sih Rika?
2: Lulu, Rika ya jebule seneng sambil bareng ya. John, kumun aku.
3: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
2: Ge, apa Rika ora maras mbok kena emak sih? Panane be anu kaya kuwe.
3: Oh, aja kuatir. Insya Allah biidnillah ana obat herbal Walmah.
1: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walmah di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Sinse, saya keluhan mengalami sakit pada tulang punggung. Dulu juga pernah waktu kuliah sekitar 10 tahun yang lalu, saya minum susu untuk penguatan tulang, ya. Sakitnya alhamdulillah hilang. Kemudian sekarang mulai terasa lagi, Sinse, kalau naik motor agak jauh atau keletihan. Ini mohon solusinya, Sinse. Jazakallahu khairan.
3: Orang zaman dahulu itu membuat beberapa kaidah tentang penjagaan kesehatan. Yang sekarang diistilahkan dengan tindakan preventif. Kemudian tindakan rehabilitatif. Bahkan Al-Imam Al-Qayyim juga jauh-jauh hari sebelumnya sudah menyampaikan tentang permasalahan itu. Yakni hibdus sihah, menjaga kesehatan dengan cara merawat kesehatan yang ada. Agar tidak kemudian jatuh sakit, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-himyanil mudi. Menjaga diri atau mencegah sesuatu yang akan menyakitkan tubuh. Ya kan? Dan tindakan ini ternyata sangat efektif, dan bukan cuma diperbincangkan sampai hari ini, tapi dari zaman sebelum Masehi, di naskah-naskah kuno juga disebutkan demikian. Bahkan adanya makanan yang sehat, kemudian anjuran-anjuran mengkonsumsi yang sehat, ini dan itu, dijelaskan bahkan presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, mengadopsi 4 sehat 5 sempurna dari Amerika tahun 1950, kemudian dipraktekkan di sini, digaungkan tahun 1960, itu juga dalam rangka tindakan preventif dan rehabilitatif. Jadi yang ibu lakukan itu udah benar sebenarnya. Karena yang paling bagus adalah sebelum terjadi. Pun, artinya masih tanda-tanda itu semuanya gejala, kan namanya saya sebutkan dari kemarin, saya gejalanya begini, itu meliputi hal itu. Maka ketika ibu tadi kemudian, saya kok ketika mengkonsumsi susu itu gak nyeri tulang, hilang nyerinya. Itu kan yang paling bagus. Karena al-himya usulutib, jadi menjaga, penjagaan itu pokok dari pengobatan. Ya, seharusnya jangan menunggu
1: sakit dulu.
3: Baru minum. Jangan nunggu haus dulu baru cari sumur itu, ya.
1: Betul.
3: Aduh haus, kemudian cari sumur itu. Bikin sumur itu, ya. Wah, ya repot sekali itu, kan. Makanya yang dibilang pinter adalah sudah siap airnya, gitu ya. Sudah ada sandang, papan, makanan, ada semuanya, ya. Betul. Ada air minum segala macam. Begitu pula ketika orang makan, ya, jangan nunggu nyeselak dulu baru nyari air, kan. Makanya orang pesan makanan pun sekalian airnya, biar kalau keselak juga langsung minum. Itu tindakan yang tepat. Kalau dulu saya minum susu hilang, ya udah kembali mengkonsumsi susu kembali, paling bagus. Ya, susu sapi, ya, atau susu yang dulu kemudian dikonsumsi, ketimbang mencari obat, ya, kalau memang sudah cocok menggunakan susu, maka tinggal dilanjut. Jadi sesuai dengan kaidah, baik kaidah yang dari Timur Tengah, dari ulama-ulama kita maupun di luar ulama, dari para ahli hikmah, itu juga mengatakan seperti itu. Jadi sudah tepat, jangan merubah sesuatu yang sudah tepat. Ya, lanjutkan, ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya.
0: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi, hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim dalam ayat ini menjelaskan peristiwa dahsyat pada hari kiamat dan hukuman bagi orang-orang yang mendustakannya. Baik, kaum muslim, lalu saja kami hadirkan murotal yang menurut ini ada di surah Al-Haqqah, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat ke-24.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
1: Eh, ke, rekam mongko bengi si jadu ngambok, ora kelalen.
2: Ah, Jen, priwe yo, ke ngafurane ya Kang, kene ora sida lho, jebule siki dina Senin kok. Aku no ora melu ngaji we, priwe jajal.
1: Oh, jeneng ndi sih lah? Kenapa apa dina Senin?
2: Ya alhamdulillah lah, anu kajian wis rutin aben dina Senin per maghrib. Bisa mungkin ya aku melu lah anu bahas kitab Mukhtasar Walilahi Asmaul Husna we karo Ustaz Abdul Husain nang Masjid Manarul Ilmi Purbalingga.
1: Masya Allah, nek kaya gue, aku melu lah. Masa Rika melu ngaji, aku malah dolan. Kan teman sejati, patri ngaji ya, aku kudu melu ngaji.
0: Hadirilah kajian dengan membahas kitab Mukhtasar Walillahi Asmaul Husna.
3: Mukhtasar Walillahi Asmaul Husna.
0: Bersama Ustaz Abdul Zain LCMA Hafidhahullahu Ta'ala. Setiap Senin, ba'da maghrib di Masjid Manarul Ilmi, Purbalingga.
4: Ngelamun kena ngapet jane Kang.
5: Lah iya ki arep akeh kahan urung apa-apa wis keselawake. Rebyek umah marak-marik, dapure sesek. Wis iku nyora bisa masak maning Jon. Ora enak lah, tuli isin.
4: Lah masalah akikoh ya serana bae maring akikoh dan catering masakan Bunda. Rasane enak, porsine pas. Arep request ya bisa. Praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki pesan maring akikoh dan catering masakan Bunda.
0: Bener sekali. Mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda.
6: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
0: Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
7: Kirane Rika

0: wis wani motong kurban dhewe ke burung.
1: Lah nek nyung yo wani lah.
0: Ki enak reka kepengin wani kowe melu bae pelatihan. Nek besok wis teng kurban kowe teng motong dhewe ke kowe.
1: Kenah nyono retegel kok. Siki sing ngapa repot-repot ndak melu pelatihan wong. Tukang jagal iki pirang-pirang gak diperintah tok dibayar rampung.
0: Mung kena intine ibadah kurban kan nang motong kurbane kowe. Nek perintah wong ya dhewe ora oli pahala lah.
1: Lah wong sing penting liwis kurban dhewe syukur kok ndadekan motong dhewek kaya kok bantu sing tukang jagale iku wae lah.
0: Lah wong rek priwe to mung bener-bener kok ge. Ajange yen.
2: Yang diinginkan dari ibadah berkurban adalah ya akhul Islam, yaitu ibadah menyembelihnya. Karena Allah menyebutkan di situ bidzibhin azim, dengan sembelihan yang agung. Berarti ya akhul Islam, ibadah yang paling besar daripada ibadah kurban adalah ibadah menyembelihnya. Maka sungguh sangat sayang sebagian kaum muslimin ketika ia berkorbannya di tempat yang lain, ia kirimkan hewan kurbannya ke tempat yang lain sehingga ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar, ibadah yang agung, yaitu menyembelih hewan kurbannya akhul Islam. Itu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
3: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang enggak benar. Makanya, aja ngeyel.
4: Radio Insan. Inspiratif. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Baik orang muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menyebutkan keadaan dari orang-orang kafir ketika pada hari kiamat, yang mana mereka diberi catatan amal mereka dengan tangan kirinya. Baik orang muslim, rutin ini kami hadirkan morotanya masih di surah Al-Haqqah, yakni di ayat ke-25 sampai di ayat ke-52.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Zain LCMA. Selamat mengikuti.
1: Salah satu ibadah istimewa yang seyogianya kita kerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini adalah puasa. Kata istri Nabi SAW, kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW itu puasa 9 hari Dzulhijjah. 9 hari Dzulhijjah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan Al-A'zami. 9 hari. Padahal dari tadi kita ngomong keutamaan 10 hari. Kenapa kok puasanya cuma 9? Karena tanggal 10 enggak boleh puasa. 10 napa? Dzulhijjah. Kenapa enggak boleh? Kan lagi Idul Adha. Masa Idul Adha puasa wong pengen nyate? Haram. Haram apanya? Nyatanya apa puasanya? Puasanya enggak boleh. Idul Fitri sama Idul Adha enggak boleh puasa. Makanya puasa ini adalah tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9.
2: Saja kalau 9 dur-duran ora kuat ustaznya.
1: Ya kalau enggak kuat ya Senin Kemis lah ya. Kenapa? Senin Kemis. Ustaz aku ora kuat ustaz. Ya udah kalau enggak kuat minimal 9. Napa? Tanggal 9. Ini yang diistilahkan dengan puasa Arafah. Puasa napa? Arafah. Dia punya keistimewaan khusus. Apa keistimewaan khususnya? Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah was sanata allati ba'dah." Puasa satu hari Arafah bisa menghapuskan dosa satu tahun yang lampau dan satu tahun yang akan datang. Bayangin. Dosa setahun banyak enggak? Jangankan setahun. Sehari aja udah banyak. Dan ini bukan setahun. Berapa tahun? 2 tahun. Bisa dihapuskan dengan puasa satu hari. Satu hari menghapuskan dosa 2 tahun. Kok kita enggak jalankan? Wah, ngaco gue. Nyesel kita. Benar. Makanya kalau seandainya kita enggak bisa puasa 9 hari ini, paling tidak tanggal 9. Berarti hari apa? Selasa nggih. Idul Adha-nya Rabu nggih. Selasa. Jadi dari sekarang disiapin. Bagusnya sih ben ora kaget ya, latihan dhisik. Kayak kita mau bulan Ramadan itu kan 1 bulan sebelumnya kan disunahkan puasa nggih. Puasa napa? Bulan sebelum Ramadan napa? Sya'ban. Napa? Sya'ban. Ya. Yeah. Oke. Okay. Selain puasa apa lagi Ustaz? Haji. Ya. Yeah. Harusnya ya yang haji sudah enggak ada di sini. Sudah berangkat ya. Yeah. Haji bagi yang mampu. Mampu fisik atau mampu harta? Dua-duanya. Mampu fisik dan mampu harta.

0: Apalagi Ustaz, kurban. Ya. Ini salah satu ibadah yang sangat istimewa. Bahkan super istimewa.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
3: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
3: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
4: Nogun sholat atas kojo nang masjid manur ilmi terus rebelanja si mari ngendi ya penake sing regane kenanggo seduluran kaya kowe.
5: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen gari mampir baik nang taimat nang kono insyaallah golet sembako madu herbal buku agama, alat tulis kantor, lan lia-liane anak.
4: Apa temenan murah, kwe, Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamura nang taimat, kwe?
5: Ya, bisa lah. Geh, nek Rika kepengen ngerti. Taimat kwe, pendak Ahad lan Senin ana promo Ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal wulane. Bok murah, kwe. Wis belanja, karo ngamal maning.
1: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
6: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
7: La uqsimu biyaumil qiyamah.
6: Sesaat lagi murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan Islami.
8: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan Islami. Baik kaum muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menjelaskan tentang tabiat manusia yang tidak dilengkapi iman dan pendidikan, dan bawa ajaran Islam yang mengatasi sifat-sifat buruk yang ada pada diri manusia. Ikhra Muslim, rute ini kami hadirkan merotalnya yang ada di Surah Al-Ma'arij, yakni di ayat yang pertama sampai di ayat ke-44.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
2: Tidak iya kok, bulane selama esiteng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
1: Ya nek kaya Rika langsung gue pekarangane ambok, ya gampang arep nandur-nandur kaya kue. Loh aku sih kepriwe.
2: Oke, suki kan dewek teng nandur kambi pot lho, nek Rika bingung media tanamnya ya, tuku bae nang TI Farm.
0: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di TI Farm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk Kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk Kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700. Kurban Plus Tunas Ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
3: Bagi orang yang ingin ikut kurban di Tunas Ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
0: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halakoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
4: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
0: Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
5: Ustaz, kenapa Allah mengambil sesuatu yang kita cintai? Ayah kita, ibu kita, atau relatif yang dekat dengan kita gitu. Kadang muncul juga pertanyaan, Allah sayang gak sih sebenarnya sama kita? Kenapa kok orang yang kita cintai, bahkan kadang orang-orang terbaik di sekitar kita yang diambil oleh Allah?
6: Iya, iya. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah SWT dalam surat Ar-Rahman ayat 26. Semua yang ada di dunia itu gak ada yang kekal. Jadi memang dunia itu darul fana. Dunia itu adalah tempatnya kefanaan, alias gak kekal. Jadi mau kita suka, mau kita gak suka, jadi semua yang ada di dunia pasti diambil sama Allah SWT. Tempat yang Allah persiapkan untuk kita, untuk kehidupan kekal itu kan akhirat. Jadi seringkali kita hancur, kita terpuruk, karena kita punya beberapa PR, dan semua PR itu gak ada kaitannya sama Allah SWT. Kita punya PR dalam beriman kepada takdir, gitu. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apapun yang terjadi di permukaan bumi dan termasuk pada diri kalian, kecuali semuanya udah dicatat di Lauhil Mahfudz.
7: Yes.
6: Udah ditakdirkan ila fil kitab. Agar kalian tidak terpuruk, enggak hancur dalam kesedihan, dalam sadness ketika kalian kehilangan sesuatu atau seseorang. Sedih-sedih. Tapi kalian, Anda gak hancur. Anda gak terpukul.
5: Oke, secara teori kita paham. Kita sedih itu boleh, tapi biar gak hancur, Ustaz tadi jelaskan. Tapi seringkali kan kita tetap jatuh ke lubang yang hancur itu, Ustaz.
6: Makanya kita gak bilang ini dipahami, ini diimani. Kan beriman kepada takdir, bukan paham tentang takdir. Ini bukan tentang sesuatu yang cukup hanya dipahami, ini diimani. Gua semua sudah ditakdirkan. Kalau kita bisa beriman, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kalian enggak akan terpukul, hancur ketika kalian kehilangan sesuatu, dan kalian enggak akan tenggelam dalam euforia keberhasilan ketika kalian mendapatkan sesuatu. Ini seperti yang tadi dikatakan Ori,
5: yeah,
6: bahwa cinta tuh boleh, tapi sesuai kadar. Nah, salah satu yang bisa mengkontrol cinta kita adalah iman kepada takdir. Nah, ketika iman kita pada takdir lemah, ya itu yang terjadi.
4: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
7: La tunkahul dzikru hatta tustadzan. Perawan itu tidaklah dinikahkan sampai diminta izin. Walas thayyib hatta tustamar. Dan kita juga janda yang pernah menikah sampai diperintahkan untuk mengatakan iya atau tidak. Ada tanya Rasulullah, kaifa idnuha? Bagaimana izinnya sang perawan tersebut? Dia mengatakan, idza sakatat, kalau dia diam.
4: Hadis hari ini. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
8: La uqsimu biyaumil qiyamah.
4: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
9: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Baik, kaum muslim, dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini menyebutkan tentang usaha keras Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah, kesabarannya dalam berdakwah, dan juga pengorbanannya di jalan Allah taala. Baik, kaum muslim, menurut ini kami hadirkan moralnya yang ada di surah Nuh, yakni di ayat yang pertama sampai dengan ayat 28.

0: bejo wong kang eling lan waspada. Nek kula matur, ada dasar ayat niki, sak bejo bejane wong sing sugih ning alam donya isih luwih bejo wong sing selamat saka geni neraka. Niku saestu niku. Niku saged dipun raosake benjang nalika kula lan panjenengan sedaya sampun nggih dumugi puputing yuswa.
1: Ala lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarto pagartine ngelmu luhung kang tumrape wong tanah Jawi agomo ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiarsa malih wonten kalodangan candhaipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
3: Woi, kok motornya cuk di servis dewek apa, Kang?
4: Ya, nek servis ringan. Kadang di servis dewek, kayak ganti oli, ganti kampas, ya gue.
3: Oh, kayak gue. Tapi ini kok cuk ngemat, no, Kang? Nek murodo sepeda motor gue, aku sing nang sebelah tengen, apa iya ya?
4: Oh iya pancen, tapi aku belum ngerti gue apa maksudnya kok.
3: Walah, ujarku Riko wis ngerti.
4: Ngurung kok, oke mulianya Siki mayuh pada berungok lagi baik.
5: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa pada sebagian besar sepeda motor muroda sering berada di sebelah kanan? Sekilas hal ini mungkin terlihat sederhana dan tidak terlalu penting. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ternyata posisi tersebut merupakan hasil dari berbagai pertimbangan teknik yang dirancang secara matang oleh pabrikan motor. Lalu mengapa harus di sebelah kanan? Apakah hanya kebetulan atau justru ada alasan tertentu di baliknya? Mari kita pahami bersama. Pada sepeda motor khususnya roda belakang, sisi kiri biasanya sudah dipenuhi berbagai komponen penting seperti rantai, sprocket pada motor manual, atau sistem CVT pada motor matic. Komponen-komponen ini membutuhkan ruang yang cukup agar dapat bekerja dengan baik. Jika muroda juga ditempatkan di sisi tersebut, proses perawatan dan pembongkaran roda tentu akan menjadi lebih sulit. Karena itulah, banyak pabrikan memilih menempatkan muroda di sebelah kanan. Posisi ini memberikan ruang kerja yang lebih luas sehingga mekanik maupun pemilik motor dapat lebih mudah melepas roda saat mengganti ban atau melakukan perawatan rutin. Namun ternyata alasannya tidak berhenti di situ. Posisi muroda juga berkaitan erat dengan keberadaan braket rem, khususnya braket kaliper pada roda belakang. Braket ini berfungsi sebagai dudukan kaliper rem agar tetap stabil saat pengereman terjadi. Ketika rem digunakan, braket menerima tekanan dan gaya yang cukup besar. Oleh sebab itu, posisi as roda dan mur pengunci harus dirancang dengan sangat presisi agar braket tetap terkunci kuat dan tidak bergeser. Bayangkan, jika posisi pengunci roda tidak tepat saat motor melakukan pengereman mendadak, roda bisa mengalami perubahan posisi kecil yang mempengaruhi kestabilan kendaraan. Inilah sebabnya pabrikan menyesuaikan posisi muroda dengan desain braket dan sistem pengereman agar semuanya dapat bekerja secara seimbang. Menariknya lagi, desain ini juga mempermudah proses servis. Ketika roda dilepas, mekanik tidak hanya menangani ban as roda, tetapi juga harus memastikan posisi braket rem tetap sejajar. Dengan mur di sebelah kanan, proses pemasangan kembali menjadi praktis, cepat, dan mengurangi risiko kesalahan pemasangan. Selain faktor teknis dan kemudahan perawatan, ada pula alasan standarisasi produksi. Banyak pabrikan mempertahankan pola desain yang sama pada berbagai model motor agar proses produksinya lebih efisien dan perawatan di bengkel menjadi lebih mudah. Meski demikian, tidak semua motor memiliki muroda di sebelah kanan. Beberapa motor dengan desain tertentu, terutama motor produksi Eropa, atau model khusus, ada yang menempatkannya di sebelah sisi kiri, ada yang menempatkannya di sisi kiri. Jadi posisi muroda sebenarnya menyesuaikan kebutuhan desain masing-masing kendaraan. Dari penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa letak muroda bukan sekedar persoalan posisi kanan atau kiri. Di balik komponen kecil tersebut terdapat perhitungan teknik yang melibatkan kenyamanan servis, efisiensi ruang, kestabilan braket rem, hingga faktor keselamatan berkendara. Hal yang terlihat sederhana ternyata menyimpan rekayasa yang cukup menarik, bukan?
2: Oh, cebule. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Abasa wa tawalla.
7: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
6: An ja'ahul a'ma.
7: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
6: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.
7: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
6: أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
7: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
6: Amma man istaghna.
7: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
6: Fa anta lahu tasadda.
7: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
6: Wa ma 'alaika alla yazzakka.
7: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri, beriman.
6: Wa amma man ja'aka yas'a.
7: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
6: Wa huwa yakhsha.
7: Sedang dia takut kepada Allah.
6: Fa anta 'anhu talahha.
7: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
6: Kalla innaha tadhkirah.
7: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
6: Faman syaa dzakarah.
7: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
6: Fi suhufin mukarramah.
7: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
6: Marfu'atin mutahharah.
7: Yang ditinggikan dan disucikan.
6: Bi'aidi safarah.
7: Di tangan para utusan malaikat.
6: Kiramin bararah.
7: Yang mulia lagi berbakti.
6: Qutilal insanu ma akfarah.
7: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
6: Min ayyi syai'in khalaqah.
7: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
6: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
7: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
6: Thumma as-sabila yassarah.
7: Kemudian jalannya dia mudahkan.
6: Thumma amatahu fa aqbarah.
7: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
6: Thumma idza syaa ansharah.
7: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
6: Kalla lamma yaqdi ma amarah.
7: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
6: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
7: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
6: Anna sababnal ma'a sabba.
7: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
6: Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa.
7: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
6: فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا.
7: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.

0: dan anggur, dan sayur-sayuran, dan zaitun, dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis saffah.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yauma yafirrul mar'u min akhihi.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banihi.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.

0: setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idzin musfirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: Dhahikatun mustabshirah.
0: Tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah.
0: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
1: Tarhaquha qatarah.
0: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami.
3: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lainnya.
4: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar dari Insani 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala.

0: Wabarakatuh, Radio Muslim para pendengar dari Insani 88.8 FM yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah Muslim, selamat malam. Semoga kabarnya masih senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senang sekali di malam hari ini kita kembali akan ikuti bersama program Tausiah Malam. Insyaallah kita hadirkan sebuah bimbingan dan juga nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafidzallahu Ta'ala tentang wanita terbaik itu naik unta. Baik, kaum muslimin saja kami ucapkan selamat mengikuti, selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa radha wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak atau ikhwan yang ikut hadir pada kajian kali ini, marilah kita memulai kajian kita dengan meminta pertolongan kepada Allah, meminta keberkahan kepada Allah dengan menyebut namanya. Sebagaimana marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan jamaah sekalian, jangan juga lupa atau jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa duduk kembali di majelis kajian kita yang berkaitan dengan ibu-ibu sekalian. Dan pada pertemuan kali ini, jamaah sekalian, kita akan mengangkat tema tentang salah satu kriteria wanita terbaik. Jadi kriteria wanita terbaik. Ternyata hadirin Allah muliakan, salah satu kriteria wanita terbaik itu naik unta. Nah, itu. Wanita terbaik itu naik unta sesuai dengan tema atau judul kajian kita. Jadi salah satu sifat dan kriteria wanita terbaik itu naik unta. Naik unta, Ustaz. Iya, naik unta. Coba yang punya unta di rumah siapa? Aku sih mentok-mentok punya kijang, Ustaz. Itu juga Innova. Bukan. Unta. Udah pernah naik unta belum sekali? Kalau mau jadi wanita terbaik, kata Nabi SAW, wanita terbaik naik unta. Itu benar. Ada dalilnya, Ustaz. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairu nisa'in raqibnal ibil. Sebaik-baik wanita itu naik unta. Insyaallah. Sebaik-baik wanita itu naik unta. Ustaz, itu dalilnya sahih. Jangan-jangan hadisnya palsu. Masa wanita terbaik naik unta? Enggak, hadisnya sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih kan? Sahih. Khairu nisa'in raqibnal ibil. Sebaik-baik wanita itu naik unta. Jadi sebaik-baik wanita itu naik unta. Masya Allah. Oh gitu ya Ustaz. Iya, naik unta. Coba siapa yang melihara unta? Oh, jadi kalau mau jadi wanita terbaik tuh melihara unta, Ustaz. Kalau kucing gimana kucing? Bukan. Unta. Kucing gak bisa dinaikin. Jadi gimana duduk persoalannya nih, ibu sekalian? Apa yang dimaksud dengan naik unta? Karena Nabi SAW menyampaikan hal tersebut secara jelas. Khairu nisa'in raqibnal ibil. Sebaik-baik wanita itu naik unta. Ada yang tahu apa maknanya, jemaah? aku masih gak mudah.

condizione punta. Quando stava domaggio tutto ne conta Masya Allah. Hadirin, mari kita dudukkan masalah ini sebelum ibu-ibu langsung action beli ontak atau mungkin langsung pelihara ontak. Ibu-ibu kan biasanya militan, lebih militan daripada bapak-bapak. Bapak-bapak hajiannya bulan apa, baru diamalinya bulan apa. Tapi kalau ibu-ibu hari ini belajar, hari ini diamalin, Masya Allah. Hadirin Allah muliakan. Tapi gak semua bapak-bapak begitu ya. Banyak juga bapak-bapak yang Masya Allah mengamalkan ilmunya. Tapi apa sih maknanya sebaik-baik wanita itu naik onta? Kita lanjutkan hadisnya. Ternyata hadisnya belum selesai. Khairu nisa in rakibnal ibil nisa ukureish ahnahu ala waladin fi sigarih wa ra'ahu ala zawjin fi dhati yadih. Sebaik-baik wanita itu naik unta, wanita Quraisy. Aduh, semakin pesimis Pak Ustaz. Ustaz udah naik unta, wanita Quraisy lagi. Saya ini asli Tasik Pak Ustaz. Masa gak punya peluang jadi wanita terbaik? Siapa di antara kita wanita Quraisy? Tapi gak ada sebaik-baik wanita naik unta, wanita Quraisy. Ada darah Quraisy nggak? Sumedang, Sumedang nggak masuk. Nah, Betawi, Betawi nggak ada Betawi. Wanita Quraisy. Hadirin, tenang dulu, jangan gelisah, jangan pesimis. Kita lanjutkan. Ahnahu ala waladin fi sighari, war'ahu ala zaujin fi dhati yadih. Dijelaskan para ulama hadirin sekalian bahwa yang dimaksud naik unta di sini adalah nisaul Arab, wanita-wanita orang Arab. Karena orang Arab kan dulu sarana transportasinya unta. Jadi maksud hadis ini, sebaik-baik wanita dari bangsa Arab adalah wanita Quraisy. Sebaik-baik wanita dari bangsa Arab adalah wanita Quraisy. Jelas ini ibu-ibu sekalian dan jamaah. Apa maksudnya sebaik-baik wanita bangsa Arab itu wanita Quraisy? Tapi aku tetap sedih Pak Ustaz. Aku ini asli Melayu, gak ada keturunan Arab sama sekali. Tenang dulu jemaah. Karena ketika Nabi SAW menyebutkan wanita Quraisy, bukan sebatas karena nasab mereka, bukan sebatas karena status mereka sebagai orang atau wanita Quraisy, apalagi karena hidung mereka yang mancung-mancung, bukan. Karena sifat yang mereka punya. Nah, ini yang harus kita miliki. Kenapa sampai mereka dijadikan wanita terbaik dari wanita-wanita bangsa Arab? Dan ingat, Nabi kita SAW dilahirkan oleh wanita Quraisy. Jawabannya ada dua sifat. Yang pertama, ahnahu ala waladin fi sigarih. Wanita Quraisy itu haniyah terhadap anaknya, khususnya ketika anak itu masih kecil. Kata dulu haniyah. Nanti kita jelaskan apa itu haniyah. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua nanti. Sifat pertama dulu, haniyah kepada anak, khususnya ketika anaknya masih kecil. Hadirin Allah muliakan, itu membuat mereka menjadi wanita terbaik kata Nabi SAW.
Nah pertanyaan kita kejar lagi, apa yang dimaksud haniyah? Yang dimaksud haniyah, ibu-ibu catat baik-baik, yang sangat sayang dan pengasih kepada anak mereka. Jadi wanita Quraisy itu sama anak tuh sayang banget, pengasih banget, perhatian banget. Itu wanita Quraisy. Itu kalau sama anak-anak, aita ketenai sota. Cara ngendal anak mereka, masya Allah. Cara mereka memberikan kasih sayang, masya Allah, luar biasa, luar biasa. Tapi bukan hanya sayang, mereka juga wahusnu tarbiyatihim, mereka jago dalam mendidik anak-anak mereka. Mereka jago dan bagus banget dalam mendidik anak mereka. Mereka ngerti cara mendidik anak juga kan. Mereka mengerti konsep. Itulah yang dijelaskan para ulama kita, seperti dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi ibu sekalian, ternyata bukan sebatas karena nasab kan, apalagi karena hidungnya mancung-mancung atau kulitnya putih, bukan. Tapi alasan pertama kenapa mereka menjadi wanita terbaik, mereka sangat sayang sama anak. Sangat sayang dengan anak. Pengasih sama anak. Perhatian sama anak. Khususnya ketika anak mereka masih kecil. Dan jangan lupa, jago mendidik. Nggak ngasal. Mereka bukan tipikal ibu yang memanjakan anak tersebut atau kasih sayang yang tanpa aturan, kasih sayang yang suka-suka, yang parameternya perasaan. Emangnya anak udah boleh dikasih gadget? Enggak, kasih aja. Namanya juga sayang anak, main kasih-kasih aja. Itu anak. Jadi kita panggil tukang bakso di depan ya. Panggil aja. Loh, 10 menit yang lalu kan dia, anak gue baru makan ketoprak. Itu kan 10 menit yang lalu. Waktu terus berjalan. Sekarang bakso, selama ini anak suka, kita beri. Ya. Menit kemudian tukang somai lewat, anaknya minta somai, dibeliin lagi, masya Allah. Nah, 20 menit yang lalu kan baru makan bakso. Ya kan 20 menit yang lalu itu sudah terjadi pembakaran dalam tubuh si anak aku. Sekarang dia mau somai, kita belikan somai. Namanya juga sayang anak. Oh, semuanya diturutin, semua diturutin. Itu bukan gayanya wanita-wanita Quraisy yang dinobatkan sebagai wanita terbaik. Dan itu wanita terbaik kata Nabi SAW bukan nurutin semua keinginan anak. Wanita terbaik itu bukan hanya perhatian sama anak. Wanita terbaik itu kata Nabi SAW bukan sebatas gak marah atau gak pernah marah sama anak. Justru bisa jadi wanita terbaik itu marah sama anak, tapi di waktunya. Marah sama anak, tapi dalam rangka mendidik, bukan marah emosi. Wanita terbaik. Wanita terbaik ngerti mendidik anak, ya mah. Bukan hanya sekedar meluapkan kasih sayang. Wanita terbaik itu tidak mendidik dengan uang. Tidak dikit-dikit ngasih uang, dikit-dikit kasih uang, dikit-dikit kasih uang. Wanita terbaik itu tidak kasih gadgetnya ke anaknya dalam rangka pelarian. Biar tuh anak diem, gak rewel, udah kasih gadget aja. Itu salah ibunya.
ibunya gak mau didik.

ibunya mau cari jalan pintas. Ibunya mau buat tuh anak diam dari nangis, tapi gak mau capek, gak mau letih, gak mau lelah, gak mau mengedukasi, akhirnya kasih gadget aja. Ibunya gak mau sabar ngadepin rengekan anak tersebut, akhirnya udah kasih gadget aja. Bukan itu wanita terbaik. Wanita terbaik itu dia sayang, dia sangat mencintai anaknya, sangat perhatian dan kasih sayang dan perhatian anaknya itu dia ungkapkan dengan mendidik anaknya tersebut sebaik-baik mungkin, sehingga anak itu jadi anak yang soleh dan soleha. Wanita terbaik tidak memanjakan anak, enggak, tidak memberikan seluruh keinginan anak. Wanita terbaik tidak mendidik anak dengan materi, dengan uang. Tidak kasih kemewahan kepada anak-anaknya. Tidak meninabobokan anak-anaknya dengan fasilitas, fasilitas, fasilitas, fasilitas, fasilitas. Wanita terbaik itu menyayangi, mencintai, perhatian, dan mendidik anak-anaknya. Itulah wanita terbaik. Makanya ibu sekalian, yang pertama, sudahkah kita mencintai dan menyayangi anak kita? Sepele loh, tapi gak semua ibu sayang sama anaknya. Atau yang lebih tepat, gak semua ibu menyayangi semua anaknya. Ada sebagian ibu kita tahu, itu sayang-sayang, tapi cuma sama yang paling besar. Yang lain dicuekin. Sayang, tapi sayangnya hanya yang paling kecil aja. Yang lain begini. Yang lain terserah mau dia. Yang ini jaga paling kecil. Ada yang sayang cuma sama anak lakinya doang. Anak perempuannya dibiarin gitu aja. Anak lakinya masya Allah jadi pangeran. Tapi anak perempuan jadi upik abu di rumah. Atau sebaliknya. Ada yang sayang hanya anak perempuan aja. Anak laki-lakinya gak disayang. Oleh karena itu jawabkan, harus jadi ibu yang penyayang. Wanita terus penyayang. Makanya kan dalam hadis kamu, wanita yang direkomendasi untuk dinikahi, wanita yang karakternya apa sih? Al-Wadud. Yang penuh dengan rasa cinta dan bisa mengungkapkan rasa cintanya itu. Wanita itu harus penuh dengan cinta dan kasih sayang dan bisa mengungkapin rasa kasih sayang. Itu kalau mau jadi wanita baik, apalagi wanita terbaik. Gak ada wanita judes tuh, enggak. Galak, emosional, ngamuk-ngamuk terus kerjaan.

0: Jadi ibu-ibu sekalian, pupuklah rasa kasih sayang kita. Tanamkan itu, ungkapkan ke anak-anak. Makanya kalau punya anak perempuan itu dilatih untuk megang anak kecil, karena banyak anak-anak kita nggak bisa megang anak dan nggak betah. Apalagi yang nikah muda dan sebagainya nggak bisa megang anak, kenapa? Karena nggak dididik dari awal. Punya anak tapi neninya semua, anaknya lima, neninya lima udah, semua dipegang neni. Nggak bisa begitu. Dia gak akan jadi wanita terbaik. Wanita terbaik itu jago megang anak. Jago. Itu wanita terbaik. Jadi ungkapkan kasih sayang kita, perhatian kita, cinta kita kepada anak-anak kita. Kalau mau jadi wanita terbaik. Lalu yang berikutnya bisa ngedidik mereka. Juga sekali. Bisa ngedidik. Makanya harus belajar, belajar, belajar, belajar. PR besar seorang wanita itu jadi pendidik. Mendidik siapa? Mendidik anak sendiri.
1: Jadi yang kedua, ibu-ibu sekalian, kalau mau jadi wanita terbaik, kita harus bisa didik anak. Makanya PR besar seorang wanita itu bukan pintar masak, walaupun pintar masak itu bagus. PR terbesar wanita itu bukan harus sampai jadi sarjana S1, walaupun jadi sarjana itu bagus. PR besar wanita itu jadi seorang pendidik, karena ia akan jadi ibu. Ia akan jadi ibu. Jadi pendidik. Banyak dari kita gak ngerti, cuman modal sayang doang, cuman modal perhatian doang sama anak. Konsep gak ngerti sama sekali. Hanya modal cinta aja. Tapi bagaimana mencetak anak menjadi soleh dan soleha, gak ngerti. Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, mungkin banyak ibu bilang, ya tapi Pak Ustadz anakku udah 6. Yang paling kecil kemarin baru wisuda. Terus gimana dong? Ibu-ibu sekalian, kalau kita baru dapat hidayah sekarang, maka jangan sampai kecolongan di anak-anak kita, khususnya anak-anak perempuan. Cetak mereka menjadi seorang pendidik sebelum mereka belajar ilmu-ilmu bidang-bidang lainnya. Sebelum mereka menggeluti spesialisasi atau ekspertis lainnya, silakan selama itu halal dan bermanfaat. Tapi dia kan akan jadi seorang ibu, insya Allah, bismillah. Maka dia harus ngerti bagaimana mendidik. Gini loh jamaah sekalian, cara berpikir ilmiah tuh kayak gimana sih? Cara berpikir ilmiah itu, masa depan adalah masa depan itu abu-abu, bukan abu-abu sih, kurang tepat mungkin. Masa depan tuh misteri lah, lebih tepat misteri. Kita nggak tahu apa yang terjadi, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Maka kita harus lakukan persiapan. Dan memang harus melakukan persiapan untuk masa depan. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Buat skala prioritas. Buat skala prioritas. Nah, prioritaskan yang paling besar kemungkinan terjadi di masa depan. Lalu berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya. Iya kan? Itu cara berpikir ilmiah. Contoh misalnya, waktu kita SMA deh. Waktu kita SMA, atau waktu kita sekolah, besok hari apa? Besok hari Selasa, misalnya. Hari Selasa. Ada 5 mata pelajaran besok. Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Kimia, Fisika, sama Olahraga. Sama Olahraga. Olahraganya voli, misalnya. Dari lima, guru bahasa Inggris kita dari minggu lalu udah bilang, anak-anak Selasa kita ujian bahasa Inggris. Confirm. Bu, bukannya ibu Selasa ada rencana gak masuk? Iya, saya ada rencana gak masuk, tapi saya udah nitip soalnya ke Pak Fulan. Gitu lah. Dia akan, beliau guru piket, beliau akan kasih soalnya. Jadi udah confirm nih, besok ujian bahasa Inggris. Itu. Lalu guru, tadi pelajaran kita apa aja? Tuh kan lupa pelajaran besok. Ibu-ibu lah. Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Fisika, Kimia, Olahraga. Minggu lalu guru fisika kita bilang gini, anak-anak ada kemungkinan minggu depan kita ujian. Ada kemungkinan ya. Kemungkinannya berapa persen ibu? 70%. 70%. 30%-nya bisa diundur minggu depannya lagi. Nah, sekarang hari Senin. Kita mau belajar buat besok. Kira-kira nih, sebagai anak yang bijak dan berakal sehat, kalau kita mau belajar untuk persiapan esok hari, yang pertama kali kita siapkan tuh pelajaran apa ya? Main voli. Ustaz, main voli dulu. Loh kok main voli? Biar sehat. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Aduh, voli itu gak bakal ujian besok. Yang pertama harus kita persiapkan apa? Bahasa Inggris. Itu dulu. Yang dalam ilmu manusia pasti besok ujian. Dalam ilmu manusia. Oke, setelah bahasa Inggris, berikutnya apa yang harus kita persiapkan? Pelajaran apa? Fisika, karena 70% ujian besok. Baru setelah fisika, pilih deh mau bahasa Indonesia, mau kimia, atau olahraga. Tapi itu dijaga dulu, itu skala prioritas yang benar. Jelas gak ibu-ibu sekali? Oke. Masa depan. Masa depan misteri. Dan kita punya anak perempuan. Kita punya anak perempuan. Kita mungkin udah terlambat nih. Atau kalaupun maksimal juga atau kalaupun mulai sekarang gak maksimal, maksud saya gitu. Oke, anak perempuan kita. Masa depan. Dari misteri itu. Ada hal yang pasti gak? Ada gak yang pasti di masa depan? Apa semua tentatif? Ada. Apa yang pasti? Kematian. Kematian pasti. Jadi dokter gak pasti. Jadi insinyur gak pasti. Jadi vlogger apalagi gak pasti. Jadi guru gak pasti. Jadi dosen gak pasti. Jadi fisikawan gak pasti. Tapi kematian pasti. Maka cetak anak kita agar begitu kematiannya datang, ia husnul khotimah insyaallah. Cetak dia jadi hamba yang soleh. Itu yang pasti. Yang lain gak ada yang pasti kok. Yang lain gak ada yang pasti. Betapa banyak seorang tuh udah invest besar-besaran. Invest besar-besaran buat pendidikan anaknya. sebelum anaknya wisuda, itu gelarnya masya Allah, bukan, nilainya luar biasa, IPK-nya summa cum laude. Begitu mau wisuda atau H plus 1 setelah wisuda, meninggal, selesai udah, semua gak ada gunanya. Belajar jungkir balik 4 tahun gak ada gunanya, meninggal, belum berkarya, belum ada legacy, meninggal. Itu yang pasti. Dan yang jadi masalah, kita gak tahu kapan. Maka prioritaskan itu dulu, yang pertama. Yang kedua, setelah kematian, ada yang pasti lagi? Gak ada. Kalau gak ada, buat skala prioritas. Mana yang dari yang semua yang gak pasti itu, yang kemungkinannya paling besar sebab untuk anak perempuan. Jadi apa? Hah? Jadi dosen? Bukan. Jadi istri dan ibu. Itu kemungkinan paling besar. Jadi istri dan ibu. Sebelum jadi yang lain. Jadi istri dan ibu.

Maka setelah mencetak anak kita jadi hamba Allah, cetak dia jadi istri yang soleha dan ibu yang mengerti mendidik anak. Sebelum yang lain. Kita tidak melarang sebelum yang lain. Tapi ini skala prioritas yang paling memungkinkan. Kita ngelihat kehidupan lah. Ada berapa banyak wanita yang menghabiskan waktu bertahun-tahun belajar kedokteran, lalu setelah itu menikah, lalu memutuskan jadi ibu rumah tangga dan gak pernah nyentuh ilmu kedokterannya sama sekali. Gak haram, tapi kan gak efisien. Berhenti total. Dan akhirnya udah jadi ibu rumah tangga aja. Kita kenal banyak teman atau orang kita. Belajar bertahun-tahun sastra Jepang, sastra Cina, sastra Perancis. Habis itu nikah. Nikah langsung punya bayi dua kembar. Udah berhenti semua. Tiap hari temannya, ruang lingkupnya dapur, ruang tamu, kamar tidur, dan seterusnya. Gak ada sakura-sakuranya. Gak ada tembok Cina. Ini kan gak efektif belajar segitu. Buat skala prioritas, apa yang paling peluang paling besar? Jadi istri, jadi ibu. Cetak mereka. Cetak mereka. Baru setelah itu, keahlian atau ekspertis yang lain. Dan begitu juga, dan kalaupun mereka punya mereka mengerjakan sebuah bidang, kita udah ngejalan kehidupan. Jadi istri, jadi ibu, itu sehari berapa jam? Lalu jadi staf ahli, sehari berapa jam? Itu aja deh. Jadi istri atau ibu, 24 jam kali 7. Gak ada waktu libur. Tapi jadi staf ahli, Sabtu Ahad libur. Jam 9 malam udah di rumah misalnya. Maka buat skala prioritas. Karena banyak orang yang kemungkinan besar apa, yang dipersiapkan apa, akhirnya berantakan ke depan. Kalau menjadi wanita terbaik, dia harus bisa mendidik anak dia. Jelas jemaah, kita lanjutkan. Dan Al-Imam Nawawi dan para sebagian ulama yang lain menjelaskan sabda Nabi ini, ahnahu ala waladin fi sigharih. Itu tadi Pak, ibu yang bisa memberikan kasih sayang, mencintai, memperhatikan, merawat dan mendidik anaknya. Itu kata para ulama seperti mana? Ditekankan apabila suaminya meninggal dunia. Maka ketika suami meninggal, maka wanita terbaik, takumu alaihim ba'da yutmihim, maka wanita terbaik akan men-take over, menghandle anak-anak mereka yang yatim. Fala tatazawwaj, dan dia tidak menikah. Karena fa in tazawwajat falaysat bihaniyah. Karena kalau wanita itu menikah lagi, maka dia tidak berstatus sebagai haniyah atau ahna. Sedangkan kriteria menjadi wanita terbaik harus haniyah. Jadi sekali lagi kata Imam Nawawi, wal haniyatu ala waladiha allati taqumu alaihim ba'da yutmihim, yaitu wanita yang menghandle seluruh urusan anaknya
setelah anaknya jadi anak yatim, suaminya meninggal. Suaminya meninggal, lalu dia punya anak. Lalu dia jadi single parents. Fala tatazawwaju. Lalu dia tidak menikah lagi. Karena apabila dia menikah lagi, maka status sebagai hania itu hilang. Itu tidak dinamakan hania. Tidak dinamakan hania, kata para ulama. Oh, berarti gak boleh menikah lagi, Ustaz? Boleh. Tapi untuk jadi wanita terbaik, dengan kriteria ahnahu, menjadi hania, itu kata para ulama, kalau suaminya meninggal, maka dia akan mengambil alih semua urusan anak-anak, yang didik segala macam, dan dia tidak menikah lagi. Atau dia tidak menikah di setelah suaminya meninggal itu. Tapi kan berat banget, Ustaz. Itulah kenapa jadi wanita terbaik. Itulah mengapa jadi wanita terbaik. Susah. Susah. Makanya wanita-wanita kayak gitu selalu dikagumi oleh kita-kita, oleh lingkungannya, oleh masyarakatnya. Ya, misalnya di lingkungan keluarga besar kami ada yang seperti, dan kita kagum semua sama beliau. Suami beliau meninggal, terus beliau yang cover semua anak-anaknya dengan banting tulang segala macam, akhirnya jadi itu, masya Allah. Itu juga anaknya baik. Nahsabu kadzalika wa la nuhas, nahsabu kadzalika wa la hasibuhu wa la nuzakki Allah li ahad. Itu yang kita nilai. Allah lebih tahu tentang itu semua. Itu penekanan. Ketika meninggal, wanita itu akan take over semuanya. Dan dia tidak menikah setelah itu. Karena kalau dia menikah, dia tidak mendapatkan gelar hania. Sedangkan menjadi wanita terbaik, harus ada hania itu. Makanya gak bisa kecuali wanita yang punya konsep, wanita yang kuat, wanita yang punya mental luar biasa, wanita yang punya iman, yang yakin kepada takdir, yang optimis, yang berani menghadapi aral dan rintangan dengan meminta pertolongan kepada Allah. Wanita yang tidak bergantung kepada makhluk, tapi bergantung kepada Rabbul Alamin. Itu kalau gak bisa, gimana take over anak-anak? Jadi bukan hanya bisa mendidik, bukan hanya punya ilmu, punya mental, punya iman, punya ketakwaan, optimis, yakin sama Allah. Makanya seorang pendidik sejati, pendidik sejati yang hatinya bersih. Kalau dulu dia bisa cerita sama suaminya, dia bisa curhat tentang anak-anak. Kalau dia lagi kesel, mungkin suaminya akan handle semuanya. Kalau dia lagi ingin nangis, dia bisa nangis di pundak suaminya. Sekarang gak bisa lagi. Tapi dia tetap fight. Dia bertawakal sama Allah. Dia jadikan sujudnya dan rukunya sebagai pelipur laranya. Dan dia yakin bahwa Allah akan cover dia. Itu wanita yang hebat, jemaah sekalian. Makanya gak heran, khairun nisa, itu sebaik-baik wanita. Itu ibadah harus kuat, zikirnya harus kuat, sholatnya harus kuat. Kalau ingin mencetak anak sebagai ahli dunia aja, mungkin gak perlu sholat. Dan banyak kasus kasus sukses single parents, bisa mencetak anaknya sukses duniawi. Tapi kalau ingin membuat anak sukses dunia akhirat, gak bisa. Dia harus kuat ibadahnya, kencang. Kecuali diberi taufik oleh Allah SWT. Tapi ini pekerjaan yang gak mudah.

Sekali lagi bukan gak boleh ya, silakan. Dan kalau kita gak sanggup, ya jangan dipaksain. Kalau gak sanggup, ya jangan dipaksain. Karena namanya juga yang terbaik. Gak semua orang bisa jadi yang terbaik. Tapi inilah kriteria orang terbaik atau wanita terbaik. Balil insanu ala nafsi basiro. Setiap orang lebih tahu tentang kondisinya masing-masing. Kita lanjutkan. Yang kedua. Wa'ra'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Setelah anak, wanita terbaik itu ar'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Wanita terbaik itu benar-benar merawat suaminya. Dan menjaga harta suaminya secara maksimal dan totalitas. Dan wanita-wanita terbaik, dia akan menjaga dan merawat suaminya. Suaminya tuh dirawat sama dia. Dan harta suaminya dijaga baik-baik. Dia gak akan gunakan uang suaminya tanpa izin. Dan dia gak akan gunakan uang suaminya untuk maksiat, untuk hal mungkar, untuk hal-hal mubadzir. Dia jaga. Walaupun mungkin suaminya gak tahu, mungkin suaminya gak nanya juga. Dia mau ambil, suaminya gak tahu. Tapi Allah tahu.

dari ngerti mendidik anak, terus ngerti jadi istri. Suaminya dirawat sama dia. Dirawat benar sama dia. Dan hartanya dijaga. Perhatian ngelihat. Gitu. Suaminya sakit ya, tahu nih suami saya lagi ada enggak beres nih. Kenapa? Karena perhatian, gerak-geriknya diperhatikan. Gerak-gerik suami diperhatikan. Sehingga begitu ada miss kesehatan sedikit, tanpa suaminya bicara, dia tahu ada sesuatu nih suami saya. Itu jemaah. Ibu-ibu harus ngerti, harus bisa baca kondisi suami, harus bisa baca keadaan suami. Suaminya lagi banyak pikiran, walaupun mungkin suami kita tenang banget, gak pernah ini, suami saya lagi banyak pikiran. Kita harus jaga. Anak-anak suruh jangan bikin pusing papanya. Kondisikan. Kita hibur. Gitu. Awalnya mau minta tagihan listrik, gak jadi. Jangan sekarang. Awalnya mau minta uang gedung anak, jangan sekarang. Suami saya lagi pening. Kita punya masalah, beban berat mungkin di keluarga besar, kita lagi riuh dan kita butuh banget advice gitu ya. Terus suami kita tanya, ada berita apa hari ini? Ada yang bisa dibantu gak? Oh gak ada. Kita berharap besok lah. Gitu. Ya kalau bahasa simpelnya, udah kayak Ummu Sulaim lah. Masih ingat gak hadis Ummu Sulaim tuh? Ummu Sulaim. Bagaimana menserv suami walaupun anaknya meninggal pada saat itu. Itu perempuan baru. Istri itu begitu. Berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk suami saya. Bukan menuntut suami saya harus lakukan ini kepada saya. Enggak. So berpikir kewajiban kita sebagai istri. Itu kalau menjadi wanita terbaik. Perhatian kepada suami dan jaga uang suami. Jaga harta suami. Jadi ibu main di situ. Jaga suami, perhatian sama suami, rawat suami kita, dan jaga harta suami. Jaga harta suami.

Pokoknya suami harus terawat. Jadi harus harus ada bedanya gitu loh. Sosok ini sebelum menikah dengan kita dan setelah menikah dengan kita tuh harus beda. Dulu mungkin baju apa bajunya enggak licin, sekarang setelah nikah sama kita semua harus licin. Sepatu mungkin ada debu-debu, setelah menikah sama kita sepatunya kinclong udah. Kita semir. Kita cek semuanya. Kadang-kadang laki-laki baju lupa dikancingin setelah sama kita, oh semua dikancing gitu. Gitu jemaah. Dulu sebelum nikah sama kita, pecinya kalau ke masjid mencong-mencong sama kita udah pecinya itu. Kecuali kalau memang suka gaya begitu, gak masalah. Yang penting nyaman suami kita. Pokoknya dijaga gitu. Dirawat tuh suami. Suami itu dirawat. Dan kita bisa baca pada saat suami kita nyaman, suami kita ada sesuatu, capek, letih. Jadi suami kalau nyaman tuh gayanya seperti apa? Ciri-cirinya gimana? Suami kalau agak sakit, suaminya ciri-cirinya seperti apa? Jadi jangan tunggu panas tubuhnya 42 dulu baru, oh sakit ya mas? Udah 42 mbak, udah ngigo nih. Suami kalau lagi banyak urusan di kantornya atau pekerjaannya, itu gerak-geriknya seperti apa? Kalau ada masalah, gerak-geriknya seperti apa? Itu baca, baca, baca, baca. Lalu buat nyaman. Kadang-kadang kita gak perlu ngejar suami untuk cerita, tapi buat nyaman aja. Buat nyaman. Jadi perhatikan kebutuhan beliau itu apa. Kebutuhan beliau. Beliau itu butuh apa, kita kasih. Bagaimana memperhatikan suami tanpa memikirkan apakah suami memberi perhatian sama kita atau tidak. Dan gak usah khawatir. Kita berinteraksi dengan Allah, ibu-ibu. Allah akan kasih hak kita. Agar kita fokus aja kewajiban kita dulu. Lalu kata Al-Imam Ibn Battal, masih kita simak, wa innama dzalika likarimi nufusihin. Wanita yang bisa seperti itu, bisa ngedidik anak, terus sama suami ngerawat, perhatian, lalu menjaga harta suami, itu hanyalah wanita yang jiwanya mulia. Likarimi nufusihin, jiwanya mulia. Wakilati ghailatihin liman asyarahun, dan minim rasa hasad, rasa iri dengki enggak. Jadi jiwanya mulia. Jadi kalau ingin seperti itu, tata hati kita. Ini bukan tentang masalah teknis loh jemaah. Seringkali kita secara teknis sudah khatam deh. Gimana harus jadi istri soleha, gimana harus jadi apa wanita yang perhatian. Udah khatam secara teknis. Tapi kenapa gak berubah-berubah? Jiwa kita sakit. Hati kita kotor. Makanya kata Al-Imam Ibn Battal, yang bisa seperti ini hanya orang-orang yang, atau wanita-wanita yang jiwanya mulia. Hatinya bersih. Hatinya penuh dengan tauhid kepada Allah. Hatinya itu zikrullahi azza wa jal. Bersih. Gak ada rasa hasad. Gak ada rasa dengki. Gak ada rasa ego. Wa taharatihinna min makayidatil azwaj. Dan mereka adalah wanita-wanita yang suci dari membuat makar atau tipuan kepada suami mereka. Makanya satu rupiah pun mereka gak akan ambil. Satu rupiah pun. Makayid. Mereka gak, hati mereka bersih sehingga mereka gak pernah mau bermain dengan suami mereka. Gak pernah mau main kucing-kucingan. Melakukan makar. Melakukan pengkhianatan kepada suami mereka. Walaupun suami mereka gak ada.
Walaupun suami mereka gak ada. Suami kita gak ada. Tiba-tiba ada laki-laki yang dekati kita. Gak akan kita buka. Bahkan kita tegasi agar dia gak main-main dengan kita. Mereka paling gak berani melakukan konspirasi, makar, pengkhianatan kepada suami mereka. Karena walaupun suami mereka gak tahu, Allah tahu. Alam ya'lam bi'anna Allah yara. Allah tahu. Suaminya gak ada nih, Allah ada. Allah as-sami'ul basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Gak berani. Karena hati mereka bersih. Hati mereka dipenuhi tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Gak berani macam-macam. Maka fokus mereka memenuhi hak suami dan menjaga harta suami. Dan itulah firman Allah tentang wanita-wanita mulia atau wanita-wanita soleha dalam surat An-Nisa ayat 34. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fassalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidhallah. Yang artinya, fassalihatu, wanita-wanita yang soleha. Setelah Allah menjelaskan tentang laki-laki yang baik sebagai pemimpin, Allah sebutkan wanita. Wanita yang soleh. Itu apa? Yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Terus apa? Hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Yang menjaga diri mereka. Satu, suaminya gak ada. Yang menjaga diri mereka saat suaminya gak tahu. Saat menjaga diri mereka pada saat suaminya gak bersama dengan mereka. Yang menjaga diri mereka ketika di DM oleh laki-laki lain, di WA oleh laki-laki lain, di telepon oleh laki-laki lain, karena dengan tujuan yang negatif, yang gak baik, yang tidak sesuai dengan syar'i. Walah, suaminya gak tahu. Ada laki-laki DM suami istrinya. Suaminya gak tahu ada laki-laki yang telepon istrinya. Suaminya gak tahu ada laki-laki yang berusaha merayu istrinya, PDKT dengan istrinya. Gak tahu. Istri soleha, dia jaga dirinya. Gak akan dia respon. Bahkan dia tegasi kepada laki-laki tersebut. Ittaqillah. Gak akan dia khianati. Istri atau wanita-wanita terbaik gak mungkin jadi pengkhianat. Wong orang lain aja gak mungkin dikhianati. Tukang sayur aja gak mungkin dikhianati. Tukang bubur gak mungkin dikhianati. Tukang pecel gak mungkin dikhianati. Maka mungkinkah mereka mengkhianati suami mereka? Gak mungkin. Kenapa mereka jaga? Bima hafidhullah. Karena Allah memelihara mereka. Ingat hadis, ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda. Jadi jamaah, ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin jadi wanita terhormat, wanita terbaik, yang menjaga hak suami kita pada saat mereka enggak, pada saat suami kita enggak ada, menjaga diri kita dan harta suami kita pada saat suami kita enggak tahu, maka itu hanya bisa dilakukan oleh wanita yang dijaga oleh Allah. Dan kapan Allah jaga seorang wanita? Jika wanita itu menjaga hak Allah. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Adapun wanita yang gak menjaga hak Allah, yang gak mendekat kepada Allah, yang gak beribadah kepada Allah, yang gak berzikir kepada Allah, niscaya Allah kan gak akan jaga dia. Dan kalau Allah gak jaga, dia gak akan bisa menjaga dirinya dan harta suaminya. Apalagi ketika suaminya gak ada. Suaminya ada aja bisa main kucing-kucingan sama dia. Hadirin Allah muliakan. Ingat, wanita yang terbaik itu optimis. Tidak down.

0: dia kembalikan ke Allah. Yang harus dilakukan adalah tata hatinya, kata Ibnu Battal. Ini tentang jiwa yang besar, jiwa yang bersih. Ini bukan hanya tentang teknis, ini bukan hanya tentang hal-hal yang kasat mata. Kok jadi situ harus begini, begini, begini ya mbak? Kalau gak punya jiwa yang besar gak bisa. Kalau gak punya hati yang bersih, dia akan berkhianat. Hanya wanita yang punya iman yang kuat, yang hatinya dipenuhi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau wanita enggak ingat Allah, udah kena. Dia akan bermain di belakang suami. Apalagi kondisi kayak gini. Apalagi kondisi seperti ini. Di mana sarana komunikasi gampang, teknologi luar biasa. Dan sebagian suami-suami kita gaptek, enggak ngerti teknologi banyak. Atau istrinya memang kuliahnya di IT, jurusan informatika dan seterusnya. Ya jagoan istrinya lah. Tapi kenapa dia gak lakukan? Jiwanya besar dan hatinya bersih, dan dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Itulah yang dimaksud wanita terbaik adalah yang naik onta, dalam tanda kutip. Bukan arahan untuk beli onta dan melihara onta. Tapi kalau mau beli juga gak apa-apa. Tapi maksudnya adalah wanita-wanita Quraisy yang punya dua sifat besar. Dan dua sifat inilah yang membuat mereka menjadi yang terbaik. Maka jika ibu-ibu sekalian bisa memiliki dua sifat ini, bagaimana wanita itu ke anak dan bagaimana ke suami, maka insya Allah kita akan jadi wanita terbaik. Wallahu ta'ala misal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Sebelum kita tidur, hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita menjajarkan kedua telapak tangan kita kemudian meniupnya, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas.

0: Kemudian, kedua telapak tangan tadi diusapkan ke tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, membaca ayat kursi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وهو العلي العظيم.
1: Barang siapa yang membacanya ketika akan tidur, maka ia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian disusul membaca surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lalu disusul dengan doa berikut ini.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
2: Dengan namamu, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun darinya. Apabila engkau menahan ruhku atau mewafatkannya, maka berilah rahmat padanya. Tapi apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah ia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang solih.

0: inni as'aluka al-'afiyah.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku dan Engkaulah yang mematikannya. Mati dan hidupnya hanya karenamu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan lahir batin, dunia dan akhirat.

0: عذابك يوم تبعث عبادك.
1: Ya Allah, hindarkanlah aku dari siksaan-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا.
1: Dengan nama-Mu, Ya Allah, aku mati dan hidup. Setelah itu, membaca kalimat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali.

0: minal faqr.
1: Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang menguasai arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Zat yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah yang pertama. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang terakhir. Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang zahir. Tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan engkaulah yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan hingga terlepas dari kefakiran.

0: Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, memberi kami minum, mencukupi kami, dan memberi tempat tinggal. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan siapa yang memberi kecukupan dan tempat tinggal.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Rob yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan bala tentaranya, atau aku berbuat kejelekan pada diriku, atau aku menyeretnya kepada seorang muslim.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu karena sangat ingin mendapatkan rahmatmu dan karena takut terhadap siksamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan dari siksamu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang membaca doa ini, apabila engkau meninggal dunia di waktu tidur, maka engkau meninggal dunia di atas fitrah atau agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh

0: الترمذي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaika nushur.
2: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga.
2: Rawahul Bukhari.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
3: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.

0: dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
3: Rawahu Ibnu Majah.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
3: Rawahu Ahmad.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghif, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'da.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
2: Barang siapa membacanya 100 kali dalam satu hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak, selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
3: Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Subhanallah wa bihamdi, adad khalqi, warida nafsi, wazinata arshi, wamidada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adad khalqi, warida nafsi, wazinata arshi, wamidada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adad khalqi, warida nafsi, wazinata arshi, wamidada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilang.

0: dengan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya, maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istahwadz

0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

آخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه.

0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Sejuknya pagi menenteramkan hati. Hadirnya ilmu hilangkan ragu. Bersama kami menyongsong ridho ilahi dalam kajian embun pagi. Selamat mengikuti.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim ya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah kabar Anda di pagi hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Kerabat muslim, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abu Maria di radio kesayangan kita semua, 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Baik kerabat muslim, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita akan kembali ikuti program Embun Pagi yang mana akan disampaikan oleh Ustaz Zakaria Ahmad Hafidzullah Ta'ala dalam pembahasannya yang berjudul Muslim Tidak Berbuat Zolim. Yang mana kajian ini membahas mengenai larangan berbuat zalim di dalam Islam, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kajian ini menjelaskan pentingnya menjaga keadilan, amanah, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, serta mengingatkan bahwa kezaliman dapat mendatangkan dosa, permusuhan, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim diajurkan untuk senantiasa berbuat baik, menjaga hak sesama, dan menjauhi segala bentuk ketidakadilan. Dari sudut mengucapkan selamat mengikuti.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كم مسلمين مسلمة dimanapun anda berada rahimani ورحمكم الله. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajelis, yang tentunya kita berharap keberkahan dari majelis ini. Kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal bagi setiap kita dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam, semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Seperti telah diinformasikan, insyaallah majelis kita akan membahas satu judul, Muslim Tidak Berbuat Zalim. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Muslim itu identiknya dengan adil. Muslim itu jauh dari kezaliman. Asalnya seperti itu. Kalau seandainya sekarang ini kok ada orang-orang muslim yang berbuat kezaliman, maka sejatinya dia telah melenceng dari nilai-nilai Islam. Kalau seandainya kita dapati, kok kebanyakan seperti itu? Ya memang, itu ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sejatinya, Muslim yang sebenar-benarnya adalah dia seorang yang adil dan tidak berbuat zalim. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita pahami, di dalam Islam, yang namanya kezaliman itu bukan hanya sekedar melanggar hak orang lain. Melanggar hak manusia, saudara kita, tetangga, atau muslim yang lain. Tetapi, di dalam Islam itu dikenal juga ada kezaliman dalam artian melanggar hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk disembah. Hak Allah untuk ditaati secara totalitas. Kemudian ketika seorang melanggar itu, berarti dia melanggar hak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ada kezaliman seorang muslim terhadap dirinya sendiri. Ada kezaliman muslim kepada orang lain, ada muslim seorang muslim kepada Allah, ada kezaliman seorang muslim kepada dirinya sendiri. Nanti akan kita sebutkan sebagaimana ini merupakan pembahasan ataupun pembagian yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.

Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan yang bertumpuk-tumpuk kelak pada hari kiamat. Satu kezaliman itu nanti akan berbuah dengan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Apa nanti di hari kiamat itu akan gelap sekali? Iya. Seorang akan bangkit dari alam kubur dalam keadaan bumi sudah bubrah. Tidak ada lagi pencahayaan di saat itu. Kondisi yang sangat mengerikan tentunya, ketika seorang bangkit dalam keadaan gelap, bingung, ketakutan yang luar biasa. Dan hanya seorang mukmin saja yang mereka akan mendapatkan cahaya. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim. Mereka, orang-orang mukmin, mendapatkan cahaya dari arah depan dan dari sebelah kanannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu orang-orang munafik meminta kepada orang-orang beriman bagian dari cahaya. Namun mereka tidak kuasa sedikit pun untuk berbagi, karena memang jatahnya untuk mereka saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka waspadailah dari melakukan kezaliman apapun itu bentuknya. Karena ini pasti akan kembali kepada kita. Orang-orang yang beriman, mereka dapat kabar gembira di antaranya yang rajin ke masjid di saat masih gelap atau ketika sudah gelap. Maghrib dan Isya, subuh. Maghrib dan Isya ketika baru gelap, subuh ketika masih gelap. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan basyiril masyaina fi dhulam binurit tam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira al masyain, orang-orang yang berjalan fi dhulam, dalam kegelapan malam. Binurit tam, dia akan mendapatkan cahaya sempurna yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ketika orang-orang yang beriman terpanggil oleh hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mereka melawan kegelapan yang ada, kemalasan, lelah dan lain sebagainya yang ada, tanpa cahaya. Kalau sekarang kan ya gampang ya, motor gampang. Pencahayaan masya Allah. Di masa dahulu mana ada cahaya seperti itu? Para sahabat, para sahabiat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika salat subuh enggak ada satu di antara mereka yang tahu sebelahnya siapa, sebelahnya siapa, itu enggak tahu. Jangankan zaman dahulu lah. Zaman panjenengan yang usianya sekarang 50 itu kan ngalami di mana ke musala atau ke masjid itu nganggo kelari. Tobat tabit gitu kan ya. Masih ingat sempur tuli zaman wis miringen. Kelari sing gemien kan? Sempur itu minyak tanah. Zaman dulunya kan belum ada minyak tanah juga gitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Nabi seperti apa? Sangat terbatas sekali pencahayaan di malam hari. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan hadis zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang dimaksudkan dengan kegelapan adalah kesulitan dan kehinaan yang ditimpakan kepada pelaku kezaliman pada hari kiamat kelak. Adanya kesulitan, adanya kehinaan yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kepada pelaku kezaliman tersebut. Semakin besar kezaliman yang dilakukan, semakin besar kezalimannya, maka akan semakin gelap yang akan dirasakan, semakin sulit, semakin terhina. Makanya kita akan dapati orang yang paling sulit pada hari kiamat adalah orang yang melakukan kezaliman paling besar, yaitu kesyirikan.

Mereka adalah orang-orang yang tidak ada tandingnya kesulitannya. Mereka paling berat, paling sulit. Terhina, ya, kekal di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya zalim merupakan dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala terkadang membiarkan pelaku kezaliman bukan karena Allah tidak mau menghukumnya, tetapi Allah menunda hukuman kepada orang-orang zalim tersebut. Bahkan kita dapati ada orang yang benar-benar zalim sampai akhir hidupnya kayaknya nyaman. Sampai akhir hidupnya kayaknya kok dia berkecukupan, sehat diberikan, segala diberikan. Ingat, jangan pernah punya su'udzon kepada Allah. Su'udzon kepada Allah itu seperti apa? Kadang wong zalim banget dicurna baik gitu lah. Jangan pernah su'udzon kepada Allah. Kok ada orang kayak gitu dakwah dihalangi, kesyirikan didukung, maksiat didanai. Kok orang itu hidupnya nyaman gitu? Aku sing rajin maring masjid, rezekine sempit. Aku sing rajin taklim, ekonomi sulit, dan lain sebagainya. Ini namanya su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Janganlah kalian mengira Allah lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang zalim tersebut. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menangguhkan. Apa yang Allah lakukan hanya sekedar menangguhkan sampai hari ketika mata mereka terbelalak karena ketakutan. Jangan pernah mengira pelaku kezaliman itu dibiarkan oleh Allah. Semuanya dicatat kok. Bagaimana dikatakan dibiarkan? Sekarang iya. Sekarang mereka enggak langsung diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, rembugan yang antara empat mata kemudian membicarakan tentang ini itu, menzalimi orang lain, rembugan untuk ngambil hak orang lain, rembugan untuk menjatuhkan orang lain, sesungguhnya semuanya itu dicatat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kalian kira Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim ini. Makar-makar menghalangi dakwah. Makar-makar mereka berusaha untuk menghentikan kebaikan. Enggak akan dibiarkan oleh Allah. Hanya saja itu sekedar ditangguhkan. Sampai kapan? Sampai di saat mata terbelalak karena takut. Di saat itu terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan akan datangnya itu? Masing-masing dari pelaku kezaliman akan mendapatinya ketika dia berhadapan dengan sakaratul maut. Ketika dia berhadapan dengan mungkar dan nakir. Dan semua orang-orang zalim akan berhadapan dengan kenyataan tersebut kapan? Ketika terjadinya hari kiamat. Mereka semuanya akan merasakan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kezaliman yang dibiarkan. Catat dalam benak kita. Sehingga kita tidak akan ada lagi su'udzon kepada Allah. Kalau kita dapati ada pelaku kesyirikan yang benar-benar luar biasa madaratnya bagi kaum muslimin, ingat, cuma sebentarlah, 60-70 tahun, setelah itu kan beres. Dianya beres, kayak gitu. Mati.

sudah, dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya mengingatkan, surat Ibrahim ayat yang ke-42 mengingatkan kepada kita bahwa zalim tidak akan luput dari balasan Allah meskipun di dunia seakan-akan nyaman. Korupsi triliunan orang dicekel-cekel kayak gitu ya misalnya. Jangan pernah menyangka panjenengan kok dicurna baik gitu sama Allah. Gak pernah ada yang dibiarkan, ada hitungannya semuanya, santai aja. Memang tugas kita ya untuk mengusahakan menghentikan yang namanya kedzaliman itu ada di tengah kita, itu di antara tugas kita. Masing-masing punya apa namanya cakupan sendiri-sendiri. Terkhusus kita orang tua mengusahakan agar tidak ada kedzaliman di rumah kita, di keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah saya isyaratkan bahwasannya kezaliman itu ada tiga macam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah kezaliman terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman yang berupa kesyirikan. Hak Allah atas hamba, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba, hamba-hamba ini nyembah Allah tidak berbuat syirik sama sekali. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kedzaliman yang paling besar adalah terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berhak mendapat semua bentuk ibadah yang ada. Jadi semua ibadah yang dikerjakan hamba harus ditujukan kepada Allah semata. Ketika ada salah satu bentuk ibadah kemudian ditujukan kepada selain Allah, maka hamba ini hakikatnya dia telah menzalimi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Ketika mengkisahkan perkataan Luqman al-Hakim kepada anaknya. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Ketika Luqman ini memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau melakukan kesyirikan. Janganlah engkau sekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan, la zulmun azim, sungguh kezaliman yang teramat besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kesyirikan dikatakan kezaliman karena telah mempersembahkan ibadah yang itu merupakan hak Allah ditujukan kepada selain Allah. Dipersembahkan untuk selain Allah. Karena kezaliman secara bahasa itu adalah wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibadah itu haknya Allah, kok ditujukan kepada selainnya, berarti itu merupakan kezaliman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kezaliman yang pertama. Dan ini merupakan sebesar-besar kezaliman. Karena apa? Karena Allah itu begitu baik kepada hambanya, kok malah hamba begitu berani menentang Allah. Hamba itu semuanya dari Allah. Sebelum lahir bumi sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada rizki diberikan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan diberikan oleh Allah. Fisik tumbuh berkembang jadi kuat seperti sekarang ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cuma minta sedikit.

dari waktunya untuk ibadah. Allah minta sedikit dari hartanya untuk dikeluarkan sebagai zakat. Minta sedikit saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang menjadikan syirik sebagai kezaliman terbesar. Kalau seandainya sekarang kita ada orang yang berbuat baik terus kepada kita, kalau sampai kok kita enggak berbuat baik membalas kebaikannya, kita orangnya pengertiannya gitu ya, istilah kita enggak ada pengertiannya. Kalau cuma seorang yang pernah sekali berbuat baik kita enggak balas, mungkin ya masih wajar. Tetapi kalau ada orang yang kebaikannya terus nyambung-nyambung, ngasih lagi kepada kita, kok enggak kita balas? Ini kebangetan kita. Demikian juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikannya tiada terkira. Dinilai enggak mungkin akan bisa. Kebaikan dari Allah enggak mungkin akan bisa dikalkulasi, dihitung, enggak bisa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berusahalah semaksimal mungkin. Hayati makna la ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku. Sesungguhnya salatku, peribadahanku, hidup dan matiku. Hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Yang memberikan rizki kepada kita. Yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan segala-galanya kepada kita. Kemudian yang kedua, kezaliman seorang terhadap sesama manusia. Seorang zalim kepada orang lain, mengambil hak, menyakiti orang lain dengan lisan, dengan perbuatan, menipu dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita. Kalau kita rasa kita pernah melakukan kezaliman kepada orang lain, segera untuk meminta kehalalan sebelum datangnya hari di mana dinar dan dirham itu enggak berlaku. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi." Barang siapa yang dia pernah menzalimi saudaranya, min irdihi au min syai'in, baik itu kehormatannya ataupun sesuatu. Kalau seorang sudah sadar bahwa dirinya pernah melakukan kezaliman terkait kehormatan saudaranya atau sesuatu, harta ataupun yang lainnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhul yauma." Maka hendaklah dia meminta kehalalan dari saudaranya tersebut saat ini juga. Sebelum datangnya hari tidak lakunya lagi dinar dan juga dirham. Karena nanti ketika seorang menghadap kepada Allah sudah enggak ada lagi punya dirham, punya dinar banyak untuk nebus enggak bisa. Bagaimana cara menebus kesalahan dengan ngoper kebaikan yang pernah dikerjakan? Cuma itu. Atau nampani dosane wong liya yang kita enggak pernah ngerjakan. Itu yang ada, sudah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan segera minta kehalalan dari orang yang pernah dizalimi. Kalau yang pernah dizalimi itu warga Cilacap kabehan gitu. Pirang juta, Pak. Akeh banget. Kalau sing dizalimi warga seluruh Indonesia. 200 pinta juta? 280 atau 90 juta. Per kepala dijikot sejuta-sejuta kabeh misalnya gitu. Misalnya. Tanggung jawabnya akeh banget, berat banget kan, ngeri makanya. Ngeri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Minta kehalalan sekarang sebelum datangnya hari tidak lagi berlaku dinar dan juga dirham. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita masih hidup berarti masih ada kesempatan. Segerakan untuk meminta maaf
Kalau seandainya terkait dengan harta, segerakan untuk mengembalikan. Gak ada yang ringan, berat hitungannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah kezaliman seorang terhadap dirinya sendiri. Kezaliman seorang terhadap dirinya sendiri dengan melakukan maksiat. Maksiat yang kaitannya tidak dengan orang lain. Maksiat dia sendiri gitu. Kalau nanti dia maksiat, kemudian maksiatnya ini menimpakan madarat kepada orang lain, itu kan ya tetap saja nanti kembali kepada kezaliman terhadap orang lain. Terkaitnya seperti itu juga. Maksiat terkait apa? Antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya tidak mengerjakan salat. Itu kezaliman seorang terhadap dirinya sendiri. Meninggalkan kewajiban, melakukan maksiat, itu semuanya adalah kezaliman seorang kepada dirinya sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah tiga macam kezaliman yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu kezaliman seorang kepada hak Allah. Yang kedua, kezaliman seorang kepada sesama manusia. Yang ketiga, kezaliman seorang terhadap diri sendiri dengan melakukan maksiat atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah tentang bahaya kezaliman di dunia. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang terzalimi menjadi orang yang dekat dengan Allah dan doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan berani-berani menimpakan kezaliman kepada orang lain, karena orang tersebut nanti ketika meminta kepada Allah, doanya bakal dikabul. Kalau doanya dikabul, sementara doanya itu kejelekan ditimpakan kepada kita yang pernah mendzaliminya, kita akan bingung nyari solusi. Kenapa kok bisa sampai kayak gini? Ditempuh jalan ini gagal, sebelah sini gagal, yang lainnya lagi gagal. Ternyata ada orang yang teraniaya, yang menengadahkan tangan kepada Allah, kemudian doanya dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini medeni Bapak Ibu. Jenengan akan bingung, kok kayaknya hidup kok jadi sulit banget, ada apa ini? Maka lihat kembali kepada masa lalu. Jangan-jangan ada orang yang pernah kita sakiti, ada orang yang pernah kita lukai hatinya, atau ada orang yang pernah kita ambil hartanya, kemudian dia berdoa maksimal, ya Allah moga-moga sing larani aku pitung turunan cilaka kabeh ya. Kan repot. Bener kok, kita bingung kok, kenapa jadi anak saya seperti ini, bawahnya lagi cucu saya seperti ini. Ternyata ada orang yang terzalimi kemudian berdoa dengan seperti itu. Namun memang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan saya lagi membenarkan orang tersebut kondong asing elek-elek gitu, bukan. Seandainya orang tersebut enggak tahu karena tersakiti dan benar-benar dia terzalimi, dia langsung berdoa. Karena di antara adab doa itu tidak berlebihan dalam berdoa. Di antara adab berdoa itu enggak boleh berlebihan. Misalnya anukur ketuker sendal ngantekan moga-moga gong sikile tugel kayak gitu. Ketuker sendal nang Masjid Al-Hidayah. Misale sendal udus dalam ora mirala regane be paling yang sendal ya sendal biasa ya paling ya 30.000 50.000 mbok paling kayak gitu ya. Kok sampai mendoakan singgawa sendalku moga-moga ki pengkrang sikile. Itu enggak boleh seperti itu berlebihan dalam berdoa. Mendoakan secara berlebihan. So, doa yang baik aja kenapa sih? Moga-moga dibalekna lasing sadar, orang maning-maning. Kadang-kadang orang itu make sendal itu karena enggak sadar saja gitu ya. Apalagi ibu-ibu, ibu-ibu kan pakai sendal kan pakai kaos kaki biasanya kan. Maka sensitif rasa untuk pakai sendalnya itu enggak keras sendalnya orang atau sendalnya sendiri, agak berbeda. Kemarin saja ibu saya pakai sendal anak saya kayak gitu kan.
Sudah pergi jauh pakai ikut kakak saya

Saya nelpon. Itu Mbah Titu, tolong lihat sendalnya beda apa enggak coba. Astagfirullahaladzim. Ya seperti itu. Kadang-kadang orang pakai sendal di masjid itu karena enggak sengaja ngambil gitu. Kalau saya sih husnudzon aja. Orang tersebut mungkin ngambil sendal ya karena apa? Karena mirip atau mungkin gugup dan lain sebagainya. Oh, sendal biasa lah. Saya yakin kalau ke masjid enggak pakai sendal yang harganya 2,5 juta kan, Pak? Enggak kan? Enggak lah. Larang-larangnya paling pira. Wis ngerti gaming masjid lah ya. Astagfirullah. Saya khotib Jumat aja bolak-balik sering. Bukan cuma sekali dua kali, sering saya keluar dari masjid, pulang saya nyeker. Saya diambil, "Ustaz, pakai sendal yang sini aja." Ya saya enggak mau, ya bukan sendal saya gimana? Saya enggak mungkin akan pakai sendal orang lain kayak gitu. Kecuali kalau orang itu ngasihkan ke saya, mungkin orangnya dia pakai, ini sendal saya bawa aja mungkin seperti itu. Tapi kalau ditunjuk, ini ada sendal banyak, mungkin dari sini Ustaz, sendal jenengan yang dibawa pulang, ini sendalnya ditinggalin, ambil aja. Enggak, saya enggak mau. Mendingan saya nyeker. Enggak ada masalah kan? Kembali kepada pembahasan kita. Orang yang dizalimi, doanya mustajab, tapi tetap aja enggak boleh berlebihan. Coba embane, ndongakna ngandakan pitung turunan. Ya kadang-kadang yang ini yang lainnya juga orang pada keterlaluan buang sampah di satu titik. Itu pekarangan orang. Ditulis dilarang, tulis buangnya situ terus. Tambah banyak. Tulis siapa mana orang mempan. Tulis si semoga cilaka pitung turunan. Ini pada mandek. Ini kan kebangetan yang melakukan buang sampah juga kebangetan, yang ini juga yes. Gimana lagi? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi, kezaliman itu akan menjadikan orang yang dizalimi itu doanya didengar. Nabi mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal madlum. Takutlah engkau kepada doa orang yang tersakiti, orang yang terzalimi. Innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada tirai antara orang tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya itu gak ada hijab antara dia dengan Allah. Tapi ya tentunya kita gak pengen didzalimi. Kepengen doanya makbul, ya cari orang yang mendzalimi. Jangan seperti itu. Kalau seandainya ada saat di mana kita memang benar-benar terzalimi, berusaha semaksimal mungkin donga sing apik-apik. Jenengan dizalimi, disakiti oleh orang lain. Bisnis sama orang lain ditipu. Nih jenengan titip modal, ditipu dan lain sebagainya misalnya. Berdoalah yang baik-baik. Misalnya apa? Ya Allah, istiqomahkan dalam ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, matikan hamba dengan husnul khatimah. Ya Allah, dengan ini jadikan sebagai sebab masuk surga. Simpel, penak sebenarnya. Kalau mau mendoakan orang tersebut, ya Allah doakan dia. Semoga ya Allah mudahkan dia untuk mendapatkan hidayah. Saya doakan yang mendzalimi saya terbuka hatinya untuk menerima hidayah. Lebih penak seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini di dunia. Orang yang dizalimi, doanya itu dikabulkan oleh Allah, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi kezaliman kepada orang lain. Kemudian, di akhirat, orang yang terzalimi, atau orang yang terzalimi, dia akan mengambil kebaikan dari orang yang mendzaliminya. Ini yang disebutkan dalam hadis atadru mana manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang bangkrut di antara kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya harta benda, tidak punya uang, tidak punya harta benda. Itu orang bangkrut menurut para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tetapi telah mendzalimi fulan dengan
ucapan, dengan pukulan. Ada yang kadang sampai mengalirkan darah. Kemudian Nabi mengatakan, yukhadhu lil madhlumi minadh-dhalim min hasanatihi. Diambil dari orang yang terzalimi, diambil dari orang yang melakukan kezaliman, untuk orang yang terzalimi itu dari kebaikan-kebaikannya. Yang melakukan kezaliman akan diambil kebaikannya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang terzalimi. Ini yang sangat menyedihkan. Kalau seandainya orang tersebut punya kebaikan ya. Kalau orang tersebut amal ibadahnya diterima, ya ikhlas, ya mutaba'ah, diterima

diterima, ya ikhlas, ya mutaba'ah, diterima, tercatat sebagai amal kebaikan, nanti akan diambil. Puasa yang ikhlas, puasa yang mutaba'ah, sholat yang ikhlas, sholat yang mutaba'ah, amal-amal yang lainnya yang ikhlas, yang mutaba'ah, itu kan yang dicatat kebaikan kan seperti itu. Diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min sayyiati faturihat alaihi thumma turiha finnar. Ketika kebaikannya sudah habis, ternyata yang dizalimi banyak. Yang dizalimi banyak, diambil, ini ngambil, ini ngambil, ini ngambil, ini ngambil semuanya. Habis kebaikannya, ternyata masih ada orang-orang yang nuntut, ada orang-orang yang terzalimi, maka diambillah kejelekan dari orang-orang yang menuntut tadi, dosa-dosanya diletakkan untuk orang tersebut. Kemudian orang tersebut dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah betapa mengerikannya konsekuensi daripada kezaliman di akhirat kelak. Di dunia, dia orang yang melakukan kezaliman sangat mungkin sekali mendapatkan doa buruk dari orang-orang yang dizalimi. Di akhirat, dia akan menanggung dosa yang tidak pernah dikerjakan atau kehilangan amal ibadah yang sudah diusahakan di dunia. Kemungkinannya cuma dua. Gak bisa ditebus dengan dinar, gak bisa ditebus dengan dirham. Makanya di dunia, kalau seorang punya dosa, punya kezaliman kepada orang lain, tebus dengan harta. Minta maaf ya, dengan harta bisa. Tambahi dengan harta, datang dengan kesungguhan. Mohon maaf sebesar-besarnya, datang memberi hadiah. Insya Allah dengan seperti itu, dia bisa menebus kesalahannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita sebutkan di awal bahwasannya kezaliman menjadi kegelapan pada hari kiamat. Seorang akan berjalan di padang mahsyar dalam keadaan gelap, tersandung, jatuh karena kegelapan yang begitu pekat. Adapun orang-orang yang beriman, mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka berjalan di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Bagi orang-orang yang zalim, mereka yang akan dapati cuma kegelapan dan kegelapan. Tidak ada cahaya sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghindari kezaliman. Allah taala merintahkan kita untuk berlaku adil. Dalam hadis qudsi Allah taala sebutkan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, Allah taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah tidak mungkin melakukan kezaliman sedikit pun kepada hamba-Nya. Waja'altuhu bainakum muharraman, maka aku jadikan kezaliman itu di antara kalian menjadi sesuatu yang haram. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Janganlah kalian saling berbuat zalim di antara kalian. Allah taala tidak mungkin melakukan kezaliman kemudian Allah haramkan kezaliman di antara manusia. Kita harus berusaha semaksimal mungkin menjauhi kezaliman kepada orang lain. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mendzalimi siapapun, namun beliau di akhir hayat sampai diriwayatkan mengatakan, man kanat jaladtu lahu dhahran fa hadha dhahri falyastaqid minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pernah aku pukul punggungnya, ini punggungku, silahkan balas. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Walaupun beliau itu orang yang tidak melakukan kezaliman kepada siapapun, karena beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena apa? Karena beliau manusia yang sangat hebat, sampai mengatakan, kalau ada orang yang pernah saya pukul punggungnya, ini punggungku, silahkan
balas.

0: Kalau ada pemimpin yang seperti ini tentunya sungguh sangat luar biasa meneladani Nabi SAW dalam hal mengakui di hadapan pengikutnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang tadi saya sebutkan, yang tadi Allah memerintahkan untuk berbuat adil, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik. Berlaku adil dan berbuat baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya adil dan kebaikan ini adalah bukan hanya kepada sesama manusia saja, tetapi kepada Allah, kepada sesama manusia, dan juga kepada diri kita masing-masing. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang sejati selayaknya dia adil dalam keluarga, adil dalam ucapan, adil dalam keputusan. Seorang tidak mendzalimi keluarganya, tidak mendzalimi istrinya, tidak mendzalimi anaknya, tangganya, dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Terakhir, saya ingatkan, yang pernah melakukan kezaliman, ada poin-poin yang harus dilakukan. Yang pertama, bertobatlah kepada Allah secara maksimal. Kalau memang kita sudah tahu apa yang kita lakukan di masa lalu itu kezaliman, maka bertobatlah. Karena yang namanya tobat harus meninggalkan dosa. Bertobatlah. Kemudian yang kedua, kembalikan hak orang lain jika itu terkait dengan hak. Terkait dengan harta, kembalikan kepada orang lain. Maksimalkan itu. Yang kedua, yang ketiga, Afan. Kalau seandainya terkait dengan kehormatan, berusahalah meminta maaf. Kalau terkait dengan kehormatan orang lain, berusahalah untuk meminta maaf kepadanya. Bagaimana Ustadz kalau kita sebutkan malah nanti dia jadi tambah jengkel? Secara global saja, kita maksimalkan bertobat kepada Allah. Kemudian setelah itu kita datang kepada orang tersebut, berusaha berbuat baik. Kemudian ya kita, kalau disebutkan semuanya yang kita lakukan terhadapnya, mungkin dia tambah jengkel. Sangat mungkin sekali. Ngerasani disebutkan, apalagi disebutkan, apalagi disebutkan gitu ya. Mintalah secara global saja, minta secara, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi kepada orang tersebut, minta maaf. Kemudian yang keempat adalah berlaku adil dan ihsan, berbuat adil dan ihsan. Setelah seorang meminta maaf, jaga kehormatan saudara, jaga hak-haknya, jangan sampai kita zalimi lagi. Kemudian kita berbuat semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang baik di hadapannya. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadilan, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kezaliman dengan berbagai macam bentuknya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kerabat muslim, demikian Embun Pagi hari ini. Semoga bisa mensejukkan hati dan memotivasi diri untuk meraih ridho ilahi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kamar 7 dan lain.
4: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sesaat lagi Murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islam.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Pagi, yang mana insya Allah 30 menit ke depan kita akan kembali menemani kerabat muslim sekalian dengan memutarkan murotal dari Syekh Mahmud Khalil Al-Qusari di juz 22 surat Al-Azab ayat 36 sampai dengan 50. Di dalam ayat ini menjelaskan mengenai keutamaan zikrullah di setiap waktu, tujuan dari diutusnya Rasul, berita gembira bagi kaum mukminin, dan larangan mentaati orang-orang kafir dan juga munafik. A'udzubillah.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Aduh, Jan, apa nih maning sih bodol ya, Jan, Jan.
3: Loh, wong gari tiga boy kan aku mung bengkel dewek.
2: Loh, wong bengkel dewek sih ngendi lah.
3: Lah kaya sih, apa dikara menangi, Ahas, Wulunem, Telupitu, Berkah Motor, Kedung Menjangan, Purbalingga.
1: Ahas 8637 Berkah Motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis, turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original. Ditangani oleh mekanik-mekanik handal. Dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking servis, hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, wonge dewek.
4: Riko, kenang apa? Nembe kaya wene ora ini wis kucul kaya klambirung setika. Ora ada duit apa kepriwe?
5: Riko maning, dumung wetenge iki wonten ora karuan kok. Kaya nasam lambung lagi kumat ye.
4: Oh kuwe ngomong ya ye, Rika siki wis ora usah bingung-bingung. Perkara asam lambung naik utawa duwe permasalahan perut sing kurang bersahabat, Rika jujul ikhtiar karo ge bae.
5: Apa sih kuwe?
4: Walmah.
1: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. 145. Sakit mah, wal main aja. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
6: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
7: La uqsimu biyaumil qiyamah.
6: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
8: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Pagi. Di sesi yang kedua, sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Pagi ini, menjelaskan mengenai adab dan sopan santun dalam rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahwa tidak boleh memasuki rumah kecuali diizinkan pemiliknya. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Quran di juz 22 surat Al-Ahzab ayat 51 sampai dengan 62.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Eh, ge, rekam mongko bengi si dalu ngambok, ora kelalen.
3: Ah, jen, priwe yo, ge, ngapurane ya, Kang? Kayane ora sida lho, jebule iki dina Senin kok. Aku no ora melu ngaji we, priwe jajal.
2: Ngaji nang ndi sih lah? Kenapa dina Senin?
3: Ya alhamdulillah lah, anu kajian wis rutin apa dina Senin bar maghrib. Bisa mungkinnya aku melu lah anu bahas kitab Mukhtasar Walilahi Asmaul Husna we karo Ustaz Abdul Husain nang Masjid Manarul Ilmi Purbalingga.
2: Masya Allah, nek kaya gue, aku melu lah. Mas Arika melu ngaji, aku malah dolan. Kan teman sejati, patri ngaji ya, aku kudu melu ngaji.
1: Hadirilah kajian dengan membahas kitab Mukhtasar Walillahi Asmaul Husna.
4: Mukhtasar Walillahi Asmaul Husna.
1: Bersama Ustaz Abdul Zain LCMA Hafidhahullahu Ta'ala. Setiap Senin, ba'da maghrib di Masjid Manarul Ilmi, Purbalingga.
5: Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlalu kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah tuk hari nanti.
4: Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
5: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi. Sebab, tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami. 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
6: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7, Insani FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, hakikat kurban bukanlah tentang seberapa besar atau mahal hewan yang disembelih, melainkan tentang seberapa besar keikhlasan hati kita dalam menjalankan perintahnya. Inilah kabar 7 untuk hari ini.
0: Kabar 7, Insani FM.
5: Kerabat muslim, rumput dan tanaman liar tumbuh subur di sejumlah trotoar dan saluran air di ruas jalan protokol wilayah perkotaan Kabupaten Purbalingga. Kondisi tersebut dinilai mengganggu estetika kota dan membuat kawasan perkotaan terlihat kumuh. Pantauan wartawan, rumput liar terlihat tumbuh di sejumlah ruas jalan utama di Kecamatan Purbalingga. Di antaranya di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pujiwiyoto, Jalan Komisaris Noto Sumarsono, Jalan Letkol Isdiman, Jalan Awe Sumarmo hingga beberapa ruas jalan lainnya. Bahkan rumput liar juga tampak tumbuh di trotoar depan rumah Jabatan Wakil Bupati Purbalingga di Jalan Jenderal Sudirman Timur. Kondisi tersebut dikeluhkan sejumlah warga yang melintas maupun beraktivitas di kawasan perkotaan. Kesannya jadi wilayah kota Purbalingga menjadi kumuh karena selokan dan trotoar jalan di wilayah kota Purbalingga tumbuh subur rumput dan tanaman liar. Demikian kata salah seorang warga dari Kecamatan Purbalingga. Keluhan serupa juga disampaikan oleh warga Kecamatan Bobosari saat ditemui di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Timur. Saya lihat rumput tumbuh tinggi di trotoar jalan depan rumah Jabatan Wakil Bupati. Harusnya lingkungan rumah tersebut bersih dan terawat, ini masih ditumbuhi rumput liar, ujarnya. Warga berharap instansi terkait segera melakukan pembersihan